FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan saya Nair Leo Lede dan rekan saya Nona Mitra Sinlae. Kami masih menanti untuk terhubung dengan Gereja Gemit Betania Ba'ah dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ini merupakan hari bahagia untuk kita semua umat Kristus ya. Jadi sambil menanti kita dengarkan beberapa lagu rohani. Pagi ini lagu rohani bergenre country ya. Nanti habis ini ada akustik juga saya hadirkan sambil kita menanti modulasi dari lapangan. Di lapangan ada Bung Rudi Hartono yang bertugas. Tetap semangat juga buat Bung Rudi di lapangan. Dan untuk pendengar semua mungkin yang tidak sempat ke gereja tapi sedang standby monitor Pro 1 RRI Rote, nanti bisa mendengarkan, bisa ibadah bersama kita di RRI Rote. Tetap bersama saya Ner dan Mitra di Pro 1 RRI.

9 menit. Saatnya kita bergabung bersama tim lapangan untuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus bersama Gereja Gemit Betania.

mengenal nilai kebersamaan, keteguhan, penghormatan kepada Allah. Ada semangat hidup yang saling menopang dalam masyarakat. Kerjasama dalam semangat kebersamaan. Itu tergambar jelas dalam simbol bangunan Ume Bubu. Nilai-nilai itu menolong kita memahami bahwa Injil bertumbuh bukan di ruang yang kosong, melainkan hadir, berakar, dan diberitakan di tengah kehidupan umat.

di tengah gereja, juga melalui kesaksian umat di tanah timur, bahwa Injil dipanggil untuk terus dikabarkan dalam bahasa hidup, budaya, dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Maka dalam ibadah ini, kita merayakan Kristus yang naik ke sorga sebagai Tuhan yang berkuasa, sambil meneguhkan panggilan kita. Yesus terangkat, tetapi misinya terus dikabarkan. Dengan sukacita, marilah kita

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam tema Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Mari saya jemput Bapak Mama berdiri, kita mengawali ibadah ini, kita bernyanyi NKB nomor 3.

0: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai.
0: Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam semangat budaya etnis Timor yang menjunjung persaudaraan dan kesetiaan dalam persekutuan adat, marilah kita mendengar nas pembimbing yang terpilih dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Seperti warisan budaya terus diteruskan, demikian misi Kristus terus dikabarkan. Yesus terangkat, misinya tetap berlangsung. Marilah kita mendengar firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan.

pengakuan dosa manauk sanat biabenu amanekat ambi manekan wisneno awawan alkit pemakan hitusi ambi enatit manauk alekana hitusa sanat sin ambi onin tutis im alkit onin. Mari kita berdoa. Abal balat hai ama wisneno abitneno tunan ambi tabu malikui empau mako ambi umam neno kuusi. Mitulus syukur natin ho manek mata na liuf panta mo neot mo haf kay kamusay teng kayif na kolakanan hami po hai banit. Ambi tabu neno iku usi paana ho ate kay mikhay am taum hai nekam init ni ko usi. Manaw kalakanan hai tusa sanat sin lahem ta mamoet kan matong fanok ho lomim. Mimena bahay ambiam sinekan nis mafino hanek itebek nino nanik usi. Es onane ku usi, ampun, ampun mempulin mukait kumal, alekan lah itu sa sana cin ku usi. Nalai muknino kay mem siumain kay fain onhoan, lekot nitin ku usi. Ambian mone, Yesus Kristus.

Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 menyampaikannya kepada kita semua dalam bahasa Timor. Unusifesus in atel au saksi mau tan aan sakasanat nai tuaf mese-mese lean manaku in sanat nok nekmuti ma amniat. Pun abal-abalat in manekan anai leu noi pahpinan leits ananet in anfe in anmone afgomese enati tua mese-mese le anpalsai noine of kanam leu pames napeni honis nabalbal. Mari bersama-sama kita saling bersalaman samping kiri kanan muka dan belakang.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bermazmur bersama-sama menurut Mazmur 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Kora, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah.
1: Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai.
0: Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi.
1: Raja besar atas seluruh bumi.
0: Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami.
1: Suku-suku bangsa ke bawah kaki kami.
0: Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami.
1: Kebanggaan Yakub yang dikasihinya.
0: Allah telah naik diiringi sorak-sorai.
1: Tuhan diiringi bunyi sangkakala.
0: Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah.
1: Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah.
0: Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi.
1: Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.
0: Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa.
1: Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus.

0: Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.
1: Kesempatan diberikan bagi vokal grup JBEP untuk dapat mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan.

0: Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Onanet aim alaki taloeta nekak het pomaka mo isneno an bilasi onen totis enati atnen a anak nino. Mari kita berdoa. Aim alkitab onen. Amo isneno abit neno tunan leko matabo i haim toit ko usi natin leko antelen henati haim nen a anak nino. Es onanet kwe usi haim toit ko fehos manak nino natua hainek min usi. Enati ho'am kenino napin balen alaikot bihai nekmin. Enati hai moe mituin ho'am kenino. Lasi anbi usif Yesus aan kenino. Intuan haim one neuko bitabui. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Beginilah firman Tuhan. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Amlilet am akuit motuaf mese-mese le anen aan abalbalat maan panat anbiin monit. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya.

0: jemaat disilakan duduk kembali.
1: Kesempatan diberikan bagi Opa Esi Mesak untuk dapat mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan, Opa.

Bapak-bapak saudara semua, salam. Sekali lagi salam. Pagi ini kita ada dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam balutan etnis Timor. Kita berikan tepuk tangan untuk semua saudara kita yang beretnis Timor. Hari ini dalam sukacita bersama, seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pertanyaannya bagi kita, Papa Mama, apakah yang menjadikan momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjadi penting? Sehingga kita yang ada di pelosok sampai hari ini masih merayakannya. Jawabannya itu ada tiga, Papa Mama kekasih Tuhan. Pertama, Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Jadi kita bersyukur karena Yesus naik ke surga, karena Ia menyediakan tempat di rumah Bapa yang kekal. Yang kedua, Papa Mama kekasih Tuhan, kalau Yesus naik ke surga, itu artinya bahwa sebelumnya Ia telah menjanjikan ada penolong yang akan menolong murid-muridnya. Penolong yang akan menolong murid-muridnya itu yaitu Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga dan karenanya Roh Kudus turun di tengah-tengah dunia, memampukan murid-murid dan kita semua untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah sekaligus menjadi saksi Kristus. Begitu. Karena itu kita juga bersyukur karena momentum kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi penting bagi kita. Bayangkan Papa Mama, jikalau Yesus tidak terangkat ke sorga dan Roh Kudus tidak turun ke tengah-tengah dunia dan di antara kita, maka sudah pasti hari ini kita tidak beribadah. Hari ini tidak ada gereja. Begitu. Gereja awal-awal muncul itu oleh karena pencurahan Roh Kudus itu, Papa Mama. Karena itu, momen kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi penting untuk kita rayakan bersama-sama. Yang ketiga, Papa Mama kekasih Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga itu sebagai konfirmasi bahwa tugasnya di dunia ini telah sempurna Ia lakukan. Ia hadir dalam kelahiran yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Ia menderita, mati, bahkan bangkit. Yang menandakan bahwa Ia bangkit dan hidup. Karena itu, hari ini sampai dengan detik saat ini, kita berdoa kepada Tuhan yang hidup itu. Bagaimana mungkin jikalau Ia mati terus? Apa gunanya iman percaya kita? Karena sudah pasti kita tidak akan berdoa kepada Allah yang mati. Karena kita yakini bahwa Ia bangkit dan hidup, sehingga Ia mendengar doa-doa kita dan Ia memberkati kita. Bapak Mama, saudara semua, kenaikan Yesus sebagai konfirmasi bahwa tugasnya di dunia sudah selesai dan murid-murid diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi Bapak Mama, kita juga harus akui, banyak orang melihat kenaikan Yesus itu sebagai perpisahan. Ini juga di awal-awal murid-murid belum memahami maksud kenaikan Yesus itu. Mereka menganggap bahwa ini sudah saatnya berpisah dengan Yesus. Mereka sangat merasa kehilangan. Guru yang sepanjang ini berjalan bersama-sama dengan mereka, ini terangkat ke sorga. Hari ini firman Tuhan sesungguhnya justru menunjukkan bahwa kenaikan Yesus
bukanlah akhir pelayanan, melainkan awal dari misi besar bagi gerejanya. Karena itu, tema untuk kita renungkan bersama di pagi ini yaitu Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Bapak Mama, dalam suasana demikian, Yesus sesungguhnya mau memastikan kepada para murid tiga hal penting. Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat 6 dan ayat yang ketujuh, Yesus sesungguhnya memastikan kepada murid-muridnya tentang kepastian pemulihan Israel. Kenaikan Yesus ini mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu lebih besar dari kepentingan duniawi. Para murid bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel. Karena apa? Karena mereka masih memikirkan dalam suasana ketika Israel itu dijajah oleh pemerintah Romawi saat itu. Mereka menginginkan bahwa Yesus akan mendirikan satu kerajaan duniawi yang mana mereka sebagai murid-muridnya itu akan diakomodir sebagai perdana menteri. Begitu. Mereka berharap untuk supaya mereka mendapatkan jabatan dan kuasa. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus. Kalau bisa saat ini, pulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka menganggap bahwa kerajaan yang Yesus sementara buat itu adalah kerajaan secara duniawi. Yang bisa membebaskan mereka. Yang bisa mengeluarkan mereka dari penjajahan saat itu. Yang bisa memulihkan mereka dari suasana yang tidak enak saat itu. Kadang-kadang kita hampir sama seperti murid-murid Yesus. Kita berharap kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Kita berharap kepada Yesus untuk bisa memulihkan ekonomi saat ini yang banyak efisiensinya. Harga barang sekarang ini sudah mulai naik. Itu banyak dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Pergi ke pasar, itu sayur itu sudah mulai naik harga. Siapakah di antara kita yang tidak berharap untuk supaya Yesus bisa pulihkan ini? Sudah pasti semua kita berharap untuk Yesus bisa pulihkan suasana kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah soal di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah soal dalam pelayanan-pelayanan kita. Tentu kita juga berharap Yesus bisa memulihkan dan menjawab segala pergumulan-pergumulan kita. Tetapi ingat, Bapak Mama kekasih Tuhan, yang dimaksudkan oleh Yesus dalam penjelasan di ayat yang ketujuh kepada murid-murid, Yesus berupaya untuk mengalihkan fokus mereka. Bahwa kerajaan Allah itu sementara dikerjakan oleh mereka. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia itu bagian dari kerja-kerja kerajaan Allah. Bapak Mama, kekasih Tuhan. Karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah soal, Bapak Mama, jalani. Tuhan sementara memakai kita melalui segala persoalan-persoalan yang ada untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah merancang rancangan kecelakaan bagi kita. Ia selalu merancang rancangan damai sejahtera bagi kita. Bapak Mama kekasih Tuhan. Seringkali gereja dan orang percaya terjebak dalam hal-hal duniawi sama seperti murid-murid Yesus. Mereka sibuk mengejar kedudukan. Mereka sibuk mempertahankan gengsi. Mereka sibuk mengejar jabatan, sibuk memikirkan kepentingan pribadi.
tetapi lupa tugas utama mereka. Tugas utama mereka apa, Papa Mama? Tugas utama kita itu adalah memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Dalam profesi apapun kita, Papa Mama, tugas kita itu. Bagaimana kehadiran kita itu sebagai wajah Kristus di tengah-tengah dunia kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah tugas dan kerja kita. Kehadiran kita menjadi saksi Kristus di dalamnya. Papa Mama, kekasih Tuhan. Itu yang pertama, kepastian yang pertama. Kepastian yang kedua, kalau kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 10, sesungguhnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang penggenapan janji Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus. Penggenapan janji Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus. Yesus tidak meninggalkan murid-murid tanpa pertolongan. Ia menjanjikan Roh Kudus. Dan pada saat Pentakosta itu, Papa Mama, janji itu digenapi. Menjadi saksi Kristus tentu bukan tugas yang mudah. Saya memahami isi hati dari para pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.

tidak mudah. Begitupun papa mama kekasih-kekasih jemaat Tuhan. Para murid, tapi kita lihat teladan yang ditampilkan oleh para murid. Para murid ini bukan orang yang terlalu hebat juga. Mereka itu bukan datang dari latar belakang orang-orang yang pintar berteologi. Mereka itu datang dari latar belakang nelayan. Mereka itu datang dari latar belakang pemungut cukai. Mereka itu datang dari latar belakang orang yang sederhana. Tetapi justru dari mereka yang sederhana itu, Roh Kudus mengubah mereka menjadi pemberita Injil yang benar. Ini kekuatan bagi kita, Bapak Mama kekasih, kekasih Tuhan. Kadang kita merasa bahwa saya ini tidak pandai bicara. Iman saya ini masih lemah. Saya ini bukanlah pendeta. Saya tidak punya kemampuan yang begitu besar untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi, ingat papa mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam jabatan apapun kita, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari orang yang mau memberi dirinya untuk dipakai. Karena apa? Karena tugas untuk memampukan papa mama dalam menjadi saksi-saksi Kristus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tanggung jawab kita adalah kerjakan apa yang sudah Tuhan emban di pundak kita. Kerjakan. Tuhan pasti akan memampukan kita. Itu juga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Menjadi saksi Kristus hari ini berarti kita tetap jujur di tengah banyak kecurangan. Memang tidak mudah. Di dunia yang semakin modern ini, tawaran juga menggiurkan, papa mama kekasih, kekasih Tuhan. Ada tawaran yang menyenangkan kita, tetapi akan bersoal di kemudian hari. Ada kecurangan-kecurangan yang justru memburu kita dari belakang. Papa mama, menjadi saksi Kristus hari ini juga berarti membawa damai di tengah-tengah pertengkaran. Kehidupan berelasi bersama satu dengan yang lain tidak lepas dari pertengkaran, iri dengki, dan dendam. Tetapi ingat bahwa sebagai murid-murid Kristus yang mengerjakan tugas-tugas kesaksian tentang Kristus, kehadiran kita mestinya menjadi pembawa damai. Begitu. Jangan kita menjadi aktor untuk memecah belah persekutuan bersama. Keluarga kita ada baik-baik, tapi kita mulai bangun gosip kiri, gosip kanan, persekutuan jemaat, persekutuan rayon, ada baik-baik, satu pitoser sana, toser sini, kemudian bikin provokasi-provokasi, dan pada akhirnya orang saling baku marah satu dengan yang lain. Kalau masih ada itu dalam persekutuan kita, hari ini dalam khotbah pagi ini saya mau mengingatkan papa mama untuk bertobat. Begitu. Kehadiran kita sebagai pembawa damai. Yang ketiga, papa mama kekasih, kekasih Tuhan. Dalam ayat yang ke-11, Yesus sesungguhnya mau menyampaikan kepada murid-murid tentang kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus akan terangkat ke sorga, tetapi ingat bahwa ia akan datang kembali. Ini adalah pengharapan besar bagi gereja. Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan umatnya selamanya, tetapi ia akan datang kembali dalam kemuliaan. Yesus betul terangkat. Misi mesti terus kita kabarkan. Roh Kudus akan memampukan semua kita untuk memulai karya-karya misi itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua, saya

memberikan kesempatan kepada paduan suara teritori 1 untuk dapat mempersembahkan puji-pujiannya yang pertama bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan.

pengakuan iman. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan menggunakan bahasa etnis Ampoang. Kita mulai. Aupal sai oi abal balat. Ama kuasa afin finit. Le amit puneno tuan mapapinan. Maoi usis Yesus Kristus. In amone afa mese hit usi. Le napus natuin metus man ak nino. Nahunis nako li feto bi Maria in apun. Le ansetui manat an biblena pontius pilatus. Ankus na peti an bihaune. An mate an supin aun taun an sanu mata an bi bale mate. An bineno tenu nemuni. An pen ma an poi nako amate sin balken. Lali pansai noi sonaf neno tunan. Mantoko an bi abal balat. Ama kuasit afin finit. In aun abdan an neu. Maaf ahan pani nem neko nae. Entai ma feka ale. Natun ya amunit ma amate sin lasi. Au palsai oi sama aknimo. Aklinino mese. Atoni nino bukan mese. Lasi sako sanat. Ale af amate anpen. Malasi onis nabal nabal. Amin.

0: jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Kembali lagi disilahkan bagi paduan suara teritori 1 untuk menyanyikan lagu yang kedua. Silakan.

Bapak, Mama, Saudara semua, mari kita bersepat kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, di pagi ini segenap kami orang percaya datang merayakan sukacita peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan momen yang sangat penting bagi kami, karena kami menyadari betul bahwa kenaikan Yesus ke sorga, sesungguhnya Ia telah menyiapkan tempat di rumah Bapa yang kekal bagi semua kami. Kami juga merasa sukacita oleh karena

Dengan kenaikan Yesus ke sorga, sesungguhnya Engkau memperlengkapi kami sebagai saksi-saksi Kristus dan memampukan kami untuk mengerjakan tugas pelayanan kami masing-masing dalam setiap profesi yang sudah Tuhan emban di pundak kami melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus. Kami juga berbahagia dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sesungguhnya itu membuktikan kepada dunia bahwa Engkau telah selesai dengan mengerjakan tugas tanggung jawab secara paripurna untuk karya keselamatan bagi dunia ini. Tugas tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus diperintahkan bagi kami untuk menjadi saksi Injil. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat menunaikan segala tugas tanggung jawab ini dengan baik. Karena misi untuk kabar sukacita ini diberitakan baru dimulai ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kami. Kami syukuri untuk semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Tetapi juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami datang menatang segala pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah persekutuan keluarga kami, dalam persekutuan kerja kami, dalam tugas tanggung jawab, dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat. Kami tahu bahwa Tuhan melihat kami satu persatu. Kami mohon Engkau datang memberkati semua kami. Dalam segala tugas tanggung jawab melalui profesi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami mampu mengerjakannya dengan baik. Penuh tanggung jawab, berkat Tuhan tetap Engkau curahkan bagi kami. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini ya Bapa. Tuhan berkenan bagi saudara-saudari kekasih kami mengalami ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Nama mereka tak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan melihat sukacita pertambahan usia yang terus Engkau berikan bagi saudara-saudari kekasih kami. Terlebih kami bersyukur bersama Mama Ermelinda Tulenoti, Mama Mince Komesa, dan anak Martalita Komesa yang juga Tuhan telah menganugerahkan pertambahan usia bagi mereka. Perjalanan kehidupan mereka ke depan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati. Tak lupa juga kami mendoakan saudara-saudari kekasih kami yang sementara bergumul dengan keterbatasan fisik oleh karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuh mereka. Mereka yang berada di rumah tangga mereka. Mereka yang berada di rumah-rumah sakit. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan sakit mereka. Engkau meminjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau memulihkan mereka dari rasa sakit itu. Ya Bapa, dalam perjalanan pelayanan kami bersama, kami juga menatang seluruh pergumulan pelayanan yang sepanjang ini Tuhan perkenankan bagi kami untuk melakukannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap kami, agar semua kami dapat berkontribusi bagi pelayanan pekabaran Injil maupun pembangunan yang sudah menjadi kepercayaan Tuhan berikan kepada kami. Masih banyak yang kami pinta kepada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami utarakan satu persatu niat hati kami, kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahui Engkau datang memberkati. Tak lupa juga kami menatang semua anak Tuhan yang telah berkontribusi dalam ibadah pagi ini, yang telah terlibat dalam liturgi, yang telah mempersembahkan segala talenta yang ada. Tuhan memberkati semua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Baik Bapak Mama, kita mendengarkan informasi tentang bulan budaya. Yang pertama itu tanggal 14, ulangi tanggal 17. 17 Mei itu kita etnis Alor. Dan yang mengkoordinir etnis Alor adalah teman-teman pemuda. Tanggal 24 Mei kita etnis Helong dan Sumba. Yang koordinir adalah teman-teman kaum bapak. Tanggal 25, hari Senin tanggal 25 dalam ibadah syukur Pentakosta itu kita etnis Ndao. Yang bertugas itu teritori 3, yang koordinir adalah rayon eklesia. Yang berikut Minggu tanggal 31 ibadah pagi kita etnis kita multi etnis, yang koordinir itu PAR. Sementara sore itu kita ibadah penutupan bulan budaya sekaligus kita pentas seni di samping gedung ibadah ini dengan jadwal rayon Nasaret Genesaret Betesda itu etnis Timor, rayon Elroy dan Eklesia etnis Ndao, rayon El Sadai dan Eben Heser etnis Sabu, rayon Betania dan Galilea etnis Timor, rayon Betel dan Bethlehem etnis Rote, rayon Bukit Sion dan Getsemani etnis Alor, rayon Immanuel dan Golgota etnis Helong dan Sumba, rayon Kalvari dan Sinai etnis Flores, rayon Yordan dan rayon Tiberias etnis Rote. Bapak Mama, besar harapan kami teman-teman majelis jemaat dan juga kita semua yang etnis terserap dalam etnis itu bisa ambil bagian. Untuk sesuai pengamatan kami untuk hari Minggu etnis Alor telah dipersiapkan oleh teman-teman dari pemuda. Etnis Ndao juga sudah dipersiapkan oleh teman-teman teritori 3 dan jemaat yang ada di sana. Etnis Helong dan Sumba ini yang Bapak Cak dan Kak Papi mohon untuk mengkoordinir teman-teman kaum bapak untuk dipercakapkan secara baik untuk dipersiapkan di tanggal 24. Sementara pentas seni kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman majelis jemaat bersama dengan rayon jemaat yang ada di rayon-rayon sesuai dengan pembagian yang ada. Bapak Mama, kami sampaikan kepada keluarga besar yang akan melangsungkan pernikahan pada besok. Sebentar itu pengembalaan untuk Kakak Gerson, Kakak Christine, keluarga, para saksi akan berlangsung setelah ibadah ini. Jadi sekali lagi mohon kesediaan sekaligus kehadiran Bapak Mama semua untuk ada dalam pengembalaan untuk pernikahan kudus pada besok. Persembahan natura dari keluarga besar teritori 1 dan juga keluarga Timor, etnis Timor yang terserap di dalamnya. Ini banyak, jadi saya harus baca. Di dalam satu nyiru itu ada kacang tanah, kacang hijau, pisang, ubi, jagung kering yang sukupas memang, jagung muda, jagung bose yang sumasak, ada sambal luat, ada ikan cuka, ada daging babi bakar, ada labu. Ini memang, tapi ini semua ini diambil di Rote sini yang kerja orang Timor dong. Begitu eh. Kalau kemarin itu memang gula sabu dari Sabu. Kalau ini semua di Rote, Bapak Mama jangan menghayal daging babi yang jangan sampai dari Amarasi. Tidak. Ini daging babi ada di Rote tapi yang bakar itu mas saudara keluarga besar teritori satu dan orang Timor dong. Jadi ini juga masih kita lelang untuk pelayanan. Dan juga ada padi dua blek tapi padi itu dilelang terpisah. Kita lelang yang tadi saya sebutkan itu di luar padi. Dan Bapak Mama bisa menyaut kasih pulang di pun tempat, yaitu nyiru. Nyiru tidak dilelang, nyiru nanti kasih pulang saya, nanti kami taruh di kantung. Satu nyiru, Kita taruh harga dasar ini terlalu banyak. Jadi saya bilang dengan Mam Pendeta, kita taruh harga berapa ini? Mam Pendeta bilang, Pak Sek atur supaya, jadi kita taruh harga dasar 100 ribu satu kali, satu nyiru. 150 ribu satu kali. Saya lihat keluarga Timur dong su agak asam-asam dengan saya karena bilang terlalu rendah.
1: Tambah berapa?
0: 250 ribu satu kali. Tambah 100 lagi kok. 350 ribu satu kali. Saya juga matematika agak jongkok jadi. 350 ribu satu kali. Tenang, masih ada dua nyiru. Dua kali 350 ribu. Tambah 200 lebih apa? 550 ribu. Tadi 350 ribu jadi tambah 200 berarti 550 ribu. Satu kali 550 ribu. 550 ribu. Tambah 50 lagi, 600 ribu. 600 ribu. Nanti multi etnis, nah yang timur orang bawa yang begini lah ya. 600 ribu satu kali. Dua kali. Dua kali. Tiga kali untuk ini yang mama yang di belakang atau bapak yang di depan. Oh ibu yang di belakang. Nanti nama tanya di Mama Daris. Ibu Mama Bendahara nanti tanya di Mama Daris. Oh iya nanti baru Mama Daris. Yang berikut ini saya langsung harga dasar 150 ribu dari teman-teman majelis yang tadi sebelah kiri saya. Mau tambah silakan. 150 ribu satu kali. 250 ribu satu kali. 250 ribu satu kali. 500 ribu satu kali. Bapak Nafan jangan malu, ini tetap begitu. 500 ribu satu kali. Dua kali 500 ribu. Dua kali. Tiga kali. Nanti Bapak yang menyaut itu dapat info dari Mama Daris. Nanti baru Mama Daris kasih tahu nama siapa. Mama Bendahara. Yang nyiru yang ketiga. 150 ribu. Kiri saya teman-teman majelis jemaat. Satu kali 150 ribu. 200 ribu yang kiri saya teman-teman majelis jemaat. 200 ribu satu kali. Ada yang tambah lagi? Siapa yang tambah? Oma. 250 ribu satu kali. Tadi 200 di sini tambah 50. 250 ribu satu kali. Dua kali 250 ribu. 1 juta satu kali. Ampone. Mati. 1 juta satu kali. Biasa sebegini saya langsung cepat, mas saya agak lama-lama sedikit. 1 juta satu kali. 2 kali 1 juta. Ya? 3 kali nanti tanya nama di Opa Esi, ini Mama Bendahara. Nanti baru tanya nama di Opa Esi. Baik. Padi 2 black. Tadi bilang itu pas 2 black. Jadi Pak Sek jangan bilang kurang lebih. Itu pas 2 black. Padi 2 black tapi ditaruh di karung yang berbeda. 2 black padi. 50 ribu satu kali. 50 ribu satu kali. Ini semua masih persembahan keluarga besar teritori 1 dan basodara dari timur. 50 ribu satu kali. Ya? 100 ribu satu kali. Ya. 100 ribu satu kali. Bapak Doa duduk terlalu jauh jadi saya mata tidak dapat lihat. Kalau di biasa Bapak Doa di sini saya mata lebih cepat lihat. 100 ribu satu kali. Dua kali 100 ribu. Dua kali, tiga kali untuk Bapak Doa. Ini kalau ini saya tahu jadi tidak ada perlu tanya. Baik, terima kasih banyak untuk keluarga besar Teritori 1 dan saudara keluarga besar Timur dari Timur yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan pelayanan hari ini. Terima kasih juga buat partisipasi semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama saudara semua. Terima kasih juga buat keluarga yang berpartisipasi dalam lelang saat ini. Tuhan memberkati Bapak Mama saudara semua. Sekali lagi hari Minggu etnis Alor, kami undang seluruh keluarga besar Alor. Jangan bilang itu pemuda, kami tidak pemuda. Ada di Bukit Sion ada keluarga Alor, tapi di majelis jemaat itu ada keluarga yang marga Lema, ada yang marga Jaha. Itu dari Alor, saya cek memang itu Alor asli. Kalau mereka tidak ambil bagian itu memang berat. kasih tunjuk bahwa kami memang Alor asli. Ini asli Alor, Pak. Jadi saya undang semua keluarga Alor sama-sama dengan pemuda mempersiapkan kebutuhan ibadah di hari Minggu. Kita yang hadir dalam ibadah ini, kita berjumlah 338 orang. Laki-laki 113, perempuan 225. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai Tuhan. Bawalah semangat Kristus yang mengutus seperti warisan hidup etnis Timor yang memelihara kesetiaan, persaudaraan, dan kebersamaan. Demikian hiduplah sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Yesus terangkat, tetapi misinya terus dikabarkan melalui hidup, kata, dan karya kita. Mari semua kita berdiri sambil bergandengan tangan sebagaimana gandengan tarian bonet, kita memuji Tuhan.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Demikian ibadah kita saat ini, saya ucapkan salam bagi kita semua. Bapak, Mama, Saudara jemaat yang kekasih, saya jemput untuk kembali berdiri. Mari mengakhiri ibadah kita, kita sama-sama melagukan nyanyian I'm Naik Alkit Son Letak Yesus.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya tadi pendengar, kita sudah ikuti ibadah pagi kenaikan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas di lapangan, Bung Rudi Hartono. Selanjutnya nanti ada beberapa rangkaian informasi, juga ada beberapa program ya, nanti di pukul 9.46. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, masih dengan saya Ner Leo Lede. Saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kembali lagi saya Ner Leoleda dalam obrolan sanksi ya. Kali ini kita bahas tentang peran aktif masyarakat mewujudkan program Ananda Bersinar bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Kakak Robin Eken, sarjana hukum, penggerak swadaya masyarakat, ahli pertama dari BNN Kabupaten Rotendao. Selamat pagi Kakak Robin.
3: Selamat pagi juga Bung Nero.
2: Apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat, baik.
2: Luar biasa. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus
3: ya,
2: juga ya.
3: Betul, baru selesai ibadat.
2: Luar biasa. Dan ini bukan pertama kali, ini sudah ketiga kali ya. Kita BNN bersama dialog. Pertama kita akan tentang rehabilitasi. Kita sudah belajar tentang rehabilitasi. Kedua tentang adiksi ya. Dan kali ini ketiga tentang program baru lagi dari BNN juga ya, Ananda Bersinar gitu ya.
3: Program Ananda Bersinar. Peran aktif masyarakat mewujudkan program Ananda Bersinar. Dan untuk meluruskan ya Kak, kita sudah lima kali.
2: Luar biasa.
3: Awalnya Pak Kepala. Wow. Setelah itu Ibu Mona dan
2: Ibu Reza.
3: Duta anti narkoba. Setelah itu baru dari rehab Ibu Reza dan Pak Iksan. Hari ini kita pemeran masyarakat.
2: Luar biasa. Mohon maaf ada kurang sini.
3: Siap.
2: Kemarin kayaknya kebetulan saya di Kupang mungkin.
3: Siap.
2: Oke, jadi ini sudah 5 kali ya. Kalau bisa ya, seterusnya jangan sampai 5 kali.
3: Siap. Kami siap bersendiri di RRI untuk edukasi.
2: Luar biasa Kak Robin. Oke, kita langsung mulai sih kita obrolan tentang ini. Mungkin Kak Robin bisa jelaskan dulu sebenarnya apa sih Ananda Bersinar dulu untuk pendengar dan pemirsa RRI.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Rote di mana saja berada. Dan terima kasih kepada RRI yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan kami BNN dalam program Dialog Bersinar, obrolan. Dan sebelum saya sampai ke program unggulan Ananda Bersinar ini, mungkin saya kasih gambaran dulu tentang situasi atau kondisi yang ada di Indonesia, terutama dengan masalah narkotika ini. Bahwa masalah narkotika ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Dan penanganannya membutuhkan penanganan serius. Karena berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2025, itu terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika menjadi 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa penduduk Indonesia yang usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Nah, di usia-usia ini adalah usia produktif yang perlu kita jaga dan lindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran penyalahgunaan narkoba pada generasi-generasi yang lain lagi. Dan kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan dan pergeseran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari perkotaan ke pedesaan. Yang terjadi pergeseran dari perkotaan ke pedesaan. Dan hal ini cukup memakan jiwa dan membawa kehancuran untuk bangsa Indonesia.
2: Iya.
3: Dan untuk menanganinya itu jangan hanya BNN sendiri, atau bukan hanya tanggung jawab BNN sendiri, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dan BNN sebagai leading sektor, atau juga BNN sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak menjadi sektor utama dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia ini, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, yang mempunyai satu program unggulan yang namanya Ananda Bersinar. Apa itu Ananda Bersinar? Nah, Ananda Bersinar itulah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, untuk menyukseskan program Ananda Bersinar ini sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Karena peran aktif dari masyarakat adalah merupakan satu hal yang sangat krusial untuk menyukseskan program Ananda Bersinar yang fokus pada pembinaan karakter, edukasi intensif, dan penguatan di lingkungan sekolah maupun di desa. Agar program Ananda Bersinar ini dibutuhkan peran aktif dari seluruh stakeholder, terutama masyarakat. Nah, peran aktif dari masyarakat ini seperti apa untuk mewujudkan program Ananda Bersinar ini? Nah, untuk mewujudkan program Ananda Bersinar ini ada perlu peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Di antaranya kita harus memulai dari pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Ketahanan itu elemen pertama. Yang kedua, peran dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, peran dari desa, komunitas, ketahanan keluarga. Ketahanan itu elemen pertama. Yang kedua, peran dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, peran dari desa, komunitas, dan masyarakat. Yang keempat itu adalah harus dilakukan cegah dini dan edukasi secara masif. Dan yang kelima itu adalah harus bersinergi dengan aparat, dalam hal ini BNN dan kepolisian. Nah, lima atau enam elemen ini perlu kita sampaikan satu persatu. Yang pertama itu peran dari keluarga ini. Keluarga ini adalah merupakan benteng yang paling terdepan dan paling utama.
2: Betul.
3: Dalam penanganan pencegahan narkoba. Karena dalam keluarga itu adalah merupakan tempat untuk kita mendeteksi sekaligus melakukan pencegahan terhadap keluarga kita. Di dalam keluarga juga perlu adanya pengasuhan dan pengawasan. Nah, pengasuhan dan pengawasan ini sangat penting dilakukan oleh keluarga. Sebab kalau kita membiarkan anak tanpa adanya kontrol dari kita orang tua, maka dengan sendirinya anak itu juga bisa bergaul bebas dan bisa juga melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan yang berikut adalah komunikasi positif dari keluarga. Komunikasi positif adalah membangun komunikasi yang terbuka mengenai bahaya narkoba. Jadi keluarga itu adalah merupakan benteng yang paling terdepan dan utama dalam mencegah narkoba. Elemen yang berikut adalah peran aktif di lingkungan sekolah. Nah, peran aktif di lingkungan sekolah adalah pendidikan sebaya. Nah, pendidikan sebaya atau peer educator ini melibatkan semua siswa dalam melibatkan siswa dalam program pendidik sebaya untuk menyampaikan pesan anti narkoba kepada teman sejawat. Dan kita BNN juga tahun lalu itu kita melakukan kegiatan ini, dan sampai sekarang adik-adik yang di SMP yang kita sudah bekali dan sekarang menjadi teman sebaya di sekolah, mereka sudah melaksanakan kegiatan itu dan mengedukasi teman, sesama teman. Sehingga edukasi itu juga dilakukan oleh teman-teman dari teman sebaya ini kepada teman lain, sehingga mereka dengan sendirinya memiliki kekebalan untuk mencegah narkoba. Dan peran aktif dari lingkungan sekolah ini adalah pembinaan karakter juga. Pembinaan karakter ini guru

0: dan tenaga pendidik atau guru dan tenaga pendidik itu fokus pada pengembangan potensi positif siswa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan yang berikutlah sikap tegas pelajar. Nah, sikap tegas pelajar ini kita perlu mendorong siswa. Kita perlu mendorong siswa untuk mengambil keputusan tegas menolak narkoba. Karena mereka ini adalah generasi penerus kita. Nah, untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah kita persiapkan generasi kita dari sekarang. Nah, persiapkan mereka dari sekarang adalah generasi yang sehat, cerdas, tentu tanpa narkoba untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan terlepas dari peran aktif dari lingkungan sekolah, juga ada peran dari lingkungan desa atau komunitas. Nah, peran dari lingkungan desa atau komunitas ini adalah harus melakukan aksi nyata. Perangkat desa dan komunitas terlibat langsung dalam sosialisasi bahaya narkoba dan tentunya bersinergi di BNN. Dan yang berikut lagi, di desa juga harus melakukan pengawasan, karena peran aktif dari masyarakat, masyarakat harus berperan aktif untuk melakukan pengawasan, untuk mengamati situasi lingkungan di sekitar, jangan sampai ada peredaran atau penyalahgunaan narkoba di sekitar. Dan juga jangan mendiamkan kalau adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di masyarakat.
1: Jangan takut juga.
0: Jangan takut. Jangan pakai budaya malu atau budaya tutup mulut, tapi harus berani melaporkan. Karena kejahatan itu terjadi, atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu terjadi bukan karena hanya semata-mata hebatnya daripada sindikat narkoba itu sendiri, tetapi juga karena diamnya orang-orang baik di sekitar yang tidak mau melaporkan. Untuk itu melalui MOM ini kami mengedukasi masyarakat untuk melaporkan saja, dilindungi oleh undang-undang, dan pasti identitasnya dirahasiakan.
1: Luar biasa ya.
0: Yang berikut lagi, kegiatan positif dari desa. Nah, desa itu harus melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan basket, bola voli, seni, tari dan budaya untuk mengembangkan minat masyarakat desa, sehingga masyarakat desa itu bisa, atau generasi penerus itu bisa mengalihkan perhatian remaja dari narkoba, sehingga mereka tidak terjerumus dan penyalahgunaan narkoba. Tapi kegiatan-kegiatan positif banyak yang dilakukan sehingga mereka bisa terlibat langsung di sana. Lalu yang elemen yang berikutnya, edukasi dan pencegahan sejak dini. Nah, edukasi dan pencegahan sejak dini adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi itu masyarakat harus berperan aktif membantu BNN untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba. Jadi mungkin dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bisa juga mengedukasi masyarakat, atau setidaknya menghimbau bahwa kita jaga anak-anak atau generasi kita agar tidak terjerumus dalam hal yang namanya narkoba.
1: Seperti ada momen tuu bersama begitu kan bisa.
0: Ya, kalau ada momen tuu bersama itu bisa disampaikan juga, di sana, bisa disampaikan di sana bahwa kita sebagai masyarakat yang baik, kita tetap menjaga budaya kita, melestarikan budaya kita, tapi jangan kita menodai dengan narkoba.
1: Keren sih.
0: Lalu yang berikut lagi, masyarakat juga harus sosialisasi masif itu membantu BNN dalam mensosialisasikan nilai-nilai ananda bersinar.
1: Nilai ananda bersinar.
0: Dan yang kelima, komponen yang berikut kelima adalah sinergi dengan aparat BNN atau kepolisian. Melaporkan tindakan yang mencurigakan. Jangan diam kalau ada. Misalnya Bung Nero juga kalau menemukan atau mendapat informasi, sampaikan kepada BNN atau pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan selanjutnya.
1: Jangan takut.
0: Jangan takut. Pasti dilindungi oleh undang-undang, dan rahasianya dan identitasnya dirahasiakan oleh pelapor. Tapi kalau kita mendiamkan, berarti sama dengan kita melindungi. Nah, kalau melindungi itu juga termasuk sesuatu hal yang menjurus ke tindak pidana juga. Karena kita membiarkan.
1: Secara tidak langsung kita terlibat dalam.
0: Ya, kita terlibat.
1: Betul. Padahal turut. Karena takut, sebenarnya ya, takut, tidak berani ngomong. Justru itu yang jadi pembiaran dan menjadi-jadi.
0: Nah, ini ya perlu kita edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika melihat atau mendengar dari sumber yang terpercaya atau melihat secara langsung, laporkan kepada BNN dan melalui call center BNN atau melalui 184. Itu langsung BNN pusat.
1: 184.
0: Dan untuk melaporkan ke BNN itu ada di call center BNN, yaitu di nomor 081-339-538-932. Dan identitasnya pasti dirahasiakan. Oke. Jadi jangan takut masyarakat. Masyarakat itu kita sangat membutuhkan peran aktifnya. Dan yang berikut adalah perlu adanya dukungan gerakan. Sekarang kita sudah menggerakkan masyarakat, tapi masyarakat kita juga harus membutuhkan dukungan gerakan dari masyarakat. Sebab kalau kita gerakan tapi masyarakat diam, sama juga kan?
1: Betul, kita sendiri saja. Kita harus kolaborasi.
0: Kita harus berkolaborasi dan kita harus membutuhkan dukungan dari masyarakat, yaitu terlibat dalam program-program yang diluncurkan oleh BNN untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.
1: Oke. Luar biasa. Itu dia pendengar dan pemirsa, latar belakang dari

0: dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini berdasarkan data prevalensi itu, penyebab utamanya ada berapa? Yang pertama itu kan lemahnya pengawasan dari orang tua.
1: Lemahnya pengawasan dari orang tua. Mungkin di kota bapak dan mama tahu ya ada
0: banyak. Ya, mungkin karena kesibukan. Dan juga di desa juga karena kesibukan sehingga lengah. Tidak bisa menguasai anak yang baik. Jadi lemahnya pengawasan dari orang tua. Karena tadi saya sudah bilang keluarga itu adalah merupakan benteng.
1: Benteng.
0: Pertama dalam mencegah narkoba. Nah, benteng ini kalau runtuh dalam hal ini lemah atau lengah, maka pasti narkoba masuk ke keluarga. Untuk itu kita harus perkuat di situ. Yang kedua lagi, karena abaikan nilai-nilai. Nilai-nilai hukum yang ada. Itu misalnya adanya pergaulan yang tidak terbatas atau pergaulan bebas. Adanya jangkauan pendidikan yang tidak tercapai. Sehingga anak-anak itu bisa larinya ke
1: peredaran gelap. Gampang terjerumus gitu.
0: Gampang terjerumus ke peredaran narkoba. Yang berikut lagi, karena faktor ekonomi.
1: Faktor ekonomi.
0: Nah, pada sindikat narkoba ini, sasarannya sekarang adalah kepada remaja. Nah, misalnya keluarga yang rentan terhadap ini adalah keluarga yang minta izin, minta maaf, mungkin keluarga yang ekonominya di bawah.
1: Di bawah.
0: Bisa saja bisa di bawah. Sehingga bandar ini memanfaatkan keadaan yang ada untuk menjadikan mereka sebagai kurir atau pengantar kepada orang lain. Yang berikut lagi, kurangnya sosialisasi secara masif.
1: Kurangnya sosialisasi.
0: Nah, untuk itu melalui momen ini, kita BNN memanfaatkan semua media yang ada. Baik media konvensional, tatap muka, media penyiaran melalui RRI, media online, media luar ruang, dan media sosial lainnya.
1: Betul-betul BNN menggunakan semua momen, semua pintu harus dipakai.
0: Iya, untuk dipakai. Untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.
1: Biar tidak ada celah sama sekali untuk narkoba itu
0: masuk. Supaya tidak ada celah agar narkoba itu masuk ke dalam masyarakat. Karena ketika kita memberikan informasi, berarti kita sudah memberikan mereka pemahaman agar mereka itu, masyarakat itu, bisa memahami dan mempunyai daya tangkal. Imunisasi sosial itu mempunyai daya tangkal untuk bisa mengambil sikap dengan tegas untuk menolak narkoba. Jadi perlunya adanya sosialisasi yang secara masif dari BNN. Yang berikut lagi, karena perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini,
1: perkembangan digital juga pengaruh.
0: Perkembangan digital semakin tren. Nah, sekarang modern, era modern atau penyalahgunaan narkoba modern ini adalah rokok elektrik itu,
1: vape. Baru-baru kan sudah ada undang-undang baru kalau tidak salah ya, luar vape yang sudah masuk dalam kategori narkotika ya.
0: Iya, karena saat yang terkandung dalam. Jadi ada himbauan juga dari Bapak Kepala BNN RI, mungkin dalam rapat dengar pendapat juga Bapak Kepala BNN RI memang mengusulkan dan menyampaikan bahwa vape ini harus dilarang.
1: Dilarang.
0: Karena sekarang trennya ini pergeseran dari yang penyalahgunaan narkoba dari kuno ke modern. Nah, sasarannya ini adalah remaja.
1: Itu dia.
0: Itu. Makanya terjadi
1: pergeseran dari
0: penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu bukan hanya terjadi di kota saja, tapi sudah sampai ke desa. Lalu berikut lagi, karena kemungkinan kurangnya pengawasan.
1: Pengawasan itu paling utama ya.
0: Kurang pengawasan. Nah, dan yang berikut lagi, peredaran atau penyalahgunaan narkoba, prevalensi penyalahgunaan narkoba itu dalam penelitiannya itu ditemukan itu sangat tinggi itu karena masyarakat itu sudah ada yang sudah sadar untuk melaporkan.
1: Sudah sadar untuk melaporkan.
0: Jadi dari tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan

0: ini, maka bisa ditemukan banyak kasus ini.
1: Kurang kesadarannya gitu.
0: Jadi sangat dibutuhkan dukungan kesadaran dari masyarakat untuk lebih lagi untuk bisa melaporkan.
1: Jadi itu beberapa faktor yang paling memicu dari pergeseran dari penyalahgunaan narkotika dari perkotaan ke pedesaan ya.
0: Pedesaan.
1: Jadi istilahnya mereka sudah biasa melakukan di kota, mereka mau coba lagi di desa. Tapi dengan pengawasan, apalagi ada Ananda Bersinar ini.
0: Nah, Ananda Bersinar ini aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak ini. Untuk Bersinar Kuba ini adalah kita utamakan anak-anak. Karena anak-anak itu kan adalah masa depan bangsa ini. Jadi kita lihat jauh ke depan, jangan kita lihat sekarang saja, tapi kita harus lihat jauh ke depan, karena 10 tahun atau 15 tahun kemudian kalau kita tidak jaga mereka yang baik, maka akan terjadi pelemahan ketahanan nasional bangsa.
1: Itu dia, betul apa?
0: Nah, kita mengharapkan generasi penerus dari mana kalau lagi mereka kita siapkan yang baik, dan kita harus cegah barang haram ini.
1: Siap,
0: dengan membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan bersama-sama untuk memerangi yang namanya narkoba.
1: Keren. Itu dia anak-anak ya. Bapak Robin, dengan saya juga, kita punya anak laki-laki. Anak-anak itu bagi kertas HVS putih. Jadi kalau dari sekarang kita sudah menanamkan bahwa anak sayang, jangan ini barang tidak baik. Kalau bisa jauhkan dari kecil, dari dong saat ini, mungkin dong sampai besar, mungkin jadi dong juga jadi istilahnya jadi sobat BNN juga, jadi di kawan-kawan. Wih, jangan ini tidak baik. Akhirnya jadi terstigma sampai besar juga. Sampai besar sih tidak akan sentuh barang itu. Kan kita dari kecil jaga memang kan.
0: Iya, kita betul. Seperti Kak Nero bilang, itu kan anak-anak ibarat kertas HVS yang masih putih. Kalau dinodahi atau dikotorin, maka dia akan kotor. Tapi kalau kita jaga dia tetap bersih, maka masa depan juga nanti bersih, cerah.
1: Keren, amin. Mungkin selanjutnya kakak, tadi dalam data juga tadi kakak Robin bilang prevalensi penduduk usia yang menggunakan narkoba ini 15-64 tahun. Mungkin tadi kan kita banyak bahas anak muda. Ini nanti masalahnya muncul di bagaimana kita memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok yang produktif. Ini agar tidak menganggap narkoba itu sebagai bahan pelarian atau sebagai bahan kekuatan untuk dalam bekerja, supaya beban kerja itu kurang. Itu tuh bagaimana kakak?
0: Oke, baik. Nah, untuk kelompok produktif atau kelompok pekerja ya. Nah, kita juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bekerja itu harus betul-betul mengkonsumsi makanan yang sehat.
1: Sehat.
0: Dan untuk mencapai karir yang baik itu adalah orang yang tidak pernah menyalahgunakan narkoba. Sebab kalau menyalahgunakan narkoba, maka produktivitas atau karirnya itu akan habis.
1: Betul. Jangan jadi bahan pelarian itu.
0: Jangan jadi bahan pelarian. Betul. Tapi untuk mencegahnya itu, kalau misalnya tekanan kerjaannya tinggi atau pekerjaannya tinggi, bisa mengambil waktu untuk bisa istirahat. Dan juga lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif dalam lingkungan masyarakat. Jadi jangan melari, misalnya kalau ada masalah, pelariannya ke narkoba. Narkoba itu bukan tempat untuk menyelesaikan masalah.
1: Apalagi umur-umur begitu kan, umur sudah mengerti, sudah paham sebenarnya. Agak lebih ribet, tapi itu sudah. Kalau mereka masih berpikir, narkoba, kalau pakai narkoba kayaknya enak nih, betul, kerja lebih cepat, betul. Itu kayaknya sudah stigma yang salah. Harusnya itu, kita, kakak bilang, harus kegiatan positif, di lingkungan ada kerja bakti, begitu misalnya ya kakak. Waduh, ada satu pertanyaan nih sebelumnya dari YouTube ya.
0: Iya, silakan.
1: Ini dari kakak Yonas. Izin bertanya, kalau sebagai orang tua yang menjadi pecandu narkoba, apakah akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak? Dampak seperti apa yang akan dialami anak-anak kami tersebut?
0: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari
1: Kak Yonas di YouTube.
0: Di YouTube dari mana tuh, Kak?
1: Di sini Yonas.
0: Kak Yonas saja, oke, baik. Nah, untuk mungkin pertanyaannya, kalau orang tua yang minta maaf mungkin hamil ya, atau orang tua yang hamil atau orang tua yang sedang mengandung tapi mengonsumsi narkoba. Nah, narkoba ini ternyata menembus plasenta. Jadi kalau anak, misalnya kalau ibu mengkonsumsi narkoba, maka anaknya juga nanti kena, anak lahir cacat. cacat. Sedangkan kalau orang tua mengkonsumsi narkoba, misalnya bukan ibu tapi bapak, kalau dia mengkonsumsi narkoba, maka dampak sosialnya terhadap keluarga. Anak dan istri dan keluarga sekitar. Karena dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar, terutama keluarga. Jadi tatanan kehidupan dalam keluarga dan ekonomi dalam keluarga itu akan hancur. Karena narkoba ini ketika pakai, sekali pakai, dia akan mengalami ketagihan. Akhirnya jadi ketergantungan. Nah, kalau ketergantungan atau ketagihan itu, maka tubuh itu menuntut untuk memakai terus. Nah, kalau tubuh menuntut untuk memakai terus, berarti diperlukan adanya saat narkoba lagi. Nah, untuk memperoleh saat narkoba ini, pasti membutuhkan uang untuk membeli. Nah, kalau membelinya, misalnya kalau tidak ada uang, pasti larinya kejahatan lainnya, kriminal. Dan bisa saja nanti memojokkan keluarga sendiri. Untuk itu, melalui pertanyaan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sang penanya, bahwa kalau ada di sekitar lingkungannya, kalau ada yang menyalahgunakan narkoba, lapor kepada BNN. Misalnya menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, lapor kepada BNN untuk direhabilitasi. Dan ditanggung oleh negara sih.
1: Jadi jangan khawatir lah.
0: Jangan khawatir. Tapi kalau menjadi pengedar, maka juga harus lapor. Jadi, supaya ditindak sesuai di aturan yang berlaku. Sehingga mendapat efek jerah dan tidak menjadi contoh untuk orang lain.
1: Betul. Kalau pengedar ditanggung akhirat kayaknya nanti. Oke, kita tahan sedikit Pak Robin. Terima kasih juga buat penanya di YouTube ya. Jadi kami juga informasikan kalau yang mau gabung tanya juga bisa di line telepon kami di 0851 9591 9250. Bisa di chat juga itu bisa via WA, atau bahkan kalau bisa tidak sempat WA bisa di YouTube kami. Nah, nanti kita akan kembali lagi, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Kembali lagi bersama dalam obrolan sanksi di hari ini. Sebelum kita mulai kembali pembahasan yang luar biasa, saya informasikan lagi yang mau gabung, mau tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya program Ananda Bersinar ini juga boleh di 0851 9591 9250. Yang tidak ada pulsa biasa bisa telepon via WA juga. Kalau ada pulsa biasa telepon biasa aja, tidak apa-apa. Bahkan kalau tidak ada pulsa ketik saja di YouTube bisa juga. Nah, sudah hadir ada Kakak Robin, masih kembali dengan Kakak Robin yang luar biasa. Tadi kita sudah bahas sedikit tadi dari latar belakang dan beberapa hal. Mungkin di Rote sendiri Ananda Bersinar ini sudah dimulai dari kapan, Kakak?
4: Baik, untuk program Ananda Bersinar ini, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak ini adalah program nasional yang dicetuskan oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Suyudi Arya Seto. Dan sasaran dari program Ananda Bersinar ini adalah kepada remaja atau anak usia sekolah. Dan untuk BNNK Rotendao, untuk melaksanakan program Ananda Bersinar ini, kita sudah melakukan sosialisasi atau komunikasi informasi edukasi ke sekolah.
3: Sekolah, oh, di sekolah dulu.
4: Di sekolah.
3: Aduh, maaf Kak Robin, kita tahan sebentar, ada yang telepon lewat WA ya.
4: Silakan, silakan.
3: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
3: Oke, apakah suara kami terdengar jelas kah?
5: Halo?
3: Halo, halo, pagi.
5: Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.
3: Dari siapa? Di mana?
5: Dengan Yona dari Jalan Abri.
3: Oke, Kak Yona, luar biasa. Kak Yona di Jalan Abri. Oke, Kak Yona langsung saja.

0: Kakak Robin di sini.
1: Ya, pertama-tama betul mau ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus untuk kita semua yang merayakan. Dan untuk dialog pagi hari ini, saya ingin bertanya, di sekeliling kita ini kan kita tahu bahwa masih ada banyak mungkin orang-orang atau saudara-saudara kita yang menggunakan narkoba, narkotika gitu. Tapi ya mereka pasti masih sembunyi-sembunyi menggunakannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu secara spesifik ciri-ciri dari orang yang menggunakan narkoba, biar kita ini bisa lebih aware lagi terhadap mereka, bisa lebih peduli lagi terhadap mereka gitu, untuk bisa lebih bawa mereka ke fasilitas kesehatan dan buat mencegah mereka untuk jatuh lebih dalam lagi dalam penyalahgunaan narkotika tersebut gitu. Bisa dijelaskan ciri-cirinya, mungkin buat orang yang baru pertama kali make itu seperti apa ciri-cirinya juga, dan orang yang sudah sering pakai itu seperti apa ciri-cirinya gitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Yona, luar biasa.
0: Ya, terima kasih Kak Yona.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Luar
1: iya.
0: Biasa. Oke. Okay. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus juga. Oke, okay, tadi Kak Yona tanya mungkin bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri orang pemakai yang sudah lama, bukan untuk menjauhi tapi untuk lebih bisa menyelamatkan mereka, iya, begitu. Iya. Seperti apa yang orang pemakai lama dan yang kalau istilahnya klien ya sebenarnya ya. Kalau klien yang sudah pakai lama, pengguna baru.
3: Pengguna.
0: Silakan Kak Robi.
3: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus dari Kak. Siapa Kak Yona?
0: Kak Yona.
3: Kita juga menyampaikan ucapan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya Kak Yona. Kita juga semua baru selesai ibadat semua dan kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini untuk edukasi tempat kita ini. Nah, menanggapi pertanyaan yang disampaikan itu, ciri-ciri dari para pengguna narkoba ini adalah ada berapa. Yang pertama itu adalah dia itu
0: kelihatan secara fisiknya mungkin.
3: Kelihatan secara fisiknya. Terdapat sayatan di tubuhnya. Terdapat sayatan di tubuh. Lalu dari sayatan itu kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa umumnya itu kan tidak ada sayatan di tubuh atau di lengan, tapi kaget ada. Berarti dia juga pengguna. Nah, pengguna ini mungkin kan tidak ada saat lagi sehingga tubuh menuntut, sehingga dia sayat tubuhnya untuk menghisap darahnya.
0: Melukai dirinya. Waduh.
3: Lalu yang berikut lagi dia manja.
0: Manja.
3: Manja ini bukan manja karena sering diistimewakan gitu, tapi mandi jarang.
0: Mandi.
3: Makanya mandi jarang. Jadi dia kalau dia kan tidak suka air sebenarnya.
0: Kucing-kucing.
3: Suka komomos gitu. Suka komomos. Jadi saya istilah itu manja. Mandi jarang.
0: Mandi asli. Bukan manja banyaknya.
3: Ya, bukan manja karena dikhususkan kan, gitu. Tapi manja ini mandi jarang maksudnya itu. Lalu yang berikut lagi, sering mengurung diri dalam kamar. Dia tidak mau melakukan komunikasi dengan orang lain.
0: Jadi introvert gitu.
3: Dia mau sendiri dalam kamar. Dia menyendiri dalam kamar. Lalu sering menerima telepon gelap.
0: Telepon gelap juga.
3: Jadi telepon gelap ini maksudnya bukan di gelap sana. Tapi bisa saja di gelap dia terima telepon di tempat gelap. Tapi maksudnya dari nomor-nomor yang tidak dikenal.
0: Tidak dikenal.
3: Oh. Ada kontaknya tapi dia tidak kasih nama.
0: Jadi betul gerak-geriknya itu jadi
3: gerak-geriknya itu mencurigakan. Lalu jalannya sempoyongan seperti orang mabok, tapi kita bisa membedakan orang mabok dengan orang yang terkena narkoba itu, tapi hampir-hampir mirip lah.
0: Mirip.
3: Jalannya sempoyongan. Lalu
0: tubuhnya apa, gemuk kurus juga kelihatan tidak?
3: Tubuhnya itu yang pastinya dia tuh
0: ada pengaruh
3: penurunan fisiknya. Karena narkoba ini kan dampaknya itu kan dampak fisik dan mental. Fisiknya itu pasti menurun. Lalu mentalnya juga terganggu. Sehingga ada ciri fisik dan ciri sosialnya itu. Ciri fisiknya saya sampaikan tadi itu.
0: Itu
3: terdapat sayatan, jarang mandi, suka menerima telepon gelap. Ciri sosialnya itu adalah tidak suka berkomunikasi dengan orang.
0: Berkomunikasi
3: itu hanya dengan orang-orang tertentu saja. orang tuanya di ruang tamu atau di ruang keluarga, dia suka menyendiri dalam kamar. Lalu tidak suka ikut kegiatan-kegiatan keagamaan.
0: Waduh, sebenarnya ini seperti seperti kayak saya semua.
3: Ya tapi Bung Nero mungkin tidak. Karena tidak kalau, ikut kegiatan keagamaan mungkin karena ada kesibukan dan lain. Ya. Tapi saya lihat dari wajahnya Pak Nero ini kan tidak pakai sebenarnya.
0: Kelihatan dari wajah pucat sekali.
3: Ya karena cerah.
0: Cerah. Karena pakai skin care mungkin. Aduh, luar biasa. Ini intermezzo aja biar kita juga edukasi dengan riang gembira.
3: Jadi nah kalau misalnya temukan orang-orang seperti ini, tadi pertanyaannya, temukan ciri-ciri seperti ini, bisa saja melaporkan kepada BNN untuk kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi faktor penyebabnya orang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Jadi kita mendalaminya dulu. Jangan asal kita ambil saja, tapi kita mendalaminya dulu. Karena kita mendalaminya itu pasti kita cari tahu dari latar belakangnya. Apakah dia pernah bepergian? Apakah dia pernah bergaul dengan orang-orang di sekitar? Yang mungkin saja kita belum terlalu kenal, ada orang baru, sehingga ketika dia bergaul dengan orang ini, kaget saja dia berubah sikapnya. Itu ciri-ciri umumnya seperti
0: ciri-ciri
3: itu.
0: Umumnya seperti itu.
3: Jadi kalau dapat lihat atau dapat tahu, kasih tahu kita BNN. Tadi nomor kontaknya itu.
0: Nanti sebentar baru diulangi lagi.
3: Kita ulangi lagi. Tapi kalau berkenan saya bisa ulangi lagi.
0: Boleh,
3: kalau
0: boleh,
3: untuk sebenernya lapor ke BNN Pusat itu melalui 184.
0: 184.
3: Lalu kalau untuk ke BNN Karo Tendao itu di nomor call center yang dipegang oleh humas kita 1x24 jam on call. Yaitu di nomor 081-339-538-932.
0: Oke, semoga ini Kak Yona di Jalan Abri bisa betul-betul.
3: Kalau di Jalan Abri mungkin dekatin saya di Jalan Abri juga. Rumahnya di mana? Jalan Abri di mana?
0: Mungkin Kak Yona di Jalan Brimob. Oke, luar biasa. Hari ini ada dua nama Yona dan Yonas yang bertanya. Luar biasa. Untuk terima kasih untuk antusias pendengar dan pemirsa RRI juga. Kita kembali lagi tentang program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkoba
3: dimulai
0: bersih dari anak.
3: Dimulai dari anak
0: bersih narkoba.
3: Dimulai dari anak bersih narkoba.
0: Tadi kita sudah bahas tentang keluarga atau desa yang memiliki imunisasi sosial juga tadi sempat Bapak Robin singgung. Sebenarnya indikator yang kita bisa tahu kalau itu sudah ada imunisasi sosial di dalam keluarga atau memiliki keluarga yang sudah memiliki imunisasi sosial itu, kita tahu indikatornya itu dari mana, apa saja?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk imunisasi sosial atau ketahanan,
0: ketahanan
3: untuk menolak narkoba ini, indikatornya adalah bahwa di dalam keluarga itu juga sudah paham dan sudah mendapat informasi tentang cegahan narkoba ini. Dan yang berikut lagi, perlu adanya komunikasi efektif dalam keluarga. Sebab dari komunikasi efektif ini akan membuahkan hasil bahwa keluarga itu imunnya bagus, imunisasi sosialnya bagus. Karena kalau kita komunikasi yang baik dalam keluarga itu adalah komunikasinya dua arah. Itu kita menanyakan kepada anak atau keluarga atau bapak atau istri tentang keadaan. Nah, disitulah kita bisa mendapat informasi sedetail mungkin dari anak. Sehingga anak itu juga bisa menyampaikan pendapat
0: anak juga.
3: Atau menyampaikan pengalaman di sekolah atau di lingkungan sekitar. Sehingga ketika dalam pergaulannya misalnya dia sampaikan sesuatu yang menurut kita tidak bagus, maka kita langsung sampaikan bahwa itu tidak boleh adik, tidak boleh anak. Itu komunikasi penting.
0: Luar biasa, itu imunisasi sosial.
3: Sehingga keluarga itu mempunyai ketahanan yang bagus. Dan untuk imunisasi di desa, imunisasi sosial di tingkat desa, kita harus memberikan pemahaman kepada desa, masyarakat desa tentang bahaya narkoba. Contohnya, kita dalam bulan April kita juga sudah melakukan komunikasi informasi edukasi atau penyuluhan P4GN kepada masyarakat desa Dayama.
0: Desa Dayama.
3: Nah, mengapa kita laksanakan di sana, membentuk imunisasi sosial masyarakat di sana? Karena di daerah sana itu adalah ada kawasan industri, Sentra Industri Garam Nasional yang ada di sana, yang terletak di wilayah Rote Timur dan Lanuleko. Di desa Dayama, desa Dayurendale, desa Matasio, dan desa Sirubeba.
0: Sirubeba.
3: Nah, kita melakukan komunikasi informasi sana untuk membentuk kekebalan atau imunisasi sosial masyarakat sana, supaya ketika di sana ada banyak pertemuan atau kegiatan-kegiatan daripada para pekerja di sana, misalnya ada orang baru, kan di sana itu kan pertemuan seluruh Indonesia di sana menurut saya, karena di situ kan ada kegiatan-kegiatan konstruksi di mana para pekerja itu hampir dari seluruh Indonesia di sana.
0: Di sana, betul.
3: Jadi untuk kita mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat di sana, kita menjaga kemungkinan.
0: Oke, kita tahan sebentar Kak Robin. Ada satu penelpon lagi ini.
3: Siap.
0: Luar biasa hari ini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
4: Suaranya kedengaran.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa Kak? Halo, selamat pagi.
4: Dengan Ding.
0: Oh, Kak Dingsi, ini salah satu penelpon setia di RRI juga. Oke, Kak Dingsi, ini kita ada bahas tentang peran aktif masyarakat mewujudkan program Ananda Bersinar. Ini program beranak mulai bersih narkoba, yaitu dimulai dari anak. Tadi ada narasumber Kakak Robin. Hal ada hal yang ingin Kakak Dingsi tanyakan, silakan.
4: Selamat pagi Kak Robin.
3: Pak ya, pagi juga pagi. Kak Dingsi.
4: Ya, jadi keren sih dialog pagi ini, karena tadi pulang Reza langsung dengar dia. Jadi program Ananda Bersinar ini sebenarnya kalau dari bantuan kota kita ini biasa ketemu dibilang programnya berjalan seperti apa, karena kebetulan rajin baca juga di media sosial yang digencet sama BNN, dan pagi ini dibikin kelas di RRI dalam kemarin ini sangat bagus sekali. Kita apresiasi. Dan untuk mungkin karena ada tipe pengguna di laut ini mungkin tidak sebanyak angka yang ada di kota-kota besar, tapi dan juga dengan tema itu bahwa Ananda Bersinar itu mulai disentuhnya dari anak kecil, jadi kira kayaknya sangat sangat pas begitu untuk kita yang masih di daerah ini yang dimulai dari keluarga, yang kalau misal kita dengar ciri-ciri pemakannya itu mungkin paling banyak kita yang punya masalah sosial dengan keluarga, yang intinya itu kan dari keluarga, dia punya masalah dengan keluarga, kemudian pelarian, kemudian dia cek media sosial mana yang paling cepat dia bisa pakai, dengan tekanan sosial yang gitu tinggi akhirnya dia kemudian larinya ke narkoba. Jadi balik lagi Ananda Bersinar ini mungkin kita sering kita dengar, tapi pemahaman untuk kita mungkin juga beta sebagian belum jadi orang tua, dan beta sebagai kakak juga sebagai masyarakat yang mungkin kurang juga punya peranan juga, bahwa untuk kita sadar kita punya anak-anak itu dari dia dini dulu, dari dalam rumah itu yang mungkin harus kita gencarkan juga, karena mungkin juga pusingnya itu tugas mungkin sudah pemerintah, sudah BNN saja, tapi dalam rumah itu kalau kita bicara narkoba itu mungkin masyarakat dengar kok ini mau kita dituduh lagi dan sampai lu yang pakai begitu kalau kita singgung ya.
0: Oke.
4: Kita mulai kasih edukasi gitu, jadi mungkin dari sini mungkin komunikasi suara juga bahwa kita ini orang-orang muda juga ada dalam rumah, kakak adik kita, mungkin kita bantu juga untuk kasih pemahaman ke mereka. Kemudian yang berikutnya lagi juga kita juga bahwa dari dalam keluarga, kemudian apapun agama latar belakang kita itu, yang penting agamanya kita kuat, kita tanam di diri kita bahwa sebarang memang tidak boleh tertentu sama berusaha. Saya punya pemikiran bahwa sebesar apapun kita punya masalah, tapi kalau misalnya kita punya pegangan iman itu kuat, kayaknya senang mungkin gua juga begitu.
0: Okay.
4: Larinya ke sana begitu. Jadi mungkin ya apresiasi saja.
0: Oh, apresiasi.
4: Terima kasih untuk dialog pagi ini.
0: Oh,
4: jadi, okay. Jangan Coba semoga semua kita, keluarga kita, anak kita, kedepannya itu jangan pernah menyentuh.
0: Namanya kok. Oke, okay, siap. Terima kasih.
4: Terima kasih, Kak Nera. Terima kasih,
5: Kak Robi. Ya, pagi juga, Kak.
0: Luar biasa. Jadi dari Kadingsi bukan kasih pertanyaan, hmya sangat apresiasi, sangat senang dengan program.
5: Oh, siap, makasih.
0: Jadi terima kasih untuk apresiasinya di, dengan BNN, dengan program ini. Jadi Kadingsi sebagai belum jadi orang tua, tapi Kadingsi jadi kakak, begitu.
5: Oke. Okay.
0: Jadi sebagai kakak sudah melakukan hal-hal untuk mensosialisasikan. Woy, dengan, dengan adik-adik. Tadi Kadingsi kalau tahu, Kadingsi dari desa mana tadi ya? Siapa tahu. Oh, BNN iya, bisa nanti di sana juga.
5: Iya, bisa undang kita untuk sosialisasi di sana.
0: Betul, lihat gitu, ya.
5: Di sana.
0: Nanti Kadingsi boleh nanti WA dari ini desa mana lagi, sekali lagi desa spesifik supaya nanti kalau bisa
5: kita BNN persiapan.
0: Persiapan. Oke. Okay. Ya,
5: kita ada tim penyuluh.
0: Penyuluh di sana. Iya. Luar biasa. Terima kasih ya Kadingsi apresiasinya. Tadi dari gereja, senang dari gereja langsung dengar program ini.
5: Iya.
0: Luar biasa. Dari rohani langsung dapat ilmu lagi.
5: Iya, jadi kita belajar berilmu dan belajar beriman kan.
0: Iya, berilmu beriman. Tadi seperti Kadingsi juga ada bilang dimulai dari iman juga untuk hal-hal narkoba ini. Jadi selain sosialisasi, kalau iman kuat juga tidak mungkin kita terpengaruh dengan namanya
5: narkoba.
0: Iya. Oke, kita sudah di 10.54 ya. Mungkin ini di penghujung acara juga Kak Robin. Mungkin terakhir, ini hanya tentang stigma, karena masih ada beberapa masyarakat, pola mikir masyarakat yang masih memberikan stigma negatif kepada para pengguna, mantan pengguna. Bagaimana menghapus stigma ini dulu, dan terakhir dengan closing statement dari Kakak Robin. Silakan Kakak Robin.
5: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saran dari Kakak Dinsa ya.
0: Dinsi.
5: Oke, Dinsi, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukannya, dan kami tunggu reaksi dari Kak Rina untuk mengundang kami BNN untuk melakukan sosialisasi di sana.
0: Di desa sana, di desa.
5: Dan untuk menjawab stigma, untuk menghapus stigma agar para pecandu atau penyalahguna narkoba ini bukan dikucilkan, tapi kita membawa untuk berobat. Nah, kalau ada keluarga atau saudara yang menyalahgunakan narkoba, kita harus melakukan pendampingan. Kita harus mendampingi mereka untuk melaporkan. Dan melaporkan kepada BNN untuk direhabilitasi, bukan dikucilkan.
0: Bukan dikucilkan.
5: Kalau kita kucilkan dan kita membiarkan, sama dengan kita melindungi itu. Sehingga itu perlu dihapus stigma untuk jangan sampai beta lapor nanti ada yang tipe beta.
0: Tipe betul.
5: Atau jangan sampai beta lapor dia pun saudara marah beta. Jangan. Jangan berpikir seperti itu. Hilangkan pikiran itu. Tapi pakai pikiran yang positif, bahwa membantu seseorang menyalahgunakan narkoba adalah kita membantu untuk menyelamatkan dia. Jadi kalau orang sudah masuk terjerumus dalam kotor, kita harus tarik keluar dan bersihkan. Bukan kita membiarkan.
0: Tidak, kita cara menghapus stigma
5: sebenarnya. Jangan. Okay. Kalau melapor, yang tadi saya sampaikan itu melapor berarti identitasnya pasti dirahasiakan.
0: Jadi jangan khawatir.
5: Jangan khawatir.
0: Itu dia. Nah, dengan ini kan mereka juga jadi masyarakat juga stigma juga. Oh, aduh.
5: Lapor saja.
0: Ini bukan kayak zaman dulu lagi.
5: Iya, bukan zaman dulu. Apalagi dengan teknologi yang semakin maju nih, boleh melalui WA, telepon, SMS, atau bisa chatting di media sosialnya kita. Kita juga ada media sosial, baik IG, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter. Web juga. Kita menggunakan semua media yang ada.
0: Luar biasa.
5: Dan sebagai closing statement pada kegiatan hari ini dengan judul peran aktif masyarakat mewujudkan program Ananda Bersinar ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif untuk mewujudkan generasi muda kita yang cerdas, sehat, tentu bersih dan narkoba untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang kita impikan. Terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa Kak Robin. Oke. Sekali lagi terima kasih juga untuk Kak Robin sudah hadir jadi narasumber di sini. Tuhan berkati juga dalam pekerjaan pelayanan juga, semoga hal-hal baik terjadi terus, apalagi dalam mensosialisasikan tentang anti narkoba ini juga Kakak Robin. Oke, pendengar dan pemirsa, demikian sudah seluruh rangkaian dialog obrolan hari ini. Untuk itu tetap semoga selalu jauhi dari narkoba, dan semoga juga untuk BNN program Ananda Bersinar ini bisa jalan terus,
5: jaya
0: terus. Oke. Kita akan ketemu lagi di obrolan yang menarik lainnya. Nanti sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.
5: Oke, makasih ya.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, dengan demikian sudah rangkaian Rote pagi ini. Tadi kami sudah dari jam 5 ya sampai di jam 11 lepas 8. Saatnya kami berpisah di ruang dengar Anda. Untuk itu saya Ner Leolere dan
0: saya Mitra Sinlae pamit undur diri dari Rote pagi ini edisi 14 Mei 2026.
1: Sampai bertemu lagi di edisi lainnya. Dan untuk habis ini Rote siang ada siapa ya Kak Mitra?
0: Ada Kak Dina Yulianti yang akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17 lepas 30 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi habis ini ada Kak Dina. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Hari bahagia untuk kita semua umat Kristen di mana saja berada. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi di edisi lainnya. Kemana Kak Mitra?
0: Tuhan memberkati.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti. Wah, siang hari ini Dina menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini, di Kita Indonesia. So, Dina bakal bagikan informasi-informasi tentang Kita Indonesia di hari ini, di mana spesial untuk pendengar semua. Di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, ya. Dan tentu ya, seperti biasa hari ini kita membahas mengenai hari yang sangat besar, yaitu kenaikan, ya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mendengarkan dari pagi tadi hingga dengan sekarang. Depart siang ini bakal Dina temenin untuk pendengar semua. Kalau untuk depart siangnya hingga depart sore, dan dia bakal temenin hingga di pukul 17.30. Tapi kalau acara yang satu ini hingga pukul 12.30, 12 nanti, ya.

Every summer time untuk pendengar semua di hari ini ya. Selamat tentunya untuk kita semua yang sudah bergereja pagi tadi, di mana kita semuanya hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Dan untuk hari ini dalam acara hari ini tentunya di kita Indonesia, Dina mau memberikan informasi bahwa untuk Anda yang bukan Kristen gitu ya, kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah peristiwa iman di mana Yesus terangkat ke surga 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah gitu ya. Disaksikan oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan peristiwa itu menandai berakhirnya misi fisik Yesus di bumi dan menegaskan keilahiannya dan membuka jalan bagi turunnya Roh Kudus gitu ya. Jadi kita menunggu Roh Kudus lagi yang bakal datang untuk kita semua di hari ini. Tentunya sebagai iman percaya orang-orang Kristen, kita percaya bahwa kita sedang menunggu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan Tuhan kepada kita di hari ini. Dan baiklah pendengar semua, tetap di sini karena Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini di kita Indonesia dengan berbagai informasi-informasi dari Indonesia pastinya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya kita akan membahas mengenai ada berapa dampak buruk kalau kita memakai earphone secara berlebihan gitu ya. Let's say ada orang yang suka banget tuh kemana-mana, ya kalau 1-2 jam perjalanan, the better itu menggunakan earphone. Ya karena memang dia gak suka aja gitu ya, kayak ya pengen listening apa gitu ya, dengar lagu lah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita yang mendengarkan musik menggunakan earphone gitu ya, sangat digemari memang akhir-akhir ini ya untuk kita semua. Pasti ada yang selalu menggunakan, ada juga ya udah pengen jalan-jalan, pengen dengar teguran orang, klakson dan lain sebagainya. Namun kebiasaan memakai earphone ini terlalu sering dapat menyebabkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik itu sangat keras setiap waktu, dan suara musik yang berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga kesulitan tentunya telinga menghantarkan rangsangan suara menuju ke otak secara optimal. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya. Jadi dalam percakapan misalnya, ya kan, oleh karena itu durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik itu diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Penting sekali untuk mengetahui dampak buruk dari penggunaan earphone secara berlebihan agar kita lebih berhati-hati gitu ya. Yang pertama adalah tinnitus, merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik yang menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. So, beberapa penelitian menyebutkan bahwa paparan suara keras yang berkepanjangan itu dapat memperparah tinnitus telinga sehingga kemampuan pendengaran seseorang itu menjadi terganggu. Nextnya adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang itu kesulitan mendengar suara secara normal, sehingga setiap harinya mendengarkan gitu ya, dia bisa sensitif lah ya, bahasa lebih sederhananya. Jadi potensi hilangnya pendengaran dan penyimpangan telinga, sakit pada telinga juga. Jadi pemakaian earphone yang sesering itu bisa menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus menerus. Jadi terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu itu juga muncul nih akibat penggunaan perangkat audio secara berlebihan.

Lantas dari Jessie Lucy, lantas apa sih yang Anda lakukan untuk hari ini libur bersama keluarga? Mau jalan-jalan? Jangan lupa pakai sunscreen ya. Ini panas terlalu di luar sana. Jadi iya sih tadi sempat mendung and then sekarang itu kembali panasnya luar biasa, tapi ya itu dia sih ya. Kalau Anda mau ke pantai, mau satu keluarga di pantai, berlibur di situ, itu kayaknya harus bawa masker atau harus bawa sunscreen biar kesana di-reapply lagi gitu ya. Apalagi kotong bisa mainnya dari siang, dari jam 12 sampai jam 4 sore, jam 5 baru balik. Wah itu harus sih kata Dina mah harus bawa sunscreen ya. Apapun yang Anda punya begitu. Bisa dibawa lah ya supaya kotong bisa terhindar dari melasma atau ya taulah ya itu bintik-bintik hitam di wajah begitu ya. Oke baiklah, jangan kemana-mana, Dina akan kembali untuk Anda.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bola Yedia yang sempat mengancam

0: Wednesday. Para pemain Azzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
1: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
0: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
1: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
0: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to this.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di praktik, tidak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmo Udara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brasil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipinya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan kawasan alih fungsi lahan. Ia juga ini menyusul ya laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut di Malaysia, dan penyakit zoonotik tersebut diketahui dapat berakibat fatal jika terlambat ditangani. Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Inke Nadia Dinianti Lubis, menegaskan malaria monyet menular melalui gigitan nyamuk pembawa parasit. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah dekat hutan dan kawasan yang mengalami alih fungsi lahan. Dan Inke juga mengatakan bahwa malaria monyet merupakan penyakit zoonotik akibat parasit Plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet ekor panjang dan beruk, dan penularan penyakit tersebut kepada manusia itu terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles tertentu yang membawa parasit berbahaya tersebut. Inke juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini mengenai pengetahuan malaria melalui pelatihan tenaga kesehatan di wilayah sekitar hutan. Dan dia juga mendorong penguatan sistem referensi PCR serta menjaga zona penyangga hutan, mengurangi konflik manusia dan juga monyet tentunya. Walaupun dengar itu diam, satu informasi untuk Anda, untuk kita di hari ini.

Mendengar, tepatnya pukul 13 nanti kita akan bersama-sama mendengarkan atau masuk di acara kita, yaitu di acara berikutnya di Aneka Berita Daerah untuk pendengar semua. So, tetap di sini, tetap di area di Pro 1 Rote. See you.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang periode masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, harga bawang dan cabai melonjak. Pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Informasi selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
2: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
3: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untuk sedikit sah.
2: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
4: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untung hanya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual kok, ada naik harga kok, ketong ame mahal. Baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
2: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan anak-anak serta ibu hamil termasuk di wilayah terpencil di daerah 3T. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa program makan bergizi gratis harus ditindaklanjuti secara serius karena memberikan manfaat besar bagi anak-anak dan ibu hamil. Dan pemerintah juga berharap program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh masyarakat khususnya anak-anak dan ibu hamil di pelosok daerah memperoleh hak yang sama seperti wilayah lainnya di Indonesia.
5: Program baik dari Pak Presiden, ini kita harus tindak lanjut. Karena memang sekarang anak-anak, ibu hamil membutuhkan makan bergizi gratis untuk kesehatan, pertumbuhan, kecerdasan. Jadi memang yang sementara dikerjakan semua, baik itu yang mandiri maupun 3T. Memang kesulitan 3T ini karena masalah wilayah, tetapi sementara dikerjakan. Kita berharap bahwa program yang baik ini dapat diterima secara baik, dilaksanakan secara baik, dan dia menyentuh sampai pelosok-pelosok, sehingga semua anak-anak. semua ibu hamil juga mendapatkan hak yang sama terhadap program ini, sama seperti di daerah-daerah.
1: Kiwen, seorang anak dari SD Gemit Manumuti Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, mengaku senang mendapatkan MBG dari sekolah. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan selain itu juga ia berharap program ini dapat berlanjut karena sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam 13 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengke.
6: Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji persetia sebagai pengurus PSMT Kota Kupang?
7: Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi lintas etnis.
6: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
7: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Didim, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
7: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
9: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
7: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringat Forum Pembangunan Kebangsaan NTT dan Dompet Duafa Cabang NTT melakukan penandatanganan kerjasama dengan RRI Kupang pada Rabu 13 Mei 2026. Informasi berikut dilaporkan Aris Lake.
10: Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan MOU ini dilakukan agar ke depan program-program yang dijalankan FPK NTT bisa didukung langsung oleh RRI melalui pemberitaan atau siaran. Sebab FPK bergerak langsung di bidang pembauran dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa, antar etnis, serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
11: Kami ada di stasiun RRI Kupang menandatangani MOU bersama RRI Kupang dengan tujuan agar ke depan program-program kami dan RRI itu bisa berjalan bersama, saling mendukung guna mensukseskan program-program kami. EPK bergerak di bidang pembauran, jadi meningkatkan silaturahmi, semangat silaturahmi antar sesama anak bangsa, lintas etnis ya, melakukan banyak dialog dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Dompet Duafa NTT, Sriyati, menuturkan melalui kerjasama tersebut bisa menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di NTT. Mengingat sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan amil zakat, maka seluruh program tersebut perlu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat juga bisa ikut serta bergerak dalam bidang kemanusiaan di NTT.
12: Kerjasama ini kita bisa semakin banyak menghadirkan, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini bagi Dompet Duafa, kerjasama ini sangat penting karena sebagai lembaga filantropi, kemanusiaan, dan juga lembaga amil zakat, program-program kemanusiaan dan kebaikan ini perlu disampaikan luas kepada masyarakat. Dengan adanya program-program yang kita kolaborasikan dengan RRI, semakin luas pengetahuan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi.
10: Di samping itu juga, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Yusridarto, mengatakan sebagai lembaga layanan publik, maka RRI siap melayani seluruh masyarakat di NTT. Ia mengemukakan semakin banyak orang yang datang ke RRI, maka misi dan fungsi RRI tercapai.
13: RRI jadi milik kita semua lah Pak. Jadi Pak Widodoksi, Bu Sri kesini, ini milik kita semua.
14: Saya ingin RRI Kupang itu sering didatangi masyarakat. Semakin banyak masyarakat datang kepada RRI, itu tandanya fungsi, misi RRI tercapai Pak.
10: Lebih lanjut, Yusri juga mengapresiasi kehadiran FPK dan Dompet Duafa NTT di RRI Kupang. Melalui sinergi tersebut bisa bergandengan tangan serta ikut andil dalam memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 23 siswa UPTD SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 13 Mei 2026. Para siswa mengalami sakit perut, muntah hingga sesak nafas dan langsung mendapat penanganan medis. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Sebanyak 23 siswa UPTD SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makanan gizi gratis atau MBG Rabu 13 Mei 2026. Clarissa, salah seorang siswa, mengaku makanan yang dikonsumsi berbau asam, sementara daging sapi yang disajikan masih merah dan berbusa. Kondisi itu membuat sejumlah siswa mengeluh sakit perut tak lama setelah makan.
16: Rasa asam, daulat dalam pisang. Kuning terlalu, daging warna merah, rasa kayak asam, terus sakit.
15: Dr. Elin Taopan dari Puskesmas Batak T, Kecamatan Kupang Barat, menjelaskan, mendapat laporan adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan, tim medis dari Puskesmas Batak T langsung turun ke lokasi dan membawa para siswa ke Puskesmas untuk penanganan lebih lanjut.
17: Pemeriksaan dasar, pemeriksaan makanan vital, dan keluhan beberapa pasien sepertinya butuh langsung ke rumah sakit, sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit. Anak-anak datang dengan nyeri perut, ada juga beberapa yang berat itu dengan sesak nafas. Sebagian mereka muntah-muntah.
15: Sementara itu, Veronica, salah satu orang tua siswa, mengaku panik setelah menerima informasi bahwa anak mereka diduga mengalami keracunan makanan di sekolah.
18: Tadi keracunan dari sekolah, jadi ada buat 3 pick up dengan abras di rumah sakit, makan daging, tapi daging bilang merah, bukan bau.
15: Di sisi lain, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kupang, Christophorus Tepoi, membenarkan adanya kejadian tersebut dan kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
19: Kejadiannya itu memang benar bahwa ada kasus seperti itu. Kalau kami di dalam internal BGN itu menyebutnya kejadian menonjol atau kejadian luar biasa yang di luar kontrol kami. Nah, jumlah yang kami dapat itu kurang lebih 21. Tapi kami ceritanya kembali kepada guru-guru dan juga dari tim rumah sakit. itu yang sudah terdata datang di rumah sakit dari ini sekitar 15 orang.
15: Hingga saat ini, seluruh siswa yang sempat mendapatkan perawatan dilaporkan sudah diperbolehkan pulang, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat siang mendengar, selamat datang di acara kita, yaitu di lagu-lagu tradisional dan juga budaya yang bakal Dinda hadirkan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan Dinda bakal memutarkan lagu-lagu daerah spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. So, kira-kira dari mana ya? Dengerin aja ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini, edisi 14 Mei 2026.
1: Sir, tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Bile-bile, kami-ami, yang berkaya di doa. Masih kita ngerti, pernah dulu, dari nombor. Koteola, kota, muda murah kesehatan. Kote tangani, kumpagi, muda murah kesehatan. Bila kuwe bode ini mulu, masih kita akan mogo, ya sehatan. Bila dalam lain kau

pendengar kalau dengerin lagu-lagu yang seperti Jai gitu ya, itu kita udah tahu dong kalau dari Bajawa itu full sama lagu-lagu seperti ini. Dan kita juga sering sekali gitu ya melihat orang-orang yang kalau nikahan itu benar-benar sangat-sangat bersemangat karena memang lagu-lagunya sekeren ini gitu ya, membuat kita siang-siang pun juga wah kayak tidak jadi ngantuk begitu, walaupun sudah ngantuk gitu ya. Dan lagu-lagunya Dina putarin untuk pendengar semua di sini.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, polemik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo saat ini masih terus bergulir di ranah hukum. Beberapa pihak melayangkan gugatan dan meminta klarifikasi mengenai keaslian ijazah Jokowi. Di media sosial kemudian muncul unggahan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isha Mahendra menyebut ijazah Jokowi sah di mata hukum. Yusril juga diklaim mempertanyakan mengapa keaslian ijazah Jokowi baru dipertanyakan saat ini, namun setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoax belaka. Walau pendengar, itulah dia informasi cek fakta untuk hari ini.

Dina puterin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Jadi hadir setiap hari Senin hingga setiap hari lah ya. Itu dari pukul 13.30 hingga di pukul 14.30. Jadi untuk pendengar semua yang penasaran, pengen banget untuk dengerin, caranya gampang banget ya. Bisa dengerin melalui streaming ataupun juga bisa banget untuk rri.co.id untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dan baiklah, Dina bakal menuju ke lagu sekaligus kita juga sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap di sini karena kita bakal ada di acara berikutnya di Prodangdut. Bye bye.

Pendengar, selamat datang di acara kita di Prodangdut ya, bareng sama Dina di edisi 14 Mei 2026 nih, menemani liburan Anda di hari ini. Dina bakal temenin hingga di pukul 16 nanti. Dan kita akan membuka acara kita dengan Tajamnya Karang dari Mansyur S featuring Elvis Sukaisi.

Pendengar, wah kita sudah dengerin nih lagu-lagunya diputar tentunya untuk pendengar semua, dan kita mulai dengan yang senior-senior, Mansyur S dan Elvi Sukaisih. Pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, yes, Dina bakal mengundang pendengar semua untuk telpon 0851-959-1925-0 dan mau melalui tentunya WA boleh, ataupun juga telereport juga boleh ya. Dina tungguin untuk Anda yang di siang hari ini tidak ikut bepergian gitu ya, jadi tertinggal di rumah. It's okay, Dina temenin dengan lagu-lagu yang menarik untuk pendengar semua yang sayang jika ada lewatkan. Kalau lagu yang satu ini ada Juragan Empang dari Nella Karisma.

Ada Jamal Mirdad featuring sama Hetikus Endang dengan Romeo Bercinta untuk pendengar semua di hari ini. Pendengar, Dina bakal bacain yang sudah ikutan request dulu ya. Ini ada Lita, katanya Kak Dina mau request lagunya Madu dan Racun dong. Salamnya buat ya Dina. Aduh, ini kayaknya di copy paste aja terus nih ya. Terima kasih Lita ya, dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus untuk hari ini gitu ya. Madu dan Racun, oke sip. Nanti bakal Dina carikan dan Dina bakal putarin untuk Anda. So, dan pendengar semua di hari ini yang mau ikut request lagu juga boleh Dina kasih kesempatan nih untuk pendengar bisa ikut request lagu di sini. Kasih tahu Dina lagu-lagu yang pengen banget Anda dengerin. So, Dina langsung puterin untuk pendengar semua di edisi kali ini. Satu menit lagi nih kita menuju ke sore hari alias di jam 3 ya, di pukul 15. Jadi Anda yang baru akan memulai aktivitasnya seperti biasa lah ya, nyapu-nyapu halaman rumah atau sudah mulai nyuci piring karena jam 4 nya mau olahraga dan lain sebagainya. Wow, tetap semangat.

0: punya yang Ayu Ting Ting yang Tati Tutung, salamnya buat semua pencinta Ayu Ting Ting dimanapun berada, dan juga buat Kak Dina, semangat sore. Terima kasih ya. Baiklah pendengar semua, Ayu Ting Tingnya nanti bakal Dina puterin untuk Krisma yang sudah ikutan request lagu. Dina kembali nih, kayaknya semuanya pada sibuk ya. Sibuk ngapain sih hari ini? Nah, baru juga bilang, sudah ada yang telepon. Kita angkat dulu penelpon kita di hari ini. Halo. Oke. Oke, kita tentunya mempersiapkan untuk mengangkat telepon ya. Di hari ini boleh telepon lagi ya, karena mungkin lagi trouble ininya. So, kita bakal angkat. Anda yang mau telepon ke sini boleh sekali lagi ditelepon. Nanti bakal Dina angkat ya, karena mungkin tadi sedang ada trouble. Boleh ditelepon lagi pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Ditelepon di 0851-9591-9250 pendengar ya. Tentunya pendengar semua. Dan kita bakal dengerin lagu sambil menunggu yang telepon. Untuk Anda ada Ting Ting Tati Tut.
1: Ngarah, Roling.

Pendengar, kita akan mengangkat telepon dulu di hari ini. Wow, boleh ditelepon lagi ya pendengar ya, karena kita masih di Prodangdut kali ini. Ini kayaknya ada yang salah gitu ya, lagi trouble, karena sudah diangkat-angkat pun juga masih tetap mati. Jadi tidak terhubung juga. So, boleh ditelepon ya di 0851 9591 9250.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda.

sengsara. Mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang mau? Pasti mau dong, ya kan? Siapa sih yang gak mau jadi pacarnya Ayu Ting Ting, ya kan? Baiklah pendengar semua, di hari ini ya, Dina bakal bagikan informasi film The Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting pada Juni 2026. Sutradara Matt Reeves ini juga mulai membagikan detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan tersebut. Melalui media sosial X, Matt Reeves ini mengumumkan sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film tersebut. Robert Pattinson dipastikan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman. Selain itu ada Jeffrey Wright yang juga kembali sebagai Jim Gordon, dan ada pula Andy sebagai Alfred Pennyworth, dan Colin Farrell yang kembali memerankan Ozzy Cops alias Penguin ya. Jadi beberapa pemain lain yang diumumkan antara lain adanya adalah Jamie Lawson sebagai Bella Real ya, dan juga Jill Paris Abraham sebagai Officer Martinez. Dan Reeves juga kembali memberi syarat bahwa pengumuman pemain tambahan akan kembali dibagikan. Sementara itu Sebastian Stan juga terkonfirmasi bergabung dalam The Batman Part 2. Namun hingga kini karakter yang akan diperankan itu masih dirahasiakan. Reeves juga sebelumnya juga sempat membagikan tampilan awal produksi film tersebut. Dalam unggahan itu terlihat proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan latar musim dingin untuk film terbaru dari Batman. Cerita The Batman Part 2 akan melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves setelah film pertama tayang 2022. Franchise tersebut juga sebelumnya juga diperluas lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter Ozzy Cops setelah Gotham City dilanda banjir. Meski detail ceritanya itu masih dirahasiakan, banyak penggemar berspekulasi nih mengenai arah baru kisah Batman versi Robert Pattinson, versi Rob kita. Rob kita. Jadi film ini juga akan berada di bawah label Elseworlds milik DC Studios dan terpisah dari semesta utama DC Universe garapan James Gunn gitu ya. Andy Serkis sebelumnya memuji naskah film tersebut karena menghadirkan pendekatan terbaru terhadap karakter Batman. The Batman Part 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027. Wah, ini kita tungguin aja ya. Sama nih kayak tungguin hujannya berhenti gitu ya. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Persatu Roteh.

0: Mendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, senextnya Anda bakal bersama-sama untuk mendengarkan acara kita Mosaik Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Memabukkan nih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Metro 1.
1: Kupang sore ini.
0: Metro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestni, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menunggu. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Proses untuk kanal informasi dan inspirasi dari grup musik Bening Ada Cinta, yaitu judul lagunya, mengawali sajian kutang sore kita saat ini ya. Mohon maaf beranda atas kita perjaringan ya, kan hari ini hari libur nasional, jadi ditiadakan ya, adanya nanti di Kamis depan ya, beranda atas kita perjaringan. Kita ada di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin sampai di pukul 17 nanti. Warta Indonesia Sore Perjaringan yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Pendengar, satu informasi, warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Catat waktunya hari Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WITA sampai selesai di Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madina yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agri

0: Jenjang Sarjana Terapan, Program Studi Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering Jenjang Sarjana Terapan, dan Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering Jenjang Ahli Madya.
1: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
0: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
1: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
0: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
0: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

0: Anda salah satu desa unik yang ada di Bali. Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tombelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi daring atau judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun, menjadikan alarm serius bagi masa depan generasi muda. Judi online atau skim yang sistemnya itu memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Untuk itu, semua pihak harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktek ilegal tersebut. Pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital dan kesadaran masyarakat. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten judi online. Namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Judi online dilarang di Indonesia, semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan

ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Sore ID. Pendengar, dihadirkan oleh Museum FIFA, pameran sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA 2026 di Vancouver dengan menampilkan peran teknologi dan inovasi dalam sepak bola modern. Pameran ini dibuka untuk umum pada 15 Mei dan akan berlangsung hingga 7 September 2026.

0: begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan berita utama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angela But. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan Ferry Soal.
1: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
2: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu baru salah satunya di sekolah, itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya, kemudian aksi nyatanya kepedulian sosial. Kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau menggunakan digitalisasi sehingga akan memecahkan persatuan di Indonesia.
1: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
3: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa, saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
4: Sebagai pelajar, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
1: Talk Show berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Laporan Delvin Wandi.
5: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar Naikoten, mengatakan meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
6: Sekarang nih, dari harga lombok, bawang itu tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote, kalau suke luar, berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh, harga pasti naik. Modal besar, untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak, ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit.
5: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
7: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untung hanya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual, kok ada naik harga, kok ketong ame mahal, baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
5: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 sampai 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.

0: apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji persetia sebagai pengurus PSNT Kota Kupang?
1: Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
2: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
1: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Diding, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
4: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
1: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Feby Leoledi.
6: Akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
7: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
6: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakat. masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum, yang berpotensi hukum ini terakhir dari PJ, 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bahwa laporan yang kain di desa begini.
7: Menurut Bupati Wililai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
6: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh.
7: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatuke.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
1: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
2: Kemarin baru satu

0: itu ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
1: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian, yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
0: Sangat membantu di kemudian kemarin, khususnya itu di SDWK Tim, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus, mau beli es, apa. Jadi harapan saya selama di Uman ini kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Uman itu bisa dijangkau oleh MBG.
1: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta Indonesia sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Talkshow Keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Informasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya Warta Intai Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Ada rekan Vero yang akan berbagi Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media,

0: massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektari, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apa nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

The Best Jam dengan Bukan Penjaga. Dan pendengar, hari ini kembali ada saya, Veronica, lagi yang hadir. Tapi bukan Veronica Om Serompo Aneh, beda. setelah tadi sudah ada Kak Erika yang menemani Anda, pendengar, sekarang saatnya Vero lagi nih. Dan Vero akan berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda, serta lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan di hari ini. Hari libur ya, tanggal merah soalnya, tanggal 14. Atau di hari Kamis. Tadi Vero pikir hari Minggu loh. Ternyata hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Happy birthday buat yang hari ini berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadian, atau juga ulang tahun kelahiran ya di tanggal 14 Mei ini. Semoga apa yang diinginkan, kebahagiaan yang diharapkan, dan doa-doa yang dinaikkan semuanya dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Kitanya sabar menanti dan menunggu saja ya. Ya baik, pastinya juga di hari ini ada beberapa informasi dalam negeri maupun luar negeri yang sudah Vero siapkan di sini. Selain itu juga pendengar, ada beberapa program menarik ya. Salah satunya Ruang Rindu nanti di pukul 10 yang juga akan kami hadirkan untuk Anda, khusus bagi yang mau request-request lagu di hari Kamis ini. Nah, untuk kategori di hari Kamis juga perlu Vero sampaikan ya, kategori lagu-lagu di hari Kamis adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an sampai 2020-an nih, yang akan Vero siapkan untuk di request nanti di jam 10 malam ya. Stay tune terus dong di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut mengulik kebersamaan kita, ada satu koleksi dari Ariel featuring Rosa, Vero hadirkan untuk kita semua dengan Nada-Nada Cinta. Ya, ini lagunya cukup lama, tapi kemudian dinyanyikan kembali oleh mereka berdua. Yuk, dengerin yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

lifestyle, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada unit.

standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas.

Itu dia satu koleksi dari Maya dengan Bintang Kehidupan. Dan berikan informasi untuk Anda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong percepatan pembiayaan FLPP dan rumah susun subsidi bersama Bank Syariah Nasional BSN. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto. Dan pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP dengan Direktur Utama BSN di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dan pertemuan ini membahas tentang penguatan pembiayaan rumah subsidi, pengembangan rumah susun perkotaan, serta percepatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi KPD www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

itu dia Faris RM dengan Barcelona yang baru kita dengarkan 30 menit lepas dari pukul 16 waktu 18 ya waktu Indonesia Tengah, bukan 16. Sudah setengah 7 malam nih ya di sini waktu Indonesia Tengah nih. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini atau petang hari ini atau malam sebenarnya ya, malam hari ini. Kok sore sih, Vero? Ya pastinya juga Vero berharap ya, semoga suasana di malam hari ini bisa memberikan hal yang menyenangkan untuk Anda. Mungkin mau sekedar bercanda gurau bersama dengan keluarga, dengan family, dengan pasangan, suami istri atau mungkin anak-anak ya pastinya. Atau menikmati pisang goreng ya, atau gorengan-gorengan sambil minum teh panas atau kopi hangat begitu, kopi panas, teh hangat. Pasti akan menjadi suatu momen yang menyenangkan yang tidak bisa terulang lagi. Jadi ketika kita punya momen bersama orang-orang berharga pada hari ini, pada saat ini, sebaiknya kita maksimalkan waktu kita bersama dengan mereka sebelum semuanya terlambat. Satu informasi dulu untuk Anda pendengar, sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menyoroti perilaku orang miskin bermain judi online atau judil, dan ia menilai fenomena ini menampilkan judol yang menawarkan harapan semu. Menurutnya, fenomena orang miskin bermain judol bukan sekedar moral individu, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Dan judol dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah keadaan ekonomi. Inilah kenapa banyak sekali iklan digital yang massal ya ikut membentuk normalisasi judol dan dianggap sebagai hiburan atau gaya hidup, bahkan solusi dari kesulitan keuangan. Nah, bagi masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah, propaganda dan iklan judol mudah mempengaruhi kelompok rentan. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata mitra sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: udah izin RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat. Jadi...
0: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
0: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya, atas ketidaknyamanannya Ibu.
2: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
0: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
2: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
0: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
2: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
0: Sehari?
2: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
0: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
2: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
0: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
2: Betul itu, Bu.
0: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
2: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
0: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
2: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan, Bu?
0: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
2: Saya gak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
0: Tetap saja, saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
0: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
0: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
2: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
2: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. biar mereka cepat selesai.
0: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: No. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu, ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Nah, salahnya di mana ya, Bu?
0: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya, Bu, ya, sudah membantu kami, Bu.
2: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu, ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
2: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Dana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendelingenootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Megahertz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote Malam. Dan saat ini kita di acara musik dan juga informasi ya. Dan langsung saja saya punya informasi nih untuk Anda. Blokade Selat Hormuz dikhawatirkan perburuk krisis kelaparan global. Ya, pendengar, kelompok advokasi memperingatkan bahwa blokade di Selat Hormuz dapat memperburuk krisis kelaparan global, terutama di negara-negara miskin. Mereka menilai kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya pangan, dan ini dilansir dari Anadolu pada Kamis 14 Mei 2026. Kenaikan harga energi diperkirakan mendorong naiknya biaya pupuk, bahan kimia pertanian, dan transportasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani negara berkembang ya, yang sudah menghadapi dampak perubahan iklim dan sistem pangan yang rapuh. Konflik berkepanjangan dengan Iran dapat memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan global. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat kebijakan senior Sabine Miniger. Menurutnya, negara-negara Afrika menjadi wilayah yang paling rentan terdampak jika Selat Hormuz tetap ditutup. Ia juga memperingatkan ancaman krisis kelaparan baru di tengah perang antara Amerika Serikat dan Israel yang telah memasuki minggu ke-11. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Ragam tradisi Idul Adha di Indonesia penuh keunikan dari berbagai daerah. Ya, pendengar, Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah kurban bagi umat Islam Indonesia. Perayaan tersebut juga menghadirkan berbagai tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun di sejumlah daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyambut Idul Adha dengan tradisi ikhlas, tradisi khas ya, masyarakat setempat. Tradisi tersebut mencerminkan nilai religius sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga di berbagai daerah. Keberagaman tradisi Idul Adha menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang tetap terjaga hingga sekarang. Selain bernilai budaya, tradisi tersebut juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Ya, dan Anda bisa simak beberapa tradisi unik Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada grebek gunungan dari Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menggelar tradisi grebek gunungan saat memperingati Idul Adha. Tradisi tersebut dilakukan dengan mengarak gunungan hasil bumi menuju Masjid Gede Kauman. Ya, gunungan pada acara ini biasanya tersusun dari berbagai sayuran dan buah hasil pertanian masyarakat sekitar keraton. Tradisi grebek gunungan ini menjadi simbol rasa syukur dan kemakmuran masyarakat Yogyakarta. Yang berikut pendengar yaitu Meugang Aceh ya. Tradisi Meugang menjadi salah satu perayaan Idul Adha yang masih dijaga masyarakat Aceh hingga saat ini. Tradisi tersebut telah berlangsung ratusan tahun dan menjadi bagian budaya masyarakat Aceh secara turun-temurun. Dan masyarakat biasanya memasak daging sapi atau kerbau dengan berbagai hidangan khas daerah setempat. Hidangan tersebut kemudian disantap bersama dan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur. Dan yang berikut pendengar yaitu mantan sapi Pasuruan ya. Tradisi mantan sapi menjadi salah satu perayaan Idul Adha khas masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Hewan kurban biasanya dihiasi menyerupai pengantin sebelum diarak menuju masjid setempat bersama warga. Ya, tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap hewan yang akan dikurbankan. Warga setempat turut memeriahkan arak-arakan sapi dengan suasana penuh kebersamaan dan sukacita. Dan selanjutnya, ada Nganggung Bangka Belitung. Iya, tradisi Nganggung dilakukan masyarakat Bangka Belitung dengan membawa makanan menuju tempat pertemuan warga. Makanan tersebut dibawa dari rumah masing-masing untuk disantap bersama setelah kegiatan keagamaan berlangsung. Tradisi Nganggung menjadi simbol kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga setempat.

Iya, selanjutnya ada Apitan Semarang. Tradisi apitan menjadi bentuk rasa syukur masyarakat Semarang atas rezeki dan hasil bumi. Perayaan biasanya diisi doa bersama serta arak-arakan budaya khas masyarakat daerah setempat. Tradisi tersebut juga menghadirkan berbagai hiburan rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Apitan menjadi salah satu tradisi budaya yang masih dipertahankan masyarakat hingga sekarang. Dan selanjutnya pendengar, Maanta Pabukoan dari Sumatera ya. Tradisi Maanta Pabukoan biasanya dilakukan masyarakat Jambi dan Sumatera Barat saat perayaan Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan kemenakan kepada penghulu, suku, dan keluarga Mamak setempat. Masyarakat biasanya membawa makanan sebagai ungkapan terima kasih atas perhatian dan bimbingan keluarga adat. Tradisi Maanta Pabukoan juga menjadi sarana mempercepat, maksud saya mempererat hubungan di hubungan silaturahmi antara anggota keluarga besar. Dan selanjutnya ada Nganteuran dari Sumatera dan Jawa.

0: tradisi nganteuran dilakukan masyarakat dengan mengantarkan makanan kepada anak saudara atau tokoh masyarakat. Tradisi tersebut menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi masyarakat di Sumatera, Tangerang, hingga Jawa Barat. Berikut yaitu Hadrat, Maluku Utara. Tradisi Hadrat menjadi salah satu perayaan Idul Adha yang masih dilestarikan masyarakat Maluku Utara hingga sekarang. Festival Hadrat Bersahaja diharapkan menjadi sarana pariwisata nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ya, selanjutnya Ari Kaut Raja Ampat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun di berbagai desa di Raja Ampat. Ari Kaut memiliki arti peringatan terhadap hari-hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan Maulid Nabi. Dan yang terakhir ya pendengar, yaitu gamelan Sekaten Cirebon. Tradisi gamelan Sekaten menjadi salah satu perayaan Idul Adha khas masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Dan tradisi tersebut dipercaya berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati pada masanya. Ya, gamelan Sekaten biasanya dibunyikan saat perayaan hari besar keagamaan Islam di kawasan keraton alunan gamelan dari keraton Kesepuhan. Menjadi penanda perayaan Idul Adha masyarakat Cirebon berlangsung. Dan demikian informasinya pendengar mengenai ragam tradisi Idul Adha di Indonesia yang penuh dengan keunikan dari berbagai daerah. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara musik dan juga informasi. Dan jangan lewatkan tepat di pukul 20 nanti ada Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman,

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas.

0: ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga. Tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita pakai dengan kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua

0: memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...

0: Council. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026, Houston, John Arnold menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest, of course, is a large
2: scale festival. FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola.
1: Everybody in the city,
2: tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini

0: I can't say enough about how we're going to.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: We're ready. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabluli Tiloli, Pro 3 RRI.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Adrianus Kontrius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 26 ayat 16 sampai 20 tentang amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Dalam sabdanya Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sebuah perintah yang menjadi panggilan bagi setiap orang beriman untuk mewartakan kasih, damai, dan keselamatan kepada sesama. Melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menyertai kita senantiasa hingga akhir zaman. Pernyataan itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk tetap setia dalam iman, tekun dalam pelayanan, dan berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Marilah kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu dalam hidup kami hingga malam hari ini. Curahkanlah Roh Kudusmu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabdamu. Semoga bacaan malam ini membawa damai, sukacita, dan pembaharuan iman bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu."

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita memaknai perpisahan sebagai momen yang menyedihkan. Namun, dalam hari raya kenaikan Tuhan, gereja mengajak kita melihat peristiwa ini bukan sebagai selamat tinggal, melainkan sebagai penugasan agung. Yesus tidak pergi meninggalkan kita sendirian. Ia naik ke surga untuk memerintah sebagai Raja semesta alam dan menyertai kita dengan cara yang baru. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Banyak orang memandang kenaikan Yesus ke surga sebagai perpisahan, seolah-olah Yesus meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Namun Injil hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus tidak pergi meninggalkan kita, tetapi hadir dengan cara yang baru dan lebih dalam. Dalam Injil, para murid pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditunjukkan Yesus. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, walaupun ada yang masih ragu. Menarik bahwa Yesus datang kepada murid-murid yang belum sempurna. Ada yang percaya penuh, ada yang masih takut dan bimbang. Tetapi kepada merekalah Yesus mempercayakan tugas besar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan ini sangat penting bagi kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru dipakai. Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa yang pernah jatuh, yang pernah takut, yang masih bergumul dalam iman. Para rasul bukan orang hebat menurut ukuran dunia, tetapi karena mereka percaya dan taat, dunia berubah oleh perwartaan mereka. Kenaikan Yesus juga mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak berhenti di dunia ini. Tujuan akhir kita adalah surga, persatuan kekal dengan Allah. Karena itu, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup dengan arah yang jelas, bukan hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Namun Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, "Diamlah dan tunggulah di sini." Ia berkata, "Pergilah." Artinya iman tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri. Iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Membawa damai, mengampuni, menolong yang lemah, menjadi terang di keluarga, lingkungan, dan tempat kerja. Di tengah dunia yang penuh kebencian, kekerasan, dan sikap acuh tak acuh, murid Kristus dipanggil menjadi saksi kasih. Evangelisasi bukan pertama-tama soal berkhotbah panjang, tapi tentang hidup yang mencerminkan wajah Kristus. Ketika kita jujur, rendah hati, peduli kepada sesama, dan tetap berharap di tengah kesulitan, kita sedang mewartakan Injil. Dan bagian paling menguatkan dari Injil hari ini adalah janji Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sumber pengharapan kita. Yesus yang naik ke surga tidak meninggalkan gerejanya. Ia hadir dalam Ekaristi, dalam sabdanya, dalam doa, dan dalam sesama yang kecil dan menderita. Saat kita merasa sendiri, lelah, atau kehilangan harapan, Tuhan tetap berjalan bersama kita. Saudara-saudari pendengar RRI Kupang yang terkasih, hari raya kenaikan Tuhan mengajak kita untuk mengangkat hati kepada surga, tetapi tetap setia berkarya di dunia. Kita dipanggil bukan hanya menjadi pengagum Kristus, melainkan menjadi saksi Kristus. Semoga kita berani menjawab perutusan Tuhan, yakni menjadi pembawa kasih di keluarga, menjadi pembawa damai di masyarakat, dan menjadi murid yang setia sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga firmanmu tinggal dalam hati kami dan menjadikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, membawa damai dan menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga sukacita kenaikan putramu ke surga menguatkan kami untuk tetap berharap akan kemuliaan bersamamu kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati istirahat malam kita. Dalam nama Bapa dan Putra

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener.

0: Kita pasti tahu, khusus pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai khusus. Sebagai bagian dari tradisi, khusus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual khusus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, khusus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, khusus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
1: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya khusus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini di acara obrolan komunitas, satu informasi untuk Anda. Tramsi gelar pertemuan sepakat perkuat hubungan bilateral kedua negara. Pendengar, Tiongkok dan Amerika Serikat menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif. Hal itu menjadi kesepakatan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan tingkat tinggi pada Kamis 14 Mei 2026 pagi di Beijing. Dalam pembicaraan tersebut, Xi menekankan pentingnya membangun hubungan Tiongkok-Amerika Serikat yang sehat dan berkelanjutan, serta berdasarkan stabilitas strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan, 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana seadanya.

Lawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan 100.000 rupiah yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan 100 rupiah.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan iya, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami 085 195 919 250. Iya, saat ini di Bukit Radio sedang diguyur hujan ya. Bagaimana di area Anda atau mungkin di kecamatan, di desa atau di daerah Anda, bagaimana malam ini, apakah diguyur hujan juga? Buat Anda yang saat ini lagi di perjalanan, mungkin menuju ke rumah atau menuju kemana saja, karena saat ini di pukul 22 lepas 16 menit, tetap hati-hati ya berkendara, jangan ngebut-ngebut, mungkin bisa berteduh dulu, hujannya agak reda baru berkendara lagi yang menggunakan sepeda motor ya. Dan untuk yang menggunakan roda 4, yang menggunakan mobil, jangan ngebut-ngebutan karena sudah malam dan jalanan mungkin lagi licin. Jadi tetap hati-hati biar sampai tempat tujuan dengan selamat. Ya baik, silakan ya, saya tunggu di line telepon kami sekarang juga.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak terdapat

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?

menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pecah cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
1: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk

0: dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
3: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan.

kekayaan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Mbaru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Wing. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 15 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium.

0: Lampung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat

0: Selamatum ngamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here,
2: CEOs akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan takut. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukannya akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife.

kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kini kita tiba di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Maya Malam dalam musik dan informasi. Mendengar Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan saat ini mengalami perlambatan. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. 1,6 miliar penduduk dunia mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau hanya 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tinggi. Direktur Jenderal World Health Organization atau WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada di belahan di bumi ini. Pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran, data ini menceritakan soal kemajuan sekaligus ketidakpastian.

investasi ditolak kondisi dasar hidup untuk kesehatan. Sehingga berinvestasi dalam sistem kesehatan yang lebih kuat dan lebih adil, termasuk sistem data kesehatan yang tangguh, sangat penting untuk menargetkan tindakan selanjutnya untuk menutup kesenjangan dan memastikan akuntabilitas. Kemajuan mencakup kesehatan semesta untuk universal health coverage menunjukkan stagnasi atau tidak ada pertumbuhan sama sekali selama kurun waktu 8 tahun. Tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target untuk capaian di tahun 2030 mendatang. Kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular juga gagal menunjukkan perbaikan sejak program aksi dimulai secara global, karena polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian sekitar 6,6 juta.

0: masyarakat yang tidak mampu. Jika dicoret, kehidupan akan semakin miskin dan secara sosiologis pencoretan bansos tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Ia memahami pencabutan penerimaan bansos terkait judi online agar bantuan dari pemerintah tidak disalahgunakan. Namun itu tidak bisa menyelesaikan masalah tingginya masyarakat dalam mengakses judi online. Ia menegaskan orang yang tidak mampu bermain judi online bukan hanya sekedar sebagai pelaku pelanggaran, tetapi kelompok rentan yang terkena karena ekonomi, karena juga kondisi sosial. Ada beberapa faktor pelaku judi online di kalangan masyarakat tidak mampu. Faktor kemiskinan yang membuat hidup serba kekurangan, kemudian judi online dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa modal yang besar. Ketimpangan sosial juga menjadi salah satu penyebab. Dan minimnya akses mobilitas sosial seperti pendidikan, lapangan kerja terbatas, dan penghasilan yang minim. Harapan untuk naik kelas menjadi sempit, sehingga judi daring atau judi online menjadi fantasi mobilitas secara instan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, kita simak informasi. Dalam upaya menangani permasalahan sampah yang menumpuk pada 4 titik di Kota Tasikmalaya, pemerintah melakukan penanganan khusus dengan menurunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan sampah.
1: Volume sampah di 4 titik di Kota Tasikmalaya mendapatkan penanganan khusus dinas lingkungan hidup Kota. 4 titik tersebut mendapatkan pasangan Depo Pasang Kepulauan, Depo Negeri

kok terkait masalah sampah di Kota Tasik kok saya lihat masih banyaknya daerah-daerah yang mampu di tempat ini apa kok jauhkan di sekitar rumah di perok saya tidak ada masalah cuma ya di sepanjang jalan kota di Cikurupu di sepanjang jalan masih banyak juga

0: Beralih ke informasi lainnya, kasus campak pada anak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Lok Sumawe.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator Surveillance dan

0: Imunisasi mengatakan, campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
1: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Loksmawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
0: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari mengatakan, virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan, penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
2: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
0: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Loksmawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, disampaikan oleh pernyataan dari Sekjen MPR, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan mengejarkan edukasi penyakit mulut dan kuku kepada para peternak. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan untuk memastikan hewan ternak di wilayah tersebut aman dan sehat, terutama jelang perayaan Hari Raya Idul Adha.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
2: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke yang pertama, kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut kuku itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
1: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Holid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
3: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi, datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat, kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik, sapi susah makan tuh, suntik itu.
1: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niat

0: juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
2: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
1: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap menjadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang.

zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.

sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas siklon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari

dengan semangat sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, usai sudah kebersamaan kita dalam kebersamaan Indonesia menyapa malam Pro 3. Tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga Bung Irfan, Bung Lukmantara, Bung Fahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10.000 puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, "Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, di mana pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
5: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SWPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
4: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
4: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Kocer FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Pantai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Wah, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah, iya. Kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Jaringan Berita Nasional.

Selamat ini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini Kopi Pro 3 spesial yang bersama Pusaka Indonesia. Menjalani hari dengan semangat Pancasila menjadi tema Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kali ini nanti Anda bisa bergabung ya bersama kami, dan tentunya ada narasumber kami akan berbincang by phone. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro yang merupakan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda. Ada fatur untuk selamanya.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar

0: gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Lukman, Pak Setio. Kabar sehat ya, Pak Setio?
1: Iya, sangat sehat. Alhamdulillah, Pak Lukman.
0: Iya, luar biasa nih ya, kalau di setiap pekannya kita membahas terkait dengan Pancasila. Tapi kali ini kita mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nah, kalau saya pribadi nih Pak Setia, udah nih ya. Menjalani hari tentunya dengan berdoa ya, salah satunya ya, kalau tidak salah ya Pak Setia ya, untuk menjalani hari dengan semangat Pancasila ini, pertama mengawali harinya dengan berdoa. Tapi ada apa lagi Pak Setia, mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya, kan sederhananya ada 5 prinsip yang luhur ya, yang terkandung di dalam Pancasila. Mulai dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yeah. Tentu saja semangat Pancasila terejawantahkan dari menyelami 5 prinsip itu. Nah, kalau berkaitan dengan prinsip ketuhanan, ya kalau saya pribadi Pak, yang paling nyata adalah bagaimana di setiap tarikan dan hembusan nafas itu mau bersyukur karena kita sungguh-sungguh merasakan anugerah yang nyata dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling nyata kan. Nah, yang kedua, karena salah satu bentuk dari anugerah itu adalah akal sehat. Ya, tentu saja semaksimal mungkin harus hidup melangkah dengan akal sehat itu. Harus hidup dengan akal sehat berarti ya segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang ya. Dan tidak hidup mengikuti ego kita. Ya tentu saja yang lain-lain banyak ya Pak. Bagaimana kalau prinsip kemanusiaan itu ya kita ejawantahkan dengan menghormati sesama, mengasihi siapapun tanpa diskriminasi. Ya itu prinsip-prinsip yang

0: yang tadi ya, Pak Setio katakan ada 5 prinsip gitu ya. Dan yang agak mungkin terkait dengan sila kelima yang perlu juga ditekankan di tengah kondisi harus berperilaku hemat dan tidak bergaya hidup mewah berlebihan di sila kelima ya, Pak Setio. Ini bagaimana kalau melihat saat ini memang masih ada yang tidak mengamalkan ini, Pak Setio?
1: Ya, soal prinsip keadilan ya, sebagai salah satu prinsip luhur di dalam Pancasila. Nah, penerapannya kan tergantung dari posisi dan peran kita. Apakah kita menjadi pejabat pemerintah, menjadi bagian dari pemerintahan, atau kita menjadi rakyat. Kalau kayak saya menjadi rakyat, ya prinsip keadilan sosial itu ya saya betul-betul jalankan dengan berlaku adil ketika saya berusaha. Ketika saya misalnya sedang menjalankan kegiatan ekonomi ya, membangun bisnis, saya harus berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja bersama saya. Nah, kalau soal kemudian hemat ya, ya semua kembali kepada takaran mas.
0: Beda-beda ya ukurannya.
1: Ini juga hal yang perlu kita hormati mas. Kalau kita terlalu hemat itu nanti ekonomi bisa mati.
0: Enggak berputar ya.
1: Kita enggak belanja ya. Nanti yang beli barang-barang dari rakyat yang lain kan gitu.
0: Iya baik. Kita sapa pendengar dulu ya. Ini menarik sekali sebenarnya. Ada beberapa poin yang banyak harus kita bahas. Tapi kita udah tersambung dengan pendengar Pak Setio. Ada Pak Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Selamat malam Jumat. Bahas Pancasila merinding gitu. Menurut Bapak, arti Pancasila itu mudah dipahami oleh masyarakat apa? Apakah yang punya Pancasila hanya sesuatu yang seperti hanya Pancasila hanya Indonesia saja? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih, Pak Udin di Boyolali. Kita ke Pandeglang, Pak Cipto, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, salam tangguh dari Pandeglang.
0: Salam tangguh, silakan.
3: Selamat malam ya. Ini topiknya apalagi lupa tadi saya.
0: Menjalani hari dengan semangat Pancasila, Pak Cipto.
3: Iya, Pancasila benar-benar. Iya, itu harus itu. Tapi kadang-kadang ya gimana ya, Pancasila hanya dibaca doang kadang-kadang. Iya. Terutama ya istilah kemanusiaannya. Iya, keberadabannya, keadilannya kadang-kadang yang itu enggak pas. Iya, hanya untuk rakyat kecil aja keadilannya. Iya, kalau yang rakyat besar-besar itu ya pilih kasih lah. Iya, baru ya seperti kayak ini nih, kayak kasihan itu kayak Nadiem Makarim yang tuntutannya berat sekali itu, kasihan saya itu.
0: Baik. Ada yang ditanyakan Pak Cipto?
3: Kayaknya harus di ini lagi itu apa? Dikasih pelajaran di sekolahan, diperdalam lagi lah
0: pemahaman ini Pancasila ya.
3: Iya, pemahaman Pancasilanya.
0: Terima kasih ya, karena ini kami hadirkan juga Pusaka Indonesia yang luar biasa gitu ya, bagaimana kita membahas poin-poin ataupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pak Setio silakan.
1: Iya.
0: Ada ya, Pak Udin di Boyolali tadi ya.
1: Menyadarikan bahwa Pancasila ini salah satu dari 4 konsensus dasar ya ketika Republik kita didirikan ya. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila juga sering disebut sebagai ideologi bangsa. Pancasila sering dinyatakan sebagai way of life atau jalan hidup dari bangsa Indonesia. Nah, ya kita sekarang bicara bagaimana Pancasila itu menjadi way of life atau jalan hidup kan. Bagaimana Pancasila menyemangati kita dalam keseharian. Nah, tentu problem yang kita hadapi adalah

0: banyak orang itu ya hanya menghafal sila-sila Pancasila tapi abai atau lalai di dalam sungguh-sungguh menjalankannya. Ya tentu saja kritik terbesar adalah kepada mereka yang ada di pemerintahan kan, karena dianggap mestinya Pancasila pertama-tama dihayati, dipraktikkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Nanti baru rakyat akan mengikuti gitu ya. Nah tapi memang kalau kita saling menuntut seperti itu nggak ada selesainya. Nah makanya ya sudahlah, kita mulai berangkat dari apa yang kita bisa, karena posisi kita sebagai rakyat sekarang ya jalankan Pancasila dalam kapasitas kita sebagai rakyat, seperti yang ya kami lakukan ya. Saya juga betul-betul mengajak teman-teman di Pusaka Indonesia atau siapapun yang bergerak gitu ya. Kalau memang mau membuat Indonesia ini sebagai sebuah negara bangsa kembali bangkit, ya harus kembali kepada jati dirinya, harus kembali kepada penghayatan atau nilai luhur yang sudah kita sepakati bersama, yang tadi sudah kita mulai bahas rinciannya kan Pak, gitu. Tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya.
1: Artinya jangan menunggu gitu ya, tapi mulai dari diri sendiri gitu ya Pak Setio ya.
0: Iya dong, karena kita tidak bisa mengendalikan siapapun. Kita hanya bisa mengubah keadaan bermula dari diri kita sendiri kan.
1: Kita sapa pendengar lagi Pak Setio. Ada Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukmantoro.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Selamat dini hari juga untuk Bang Hajar Siwantoro dan Setio. Terima kasih. Kami itu sebetulnya senang sekali dengan bahasan mengenai Pancasila ini. Iya, kalau kami apa ya, itu dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang sebetulnya sudah mencakup semuanya ya. Dan setiap kata per kata itu yang disampaikan Bung Setio itu indah gitu, indah, dan kita resapi dengan sebetulnya kalau kita jalani dengan baik ya sebetulnya senang begitu. Karena sehari-hari itu kita sebetulnya menjalani sudah lengkap ya, yaitu tadi dengan mungkin diawali dengan bangun pagi itu sudah doa, ya terus kita kalau di dalam kita ini doa syafaat, jadi mendoakan banyak hal begitu, dari mulai keluarga, teman, sahabat, negara, para pimpinan begitu. Jadi rasanya kalau sudah menjalankan itu lega di dalam hati. Ya, cuman yang kami perlu tanyakan, kenapa anak-anak sekarang ini mungkin karena perbedaan dengan kita dulu ya, seperti ilmu pengetahuan umum, itu kita membahasnya itu dengan guru itu apa ya, enak begitu. Tetapi kalau anak-anak sekarang karena banyak gangguan dari gadget, sehingga mereka kadang-kadang kurang memahami dan agak tidak suka begitu. Karena anak-anak sekarang ini kalau diajak bicara banyak atau tentang sejarah-sejarah atau apa itu agak agak berat daya ingatnya begitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Marwati ya.
2: Terima kasih Bung Lukmantoro. Selamat
1: dini hari ya. Terima kasih. Iya, Pak Setio, memang kalau kita lihat ya untuk apa yang disampaikan Bu Marwati itu juga mungkin juga bisa kita lihat dari cerminan di mana komentar di medsos, di mana anak muda ataupun tadi anak sekarang memang buat kita menghela nafas sih sebenarnya. Gimana Pak Setio lihatnya ini?
0: Memang ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, Pak Lukman. Karena karakter kita sebagai sebuah bangsa ini kan cenderung mengalami degradasi ya. Itu tidak hanya yang muda, tapi pasti mulai juga dari yang tua. Nah, sebetulnya kan Pancasila ini bicara tentang relasi yang utuh ya. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi dengan sama manusia, relasi dengan lingkungan. Ya mestinya semuanya dijalankan dengan prinsip yang penuh dengan kebajikan. Karena misalnya kaitannya dengan relasi dengan sama manusia, entah dengan yang tua, entah dengan yang lebih muda, dengan yang sepantaran, kan sebetulnya kita sebagai sebuah bangsa yang tua ya, bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, itu punya yang disebut sebagai sopan santun, kita ada standarnya ya, ada tanggah ungguh gitu ya, ada tipo seliro, ada tenggang rasa. Nah memang nilai-nilai ini pudar lah, pudar digerus oleh gerak zaman ya, karena semakin kesini orang semakin dituntut yang harus menonjol adalah kecerdasan intelektualnya. Nah orang dipantang untuk bisa semakin kompetitif supaya tidak tergilas oleh kehidupan. Nah memang tugas kita ya yang masih sadar, yang masih waras untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam istilah yang lebih modern kan, ya harus ada keseimbangan antara kecerdasan nalar atau kecerdasan intelektual dengan kecerdasan hati, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah Pancasila itu kan bagian dari situ, bagaimana orang hidup dengan kecerdasan yang holistik, yang utuh dan setimbang. Jadi menjawab kita bersama. Nah makanya salah satu yang kita lakukan ya lewat RRI ini, membuat orang kembali peduli, mau diskusi, dari situ muncul pemahaman, dari pemahaman nanti membuat kita bergerak, membuat perilaku yang baru dan seterusnya.
1: Kita kembali ke pendengar ya Pak Setio. Ini sudah menunggu dari Solo, Pak Supardi, selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, silakan. Ya,
0: selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak Setio.
0: Ya, Pak Padut.
3: Iya, ini ikut ikut malam Jumatan.
1: Oh, gitu.
3: Pancasila. Pancasila kan sakral bagi kita, tapi sangat bermakna gitu dan berarti untuk kebangsaan kita gitu. Ini untuk apa namanya, masukan atau sumbang saran untuk semangat Pancasila pada dini hari ini, bahwa Pancasila juga termasuk sumber dari segala sumber hukum bangsa kita, sehingga aspek-aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sangat mendasar terhadap kehidupan kita setiap harinya. Maka dengan topik Pancasila pada malam hari ini, dengan semangat Pancasila, kita bisa mengimplementasikan di setiap kehidupan sehari-hari, baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam, dengan segala sesuatunya bisa kita ijawantahkan di setiap kehidupan kita ya. Dan kita juga sangat mendambakan seorang pemimpin yang seperti Pak Setio ini, yang begitu mendalami, memahami Pancasila dan mengimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya. Kita sangat rindu lah pemimpin seperti ini. Semoga bisa apa namanya itu nantinya bisa mengejawantahkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semangat kepancasilaan yang ada di dalam diri Pak Setio. Dan pertama itu, kedua untuk dari beberapa pembicara yang saya dengarkan itu sangat merindukan dimunculkannya kembali pelajaran-pelajaran tentang Pancasila. Kalau kita kembali flashback tahun-tahun dulu, setiap habis acara berita acara jam 19 itu selalu ada slide Pancasila. Di sana diselipkan sila pertama sampai kelima, sehingga minimal anak-anak kita paham dan lagu Pancasila itu merasuk ke dalam hati. Sedangkan sekarang lagu-lagu kepahlawanan, lagu-lagu nasional itu sudah jarang diperdengarkan. Itu kan juga akan melunturkan jiwa-jiwa kenasionalan kita. Itu cuma saran masukan dari saya. Semoga nanti pemimpin-pemimpin kita benar-benar yang mempunyai jiwa Pancasila yang benar-benar murni, sehingga kita membawa Indonesia kembali jaya seperti tahun-tahun yang lalu, dan kita bisa mengembalikan warisan-warisan leluhur kita ini benar-benar mengimplementasikan kepada Pancasila yang sesungguhnya. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Supardi di Solo. Ditahan dulu Pak Setio ya, kita gabung nanti penjelasannya dengan ada Ibu Ria nih di Tebet yang sudah masuk belum? Belum? Ya, Bu Ria di Tebet. Oke, masuk ya. Bu Ria, Haldiniari. Halo Bu Ria.
4: Halo, aku Ria.
1: Iya Ibu Ria, emang siapa?
4: Kok tadi dengar Bu Rita sih? Bang Lukman, nama apa dengar ini?
1: Iya.
4: Aduh Bang Lukman, tadi lama Bang Lukman ya.
1: Iya.
4: Kerennya jirannya Jepang Bang Isu. Salam kenal dulu dengan Bapak kita, Bapak siapa ya Sembah?
1: Pak Setio, Hajar Dewanto.
4: Pak Setio, ya. Pak Setio salam kenal. Iya, ini malam-malam dini hari diundang apa lewat telepon nih? Gak apa-apa, yang penting hadir. Menjalani hari dengan semangatnya Pancasila, ini perlu banget ini. Jangan sampai, aduh, ini harus, jangan dicuekan ya Bapak. Proses itu ya, memang apalagi dengan apa namanya Pancasila ini nanti kan 1 Juni sebagai hari libur atau 1 Oktober sebagai hari kesaktian ya kan, adalah momentum krusial untuk melakukan refleksi, introspeksi dan penguatan komitmen kebangsaan, bukan sekadar seremonial belaka, begitu Bapak Satrio. Nah, seperti apa sih Pak nih? Kan ada tuh dengan relevansi di era modern, Pancasila tuh tetap apa sangat relevan dah gitu. Kan pasti ada tuh. Seperti apa dengan menjunjung perdamaian, menerapkan toleransi, mengutamakan gotong royong, tantangan dan refleksi atau generasi muda, pasti ada itu. Nah, momen-momen segitu ya, dengan kritik dan evaluasi masih adanya akses negatif ke reformasi lah dan perilaku. Nah, itu saja. Semoga kesimpulan di Hari Pancasila adalah pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan warga negara yang bersatu. Semangat Pancasila adalah semangat persatuan dalam keberagaman untuk menciptakan keadilan sosial. Itu saja, semangat. Salam sehat, salam tangguh.
1: Silakan.
3: Terima kasih.
1: Ya, silakan ditanggapi Pak Setio.
3: Oh ya. Ya, kembali saya mau mulai ya dari yang menjadi kekhawatirannya Bu Marwati ya. Nah, ada contoh-contoh yang bagus ya, bagaimana beberapa sekolah itu. Itu di masa istirahat meminta para murid itu melepaskan HP-nya.
1: Oke.
3: Ya, jadi HP-nya disimpan sehingga anak-anak ini bisa bermain tanpa HP.
1: Oke.
3: Karena tidak megang HP, mereka bisa saling ngobrol, mereka sama-sama lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih fisikal gitu ya. Menjalankan beberapa jenis permainan anak-anak atau remaja yang membuat mereka bisa melatih koordinasi, kolaborasi ya. Nah, itu contoh-contoh nyata ya. Ya, hal yang lain bagaimana nilai-nilai kepedulian pada lingkungan juga bisa diterapkan ya. Misalnya kami Pusaka Indonesia beberapa hari yang lalu masuk ke SMA untuk mengajarkan cara membuat kompos ya, bagaimana sampah rumah tangga itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna buat kehidupan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu mesti diterapkan dengan cara-cara yang kreatif dan praktis seperti itu, Pak Lukman. Nah, memang sekali lagi kita nggak bisa menunggu siapapun untuk menjalankan Pancasila ya. Kita berharap pada orang lain mesti begini begitu, susah lah ya. Makanya ya sudah, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari beberapa orang ya. Kalau kita konsisten, nanti lama-lama juga banyak orang akan mengikuti. Iya kan Pak?
1: Menariknya bagaimana Pak Setio ini bisa menebar nilai-nilai Pancasila dan menjadikan kita agen perubahan ya, untuk lebih baik ya, untuk dengan nilai-nilai Pancasila ini ya Pak Setio ya.
3: Iya.
1: Harapannya kan kalau tadi kekhawatirannya yang disinggung oleh Bu Marwati mungkin juga jadi keresahan banyak orang tua ataupun banyak pihak kalau kita lihat sopan santun anak muda, walaupun tidak semua gitu ya, tapi mayoritas. Kalau saya coba untuk lihat di berbagai platform media sosial, memang luar biasa nih Pak Setio. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kurikulum yang berbeda ketika zaman dulu kan ini cukup banyak ya, ada namanya PMP kalau nggak salah ya, Pendidikan Moral Pancasila dan lain-lain gitu. Gimana Pak Setio melihat kurikulum saat ini dengan nilai-nilai Pancasila yang memang harus ditekankan pada generasi bangsa ini, Pak?
0: Memang gini Pak Lukmantoro ya, kalau kita melakukan analitis yang etik ya kepada sistem pendidikan kita, kita bisa katakan memang ada semacam penyusupan nilai-nilai kapitalisme yang terlalu barbar gitu ya. Bagaimana pendidikan itu coba ditundukkan hanya demi kepentingan industri, tidak didedikasikan untuk membangun manusia yang seutuhnya, manusia yang punya kecerdasan yang holistik secara spiritual, secara emosional, tidak hanya secara intelektual saja. Nah memang ini yang harus kemudian dibongkar. Belum lagi kemudian kita tahu sama-sama sekarang ya, pendidikan semakin komersil, tidak hanya di sekolah swasta, sekolah negeri juga sudah berkembang ke arah komersialisme. Nah ini hal-hal yang memang kalau tidak diatasi akan membuat kita hanyut dua arus yang lagi-lagi hanya mengedepankan uang, mengedepankan profit, mengedepankan kemajuan secara finansial, lupa atau abai kepada jiwa, abai kepada kesadaran yang lebih murni. Ya, kita memang butuh kerja keras luar biasa, Pak Lukman.
1: Nah, untuk menutupi kekurangan dari pendidikan secara formal di sekolah gitu ya, apa yang perlu dilakukan di tingkat lingkungan ataupun keluarga ini, Pak Setia? Silakan.
0: Ya, memang gini Pak, orang tua jelas punya tanggung jawab ya. Nah, tetapi juga jelas tidak mudah karena banyak orang tua sekarang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Kadang-kadang harus pulang larut malam, tidak punya waktu bersama dengan anaknya gitu ya. Dan ya lagi-lagi masalahnya menjadi sangat kompleks ya. Tapi saya mau kasih contoh ya, bahwa bagaimana orang tua itu tetap punya peran strategis kepada anaknya. Seperti saya misalnya, itu mengajarkan pada anak-anak cara bersopan santun ketika ketemu dengan orang lain. Mereka harus menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Ya jelas mereka kalau kepada orang tuanya harus sungkem, nanti mereka ketemu dengan teman-teman saya yang lebih senior juga harus sungkem. Nah hal seperti itu tetap harus kita jaga. Di luar itu tentu saja kita harus berkolaborasi Pak. Ya siapapun yang memang punya kelebihan waktu, punya ide, harus menyasar anak-anak muda, diajak untuk lebih kreatif ya, lebih mau mengeksplorasi berbagai kegiatan yang itu membangun karakter, membangun kepedulian kepada bangsanya, membangun semangat untuk harmoni dengan alam ya. Ya sebetulnya zaman dulu itu diwadahi sama kegiatan kayak pramuka. Nah hal-hal seperti ini yang memang harus dibangunkan, dibangkitkan. Tanpa ada inovasi dalam pendidikan kita ya, kita hanya akan menuai hasil yang buruk di masa depan Pak.
1: Nah ini menarik, ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Setio izin bertanya, saya juga tadi kalau disinggung masalah media sosial juga kadang melihat komentar yang tidak sopan ataupun yang luar biasa tidak pantas, saya langsung masuk ke profil dan mayoritas 95% ini katanya memang anak-anak remaja gitu. Nah bagaimana caranya kita sebagai pengguna sosial ini bisa menjadi agen perubahan, bisa menebarkan semangat-semangat Pancasila minimal untuk mengajarkan mereka sopan santun dalam bermedia sosial? Silakan Pak.
0: Iya, lagi-lagi anak-anak muda itu butuh contoh Pak. Butuh contoh baik di platform medsosnya itu sendiri maupun contoh di dalam kehidupan keseharian mereka. Ya kita bisa mulai dengan gerakan gitu ya, bagaimana lewat medsos itu kita membangkitkan semangat kebangsaan. Kita menebarkan hal-hal yang indah ya, daripada kita menebarkan caci maki gitu ya, lebih baik misalnya mengunggah secara kolektif, secara bersama-sama dan masif itu foto bunga ya yang penuh dengan keindahan gitu ya, atau foto pohon yang hijau royo-royo atau kita pokoknya sebetulnya bisa tuh di berbagai tempat motoin tempat yang indah-indah, orang yang sedang berlaku penuh kedermawanan kepada orang lain, di capture kemudian diunggah sebagai sebuah inspirasi buat banyak orang. Dan itu yang kemudian memang ya karena saya statusnya Ketua Umum Pusaka Indonesia, semangat itu yang saya terapkan kepada teman-teman saya, kepada para kader di Pusaka Indonesia. Jadi saya minta mereka nggak usah kebanyakan bicara yang buruk lah ya. Saya kira kita ini udah cukup buruk, jangan ditambah-tambahin dengan omongan buruk gitu ya. Jadi saya minta kalau mereka tidak bisa mengunggah hal yang konstruktif, nggak usah unggah. Kalau mereka nggak bisa komentar yang benar, nggak usah komentar. Mendingan diem, banyak doa aja.
1: Menarik ya, ketika kita posting sesuatu hal yang positif,

0: yang jelek-jelek gitu ya. Ini menarik sekali, tapi nanti kita lanjutkan ya Pak Setio ya. Untuk ya, pendengar nanti Mas jangan khawatir, masih ada Pak Setio di sesi kedua. Nanti Anda bisa bergabung di sesi kedua melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp. Nanti kita kembali lanjutkan di sesi kedua Pak Setio.
1: Ya,
0: terima kasih. Pendengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ibu Pertiwi dari One False dan juga Once dan juga kawan-kawannya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pastor di Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatius, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam, ciptaan, dan mencintai seluruh makhluk hidup. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
2: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatus SC, menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh ya makhluk, ya, tidak hanya manusia saja. Ya. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
2: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
3: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
2: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Selengkapnya dilaporkan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium.

0: Lampung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey.

0: selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here,
2: CEOs are gonna be here, so don't think CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan dini hari ini kita masih bersama nanti dengan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila.

belajar dengan Pancasila memang ada tantangan terbesar, yaitu bukan hanya menghafal sila-sila, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam tindakan nyata. Menghormati perbedaan, menjaga persatuan, bersikap adil, dan peduli terhadap sesama. Semangat Pancasila bukan hanya slogan, tapi cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tenang, adil, peduli, dan juga tetap saling menghormati antar sesama. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, bagaimana menjalani hari dengan semangat Pancasila dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Jaya, ada Liodra, Tiara, Ziva, dan kawan-kawan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro

keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema menjalani hari dengan semangat Pancasila dengan narasumber Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dan tentunya ada narasumber tadi ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung kembali bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Ya.
0: Kita lanjutkan Pak Setio ya, ini udah banyak juga.
1: Baik, baik. Ya, silakan.
0: Pak, kalau kita bicara tadi ya, menjalani hari dengan semangat Pancasila dan tentunya juga ada tantangan dari Pancasila itu sendiri gitu ya. Ada beberapa poin terkait dengan yang disoroti pendengar ini terkait pengaruh budaya luar. Ini bagaimana Pak Setio?
1: Budaya luar?
0: Iya.
1: Begini, sebetulnya kan bangsa Indonesia,
0: ya,
1: kalau kita merujuk ke masa yang silam ya, itu bisa kita katakan sebagai bangsa yang sangat terbuka, bukan sebagai bangsa yang tertutup.
0: Ya.
1: Negeri kita sejak zaman dulu adalah melting pot kebudayaan. Kita tidak pernah asing kepada, kita tidak pernah antipati atau tidak pernah bersikap tertutup kepada budaya luar sebetulnya.
0: Ya.
1: Ya. Hanya tentu saja kita harus sama-sama memahami
0: batasannya.
1: Apa
0: ya,
1: yang harus kita sortir, apa yang harus kita loloskan dari budaya luar ini. Karena itu tidak semua budaya luar itu jelek, ada juga budaya luar yang baik kan Pak.
0: Iya. Kita sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengar lu nih, sudah menunggu nih. Ada fansnya Pak Setio katanya nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda.
2: Selamat hari gini Bu Lukman.
0: Bu Dinda tahu ya, aja.
2: Selamat hari gini Pak Setio.
1: Iya.
2: Jumpa lagi di Pusaka Indonesia Pak Setio ya, Lukman. Satu episode ketinggalan yang lalu tuh minggu lalu saya tuh tidur.
1: Oh, iya?
2: Jadi hari ini ditunggu-tunggu gitu Pak.
0: Iya.
2: Ya. Sila dengan butir-butir kata-kata dalam butir-butir Pancasila tuh semuanya indah begitu ya.
0: Gimana Bu Dinda nih menjalani hari dengan semangat Pancasila versi Bu Dinda di Bogor tuh seperti apa?
2: Menjalani hari-hari dengan butir-butir Pancasila gitu ya, Bung Lukman.
0: Ya, dengan semangat Pancasila gimana? Versi Bu Dinda aja nih, gimana?
2: Melihat ini Pak Setio ya, melihat, mendengar, menonton dan sebagainya. Untuk saat ini ya, yang relate itu banyak sekali Pak Setio. Karena teladannya di negeri ini sepertinya sudah berangsur hilang begitu ya. Teladan dari orang tua, dari penyelenggara negeri ini, dari berbagai kalangan begitu, generasi muda ini susah mencari keteladanan untuk saat ini. Jadi saya nggak sepenuhnya selalu menyalahkan generasi muda.
0: Okay.
2: Karena mungkin medsos dan sebagainya itu saya nggak sepenuhnya, karena banyak sekali generasi muda yang berprestasi dalam bidang apapun, cuma karena banyak yang kurang baik, jadinya yang baik itu tertutup begitu.
0: Okay.
2: Jadi saya melihatnya keteladanan yang sudah berangsur hilang di negeri ini, karena Bagaimanapun generasi muda itu melihat contoh, melihat teladan. Dan untuk anak muda sekarang itu berani speak up.
0: Iya, betul.
2: Berani speak up, dan itu

0: sebagai formalitas mereka sebagai satu organisasi apa tetap berpegang teguh pada Undang-Undang 95 dan Pancasila. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan sudah sulit. Hmm. Tapi syukur Pak Pras ini masih ada bertahan di Pustaka Indonesia ini. Kenapa? Saya sangat bersedih. Ini sudah bagus dibangun dari awal itu sampai terjadilah kantor BP7 sampai ke tingkat kabupaten itu. Oh, sampai dibagi sekecil mungkin ada kartu saku apa buku saku dari Pancasila itu. Kemana benda itu? Apa masih ada di kantornya Pak Prasetyo itu? Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Nah, kemudian ini di tahun berikutnya setelah reformasi ini hancur-hancuran tentang pedoman dan penghayatan Pancasila ini tidak ada lalu. Jadi makanya Pak Gus Dur kan ngomong di sini kehilangan moral. Jadi moral itu dari mana awalnya? Itu dari Pancasila itu. Anak-anak masuk rumah tidak ada lagi salam, selamat siang, assalamualaikum. Sudah tambah hancur, apalagi yang baru lahir tahun 2000-an. Itu sudah hancur. Saya pernah ketemu, ada yang magang di tempat kami. Saya tanya tentang Pancasila. Oh, kami tidak pernah dapat, Pak. Oh, kan hebat kan, calon sarjana. Ditambah lagi itu, dengan partai, namanya itu mereka mendidik kader-kader mereka itu. Itu sudah jauh, karena yang mendidik pun sudah tidak dapat Pancasila, Pak. Jadi disitulah. Jadi kira-kira ini masih mampu kita membangunkan kembali itu
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Baik.
0: Iya. Jadi itulah kita sama-sama apalagi Pak Pras itu dengan jaringannya itu mudah-mudahan sampai ke tingkat kabupaten lah.
1: Amin.
0: Jangan sampai terlepas lagi itu. Ikan sudah bagus di tangan kita dilepas di masa orang lain. Afghanistan datang mau belajar ke tempat kita ini. Kemarin itu dia datang mau mempelajari tentang Pancasila ini. Afghanistan yang baru merdeka, negara Islam. Gimana kita tidak bangga dengan Pancasila kita? Oke, makasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto di Pontianak. Pusaka Indonesia ya. Nah, ini terima kasih katanya Pak Setio ini masih konsen dengan Pancasila gitu ya. Silakan Pak Setio ditanggapi.
2: Terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Dinda saya sangat setuju ya bahwa kita memang membutuhkan semakin banyak orang yang bisa menjadi teladan ya. Memang tidak akan ada perubahan ke arah kebajikan di sebuah masyarakat, di sebuah negara kalau tidak ada yang siap menjadi teladan. Nah, tepat pada titik inilah memang ya kami di Pusaka Indonesia mengedepankan prinsip keteladanan. Kami tidak bisa ya hanya bicara, hanya mengungkapkan hal-hal yang idealistik tanpa kita sungguh-sungguh menunjukkan itu di dalam kenyataan keseharian. Saya bicara kepada teman-teman di Pusaka Indonesia, apakah Anda semua sebagai kader akan suka kalau saya sebagai pemimpin Anda ini hanya bisa bicara, hanya pandai mengungkapkan hal-hal yang bagus tapi kenyataan hidup saya kebalikannya? Ya mereka tentu akan menjawab, ya tidak suka, tidak mau dong. Gitu. Jadi memang dimanapun ini common sense ya, akal sehat manusia itu orang akan menerima pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa menjadi ladan. Nah, dalam lingkup strategi kebudayaan, ya jelas pengaruh dari orang yang bisa dipercaya, orang yang memang layak menjadi teladan, itu akan sangat luar biasa. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbanyak orang yang bisa menjadi teladan. Dan karena itulah maka kita berjuang untuk membuat acara ini tetap terlaksana ya. Dengan tantangan terbesar adalah rasa kantuk kan. Jadi ini kader-kader saya di berbagai daerah ini ini sekarang terlatih setiap malam Jumat itu.
1: Mantau ya.
2: Kantuk ya, mantengin gitu ya. Ya, bilang itu bagian dari perjuangan untuk bangsa kita yang tercinta. Nah ini teman-teman itu yang memang harus kita bangkitkan.

0: Ya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Dinda agar kita semakin banyak mengekspos prestasi dari anak-anak muda. Jelas tidak semua prestasi mereka itu jelek ya. Banyak yang inspirasi, banyak anak-anak muda yang luar biasa lah. Mereka concern dalam soal inovasi teknologi, concern dalam soal lingkungan. Nah, kita hanya membutuhkan ruang untuk semakin banyak mengunggah berita baik dari Indonesia. Karena berita baik itu akan menginspirasi ya. Nah, ya mari kita lakukan. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang apapun yang sering-sering mengunggah kebajikan yang telah bisa dicapai kan gitu. Nah, kemudian kepada Pak Susanto, kami ini kan memang sebuah perkumpulan yang basisnya adalah gotong royong ya. Kami tidak dibiayai oleh pemerintah atau oleh siapapun sampai detik ini ya. Kami betul-betul semeran untuk menggelar segala kegiatan yang kami punya, termasuk misalnya besok tanggal 20 Mei kami punya acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kita menggelar dialog tentang Pancasila. Nah, ya kami akan lakukan apa yang kami bisa. Memang di sini teman-teman dididik untuk punya patriotisme, punya semangat kebangsaan, punya rasa peduli kepada segala tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, dan kita berjuang untuk memberikan solusi yang kami bisa. Nah, doa, dukungan, dan juga tentu saja partisipasi dari Bapak Ibu semua di semua daerah menjadi sangat penting, karena memang membangun Indonesia ini kan gak bisa sendirian, gak bisa sedikit orang, harus bareng-bareng. Nah, realisasi dari semangat Pancasila ya gotong royong, ayo apa yang kita bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini tanpa kemudian kita berpikir apa yang kita dapatkan. Itu semangat yang betul-betul kami hidupkan ya di lingkungan kita, supaya ya kita memberi inspirasi buat banyak orang.
1: Itu Pak Lukman. Baik, kita akan mendengar lagi Pak Setio. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Silakan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Setio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya begini Pak Setio, saya itu kan pernah itu nonton TV itu di LSI itu Pak Setio, yang dipimpin oleh PN Kalias, ini salah satu anak buahnya Pak Jokowi waktu zaman itu kan, itu dia ada mengatakan begini. Pancasila adalah, amat saya ulangi, musuh-musuh Pancasila adalah agama, katanya begitu. Nah, kalau pandangan saya, Pancasila dan agama itu kan ada hubungannya, ada kaitannya gitu loh. Jadi musuhnya Pancasila itu bukan agama gitu loh. Nah, salah satunya mungkin, ya kan ada yang bilang itu, anggota yang langsungnya itu kan. Itu katanya PKI, setan dan sebagainya gitu kan. Kalau kata saya juga, musuh Pancasila itu adalah manusia itu juga harus pasti ya. Mengapa saya katakan begitu? Ya masalahnya manusia itu kan tempatnya salah gitu. Tempatnya dia melakukan kesalahan dan dosa gitu pasti ya. Yang pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat Pak Setio?
0: Memang kita harus paham konteks dari ucapan beliau. Memang beliau itu kan mengkhawatirkan bagaimana pasca reformasi itu konflik antar agama ini menjadi semakin menguat. Ada penguatan politik identitas, ada fanatisme yang semakin menguat yang diiringi dengan semakin berkurangnya toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Pada konteks itulah kemudian Pak Yudi Widian mengatakan, tanda kutip ya, agama bisa menjadi musuh dari Pancasila. Sebetulnya yang dimaksud adalah cara penafsiran agama yang egoistik, sektarian, yang menciptakan fanatisme buta. Nah memang Pancasila ini kan sebetulnya satu titik temu dari berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya ini namanya kalimatun sawa. Ya. Nah, idealnya kan kita orang dengan agama apapun, dengan kepercayaan apapun, bisa sungguh-sungguh hidup di dalam harmoni, di dalam bingkai negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh ada pihak yang merasa mayoritas, yang mengintimidasi pihak yang lain. Tidak boleh ada diskriminasi kepada satu pihak pun. Semua orang harus punya hak yang sama di dalam beragama, memilih kepercayaan yang betul-betul cocok buat dirinya, dan termasuk di dalam menjalankan perintah agamanya. Nah, memang di titik ini tidak mudah, karena kadang-kadang perintah agama bisa saling berbeda dengan satu yang lainnya, kan gitu. Bagaimana kita bisa tenggang rasa, bisa teko seliro, sehingga kita bisa saja berbeda, tetapi kita saling menghargai perbedaan itu. Itu yang memang butuh kedewasaan, Pak. Begitu Pak Aleman. Jadi sebetulnya yang betul-betul menjadi musuh Pancasila itu adalah watak jahat manusia. Yang menjadi musuh Pancasila itu adalah egoisme, fanatisme, tidak mau peduli kepada pilihan orang lain yang sebetulnya memang cocok buat mereka, meskipun belum tentu cocok buat kita. Ya, begitu itu sementara yang bisa saya tanggapi buat Pak Leman. Terima kasih.
1: Kita ke pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya, tanggapan pendengar di 081399399888. Kita menuju ke siapa? Rekan Irfan yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Irfan, silakan.
3: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Rina di Bandung. Menurut saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila itu dimulai dari hal kecil. Misalnya saling menghargai di lingkungan kerja, tidak membedakan teman, dan tetap mau membantu orang lain. Kalau itu dilakukan setiap hari, suasana jadi lebih nyaman dan damai. Selanjutnya dari Pak Deddy di Palembang. Semangat Pancasila juga penting diterapkan di media sosial. Sekarang banyak orang gampang marah dan saling menghina. Padahal kalau kita pegang nilai Pancasila, kita bisa lebih bijak saat berpendapat dan tetap menghormati orang lain meski berbeda pandangan. Selanjutnya dari Bu Maya di Yogyakarta. Buat saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila berarti tetap jujur, disiplin, dan peduli dengan sesama. Nilai-nilai itu sebenarnya sederhana, tapi kalau diterapkan bersama-sama bisa membuat kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
1: Ya, baik. Terima kasih ya, Irfan. Silakan, Pak Setio.
0: Iya, saya sangat setuju dengan pendapat dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Dan jelas kita harus mengapresiasi beliau-beliau berkenan untuk memberikan pendapatnya di tengah malam seperti ini ya. Masih melek untuk
1: ini. Wow, semangat mereka ini.
0: Jadi saya mau menyampaikan lebih lanjut ya beberapa gagasan tentang semangat Pancasila di dalam keseharian. Nah, kita sama-sama tahu bahwa merujuk kepada Pancasila yang disepakati di 18 Agustus 1945 ya. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi landasan untuk sila-sila yang lainnya adalah sila pertama ini, kesadaran ketuhanan. Ya. Kalau orang betul-betul menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, menyadari kasih sayangnya, kuasanya di setiap tarikan dan hembusan nafas, menyadari segala anugerahnya yang turun dan terlimpah bagi kita dalam segala bentuknya, sikap pertama kita adalah tentu rasa bersyukur ya. Kemudian ya, hidup kita tidak akan kemudian diisi dengan hal-hal sifatnya egoistik, karena kita sadar bahwa sebagai tanda terima kasih kita kepada segala anugerah Tuhan ya, kita harus bersikap dengan penuh kebajikan. Nah, ini sebetulnya kan landasan untuk prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menghargai sama manusia karena kita sadar semua orang sebetulnya dikasihi dengan adil oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan memberikan anugerahnya berupa udara, air, tanah. Itu kan juga tanpa diskriminasi. Kalau Tuhan saja berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa sukunya, agamanya, ya rasnya, kelompok sosialnya, kenapa kita mesti memilah dan memilih? Kenapa kita tidak juga bersikap yang apa namanya, anti-diskriminasi? Nah, jadi banyak prinsip penting dalam Pancasila yang kalau kita hayati, kemudian kita praktekkan, itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi harmoni, menjadi indah. Nah, masuk ke sila ketiga kan, persatuan Indonesia. Nah, persatuan di sini tentu saja konteksnya adalah karena kita mengerti betul kita ini hidup dalam perbedaan. Ya, kita berbeda secara suku. Indonesia ini sukunya banyak banget, Pak. Yeah. Berbeda secara bahasa, berbeda secara agama dan kepercayaan. Nah, bagaimana semua berbeda itu diikat di dalam sebuah rasa kebersamaan sehingga kita bisa bersatu, tidak gontok-gontokan. Nah, ini kembali kepada tadi semangat ketuhanan. Yang memang dikhawatirkan adalah orang atas nama Tuhan itu kemudian memilih untuk berkonflik dengan orang yang berbeda. Ya, ini yang kemudian harus kita sama-sama sikapi. Bagaimana kita bertuhan yang buahnya adalah sikap humanis, bukan justru sikap yang anti humanis. Ya, karena Pancasila itu mengarahkan kita untuk punya sifat dan sikap yang humanis atau dasar ketuhanan. Ya, ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi soal keseharian, sikap disiplin, jujur, mengasihi teman-teman di kantor tanpa diskriminasi, ya, berbuat baik juga tanpa diskriminasi, ya, itu memang hal-hal yang layak untuk dilanjutkan karena itu manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.
1: Iya. Kalau saya coba buka pusakaindonesia.id, iya, ini saya agak tersentuh dengan satu kalimat ini, bergerak bersama memulihkan tanah surga. Ini luar biasa, iya, Pak Setio. Gimana semangat nih, kita harus merangkul semuanya, bergerak bersama memulihkan tanah air ini.
0: Itu kalimat yang bukan sekedar slogan kosong ya, tapi berangkat dari kesadaran akan kenyataan dari tanah air kita. Coba Mas, kita resapi bersama ya, bagaimana tanah air kita ini begitu indah ya, gunungnya, hutannya, sungainya, danaunya, lautannya, terumbu karangnya, mangrovenya, ya. Ini kita memang tanah surgawi. Kita tuh punya segalanya. Kita punya lautan, kita punya lahan pertanian, kita punya hutan, punya semuanya. Tapi dirusak oleh keserakahan. Ya, tanah kita ini terluka. Negeri surgawi yang mestinya kita bisa nikmati bersama ini sedang betul-betul rusak karena keserakahan segelintir orang. Nah, lalu tanggung jawab siapa untuk pemulihannya? Ya, tanggung jawab kita. Makanya kita menyampaikan di halaman pertama di web kita itu, mari kita bekerja bersama memulihkan tanah surga kita. Begitu Mas. Jangan sampai dia nanti berubah menjadi padang pasir. Jangan sampai dia nanti berubah menjadi tanah yang tandus, tanah yang tidak memberikan kehidupan buat kita.
1: Iya, padahal sudah disinggung ya oleh Kus Plus ya, Pak Setia ya.
0: Iya.
1: Tongkat dan batu aja jadi tanaman gitu ya.
0: Betul,
1: tanah
0: itu
1: surga.
0: Meskipun praktek di lapangan sekarang itu belum tentu terjadi Mas, karena misalnya di sektor pertanian kita sudah cukup lama itu melakukan model-model pertanian yang tidak menghargai tanah. Jadi kita terlalu banyak menggunakan pupuk sintetik, kita nggak peduli kepada pertimbangan unsur hara di tanah. Jadi makin lama tanah itu makin keras. Tidak semudah dulu untuk menanam apapun. Nah, makanya kenapa di Pusaka Indonesia salah satu gerakan kita gerakan memulihkan tanah. Iya, memang
1: sampai ke detail itu ya Pak ya.
0: Jadi subur menjadi gembur gitu ya. Itu fakta di lapangan. Itu makanya beberapa lahan sawah itu nggak bisa tanamin lagi, akhirnya cuma bisa menjadi tempat ngambil tanah liat untuk bikin batu bata. Karena salah dalam penanganan.
1: Nah, untuk giat dari saya makin penasaran ya Pak Setio, bagaimana ini Pusaka Indonesia konsen gitu ya untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila ini dengan berbagai kegiatan itu seperti apa saja Pak Setio?
0: Iya, kita kan slogannya itu hening dan beraksi ya. Hening ini tentang bagaimana kita betul-betul menyadari kasih dan kuasa Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas, di setiap momen hidup yang kita jalani. Kesadaran akan rasa syukur kita kepada Tuhan itu betul-betul kita tumbuhkan ya. Nah, kemudian manifestasinya adalah dengan beraksi, dengan melakukan hal-hal terbaik buat bangsa dan negara kita, melampaui kepentingan egoistik kita. Makanya kader-kader Pusaka Indonesia ini kan belum banyak jumlahnya, tapi satu hal, mereka yang tadinya apatis sama Indonesia, mereka yang tadinya tidak peduli karena hanya mikirin karir pribadinya, itu mulai pada tumbuh ya, semangat berbaktinya. Nah makanya ini yang kita wadahi, ini yang kemudian kita arahkan. Ada gerakan pertanian yang ramah lingkungan, ya. Ada kemudian gerakan untuk membuat hutan kembali, ya. Banyak sekali yang kita kerjakan, gerakan untuk membuat kita sadar kembali betapa tradisi wasta kita sangat luhur. Wasta itu busana, kain. Kain Nusantara sangat luhur, mulai dari tenun, batik, macam-macam. Kita juga ada program untuk mengangkat kembali soal herbal, soal rempah, soal jamu, ya. Kita ini banyak kekayaan yang selama ini nggak terlalu diangkat gitu ya. Nah, ya prinsip kita adalah kita nggak bisa mengutuk keadaan. Kita harus bekerja untuk memberikan solusi, memberi inspirasi dengan karya yang nyata yang berguna buat semua pihak. Itu sih, Mas Lukman Toro.
1: Luar biasa ya. Kalau saya lihat memang semangatnya tadi yang bergerak ini juga secara sukarela gitu ya, dan
0: iya, sukarela,
1: sampai betul. Detik ini juga belum dibantu dari mana-mana ya. Iya, artinya kan butuh orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk menjalankan ini ya, Pak Setio ya.
0: Nah, kalau mata duitan nggak jadi, Pak.
1: Nggak jadi. Tapi ini dari strukturnya sudah komplit gitu ya, dan juga untuk yang lainnya. Nah, ini juga kalau kita lihat tadi banyak disinggung oleh pendengar terkait dengan anak muda, mungkin dengan kaitannya dengan kurikulum. Nah, ada ini tidak, Pak Setio, dari Pusaka Indonesia ini melakukan audiensi atau mendorong Kemendikdasmen untuk bisa meningkatkan kurikulum ataupun pendidikan ya, Pancasila di tingkat SD ataupun SMP gitu, Pak Setio?
0: Kita belum banyak persentuhan dengan instansi pemerintah, Pak. Belum banyak persentuhan dengan kementerian. Kita lebih banyak langsung aksi di lapangan. Jadi selama ini kita langsung untuk persentuhan dengan para siswa. Ya, kita mengajak para siswa seperti yang tadi saya sampaikan, untuk punya kesadaran akan lingkungan, ngajari mereka bikin kompos, ngajari mereka bikin ekoenzim, ngajari mereka cara membatik, ya. Hal begitu aja yang kita kerjakan, ya. Suatu saat mungkin kalau kita punya kesempatan beraudiensi ya kita akan lakukan. Tapi itu belum menjadi prioritas sekarang, belum kepikiran ataupun belum kebuka jalannya. Ya, karena ini kita betul-betul gerakan dari rakyat belaka, ya, rakyat yang betul-betul ada di bawah lah, yang nggak punya akses ke atas.
1: Ya, tapi kan karena kalau lihat respon dari pendengar ini luar biasa mendukung Pusaka Indonesia nih, Pak, untuk bisa bergerak jauh lebih luas lagi gitu untuk.
0: Iya, kita berharap bisa begitu, Pak. Karena memang ya kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita merujuk ke masa lalu ya, tidak mungkin kita bisa menjadi bangsa yang merdeka seperti saat ini kalau tidak ada para pejuang bangsa yang mengorbankan hampir segalanya lah untuk membuat negara kita ini lepas dari penjajahan, kan? Tidak mungkin kita bisa menikmati Indonesia merdeka kalau tidak ada Pak Dirman yang bergerilya, tidak ada Bung Karno, tidak ada Bung Hatta, ya, tidak ada orang-orang yang betul-betul punya dedikasi untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Ya, tugas kita akan melanjutkan perjuangan itu, kan?
1: Nah, ini ada satu WhatsApp saya bacakan, ini menarik juga nih sebenarnya. Ada Ibu Anita di Tangerang. Saya akui dan tidak menampik kalau memang untuk sopan santun generasi saat ini memang jauh berkurang gitu, jauh menurun dibandingkan generasi kita. Tapi yang kita lupa bahwa generasi yang dianggap santun itu kan saat ini udah jadi orang tua. Dan itu bagaimana korelasinya kalau mereka menganggap dirinya jauh lebih baik dari generasi sekarang, kan itu tanggung jawab dia untuk ke anak-anaknya saat ini. Ya, silakan.
0: Ya, Bu Anita, kan kita ini generasi tua ya. Saya kelahiran tahun 74 ya. Ya, saya ingat waktu saya

betul-betul menghargai para guru kita. Nah, sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian, tentu saja situasi tidak lagi sama ya. Tetapi

0: problemnya adalah sebagian dari kita yang sopan santun itu yang sekarang menjadi pelaku korupsi, menjadi pelaku penggalakan hutan. Nah, sopan santunnya kemana? Dulu kita dididik dengan benar loh, kenapa kita jadi kayak begini?
1: Iya, rasanya kurang tepat ya.
0: Yang mau merusak hutan, yang merusak macam-macam kan bukan usia 17-an, usia 50-an ke atas. Minimal 40 lah.
1: Iya. Baik, Pak Setia, mungkin closing statement perbincangan kita di kesempatan ini, menjalani hari dengan semangat Pancasila, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Lukmantoro. Jadi kembali lagi, kita ini tinggal memilih apakah mau berkontribusi dengan semangat pahlawanan kita untuk membuat bangsa dan negara yang lebih baik, atau sebaliknya cuma sibuk mengutuk gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita punya akal sehat, kita harus memilih, ya sudah. Kita akui bahwa negara kita banyak kekurangan, pemerintah juga banyak kekurangan. Kita nggak usah menutup-nutupi itu, tapi kita bisa berbuat sesuatu. Kita lakukan sebaik yang kita bisa, berkontribusi dengan apa yang kita bisa di lingkungan yang terkecil, lingkungan yang terdekat, ya, dengan jiwa Pancasila seperti yang sudah kita bahas. Karena dengan menyalakan api itu, perubahan pasti akan terjadi. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Pak Setia Hajar Dewantara, terima kasih banyak waktunya, edukasinya, tebar kebaikannya, semangat Pancasilanya untuk dini hari. Nanti kita akan jumpa untuk pekan depan lagi ya. Boleh? Sehat selalu, Pak Setia.
0: Sama-sama, Pak. Selamat
1: malam. Dengar Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro ya. Dan untuk terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan komentar ataupun opininya melalui line telepon dan juga WhatsApp.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari laporan Jakarta, di mana terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9
2: ya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.566.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
2: Sementara itu Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
1: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
2: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah.

0: untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas The Bottlenecking. Laporan Magdalena Krisnawati.
2: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
3: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas The Bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
2: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
3: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas The Bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
4: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
3: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan juga portal resmi kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, selamat malam.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika. Terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and take the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026

tidur bisa memperpanjang umur. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan gaslighting di lomba cerdas cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban. Jadi insiden dugaan gaslighting yang melibatkan MC dan juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat ini telah viral dan memicu perdebatan mengenai dampak serius manipulasi psikologis terhadap peserta didik. Jadi menurut salah seorang psikolog, memang tindakan memutarbalikkan fakta dan membuat korban meragukan realitas mereka sendiri ini dapat berdampak fatal bagi mental remaja. Lantas seperti apa pengertian dari gaslighting dan apa saja dampaknya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama psikolog Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Maria, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan gaslighting dalam konteks psikologi?
2: Gaslighting itu sebenarnya sebuah sebutan ya, di mana itu adalah perilaku manipulasi di mana seseorang itu dibuat seperti mereka jadi meragukan persepsi mereka, perasaan mereka, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Padahal mungkin faktanya sebenarnya itu adalah perilaku atau tindakan yang benar gitu. Tapi memang dari beberapa pihak yang menyudutkan mereka dan memutarbalikkan faktanya gitu.
1: Baik, lebih ke memutarbalikkan fakta begitu ya, Bu Maria ya. Baik, nah Bu Maria, dalam lingkungan kompetitif ini seperti lomba cerdas cermat ya, apakah tekanan sosial ini dapat memicu perilaku manipulatif seperti gaslighting, Bu Maria?
2: Betul-betul, seperti yang kita kan sudah lihat ya yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, terkait dengan video-videonya itu. Mungkin karena ini semakin viral juga, dan ini kan sebenarnya kompetisi yang berskala nasional nih, jadi banyak pressure-nya. Nah biasanya kan orang juga pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak dia tunjukkan ketika dia lagi dalam tekanan yang besar. Jadi apakah kemungkinan gaslighting ini akan muncul? Pasti bisa muncul, apalagi kalau dia merasa aduh harus menampilkan perilaku-perilaku yang bagus, yang benar nih, harus memperlihatkan situasi yang profesional seperti itu.
1: Tadi disebutkan oleh Bu Maria ya, kalau memang ini memutarbalikkan fakta. Tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri ya Bu Maria ya. Tapi apakah korban gaslighting ini dapat mengalami trauma jangka panjang?
2: Kalau dibilang apakah memungkinkan, itu sangat memungkinkan sih, karena memang akibat dari suatu perilaku mau itu kecil atau besar, itu dari dampaknya di setiap orang pasti berbeda-beda gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk mengatasinya harus seperti apa ini Bu Maria?
2: Yang pastinya pemulihan itu kan membutuhkan waktu ya, apalagi kalau perilaku gaslighting ini kan tadi sangat mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga kita perlu membantu nih korbannya itu untuk menumbuhkan lagi keraguannya yang kemarin muncul ketika dia mungkin disalahkan. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi seperti mengingatkan kembali fakta-faktanya, memutar kembali nih videonya, dan melihat ini loh sebenarnya jawabannya memang sudah benar, dan mencari bukti-bukti lain, itu bisa membantu untuk menegaskan juga sih, dan mengingatkan kembali nih pencapaian mereka seperti apa. Jadi mereka sendiri bisa secara perlahan memvalidasi diri mereka sendiri yang dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga keraguan itu perlahan-lahan nanti bisa berkurang.
1: Baik, namun kan juga anak muda ini sering dianggap baper begitu ya Bu Maria ya, saat mengeluhkan manipulasi emosional. Bagaimana pandangan psikolog soal stigma ini?
2: Memang belakangan ini mungkin karena pengaruh sosial media juga, jadi istilah-istilah seperti itu jadi lebih mudah ya untuk kita keluarkan. Tapi memang kita harus lebih sadar lagi bahwa penggunaan kata-kata itu perlu lebih berhati-hati digunakan, dan balik lagi kita harus coba untuk membedakan gitu ya, mana yang sebenarnya memang ada faktanya nih bahwa itu adalah sesuatu ya tindakan yang mempengaruhi dia, atau memang tidak ada buktinya sehingga hal-hal tersebut bisa kita kategorikan ya ini seperti berlebihan gitu ya. Tapi kan kalau di situasi seperti ini sudah kita lihat nih bukti nyatanya juga seperti apa, dan kita juga lihat bahwa ada beberapa pihak yang juga jadi lebih merasa terserang gitu ya. Jadi kan kita lebih tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau bisa sih mungkin istilah-istilah tadi gitu ya, itu lebih hati-hati aja sih untuk digunakan gitu.
1: Baik. Tapi kalau terkait lingkungan juga pendidikan dan juga kompetisi akademik, ini apakah memang cukup rentan terhadap praktik seperti ini, Bu?
2: Bisa dibilang rentan karena biasanya kan dari dulu ya, mungkin kita melihat image seorang juri atau misalnya orang yang memang mengadakan suatu lomba itu kan menjadi satu sosok yang berpengaruh gitu. Jadi gimana keputusan mereka itu cenderung tidak dapat diganggu-gugat, kemudian kita melihat itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada kesalahan seperti ini, cenderung ada perilaku defensif. Jadi merasa bahwa mungkin akan malu ya kalau misalnya mengakui kesalahan, walaupun sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat manusiawi gitu untuk dilakukan gitu. Jadi ketika ada pressure di posisi tersebut, mungkin perilaku itu jadi lebih mungkin untuk muncul karena mungkin ada pressure untuk menjaga image-nya juga, menjaga image dari juri itu juga, atau dari beberapa pihak yang memang tergantung pada title tersebut.
1: Baik. Nah, Bu Maria tadi disebutkan memang tidak semerta-merta harus baper begitu ya. Tapi cara membedakan kritik biasa dengan bentuk manipulasi psikologis ini seperti apa?
2: Oke. Kalau kritik biasa itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu atau perkataan gitu ya yang sifatnya menjatuhkan tapi tidak ada action atau mungkin masukan yang membangun gitu. Kita bedakan dengan misalnya seseorang yang memang memberikan suatu masukan dan memberikan solusi, ini ke depannya lebih baik mungkin seperti ini nih gitu. Jadi kita tahu perilaku spesifik apa sih yang bisa kita ubah dari situasi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya memang hanya bentuknya menyalahkan saja tanpa ada bukti, nah itu biasanya kita bisa sebutnya sebagai suatu perilaku yang jatuhnya justru menyebutkan gitu ya, tadi mungkin memanipulasi juga gitu sih.
1: Baik. Lalu kalau tadi terkait ini harus divalidasi juga dari kepercayaan dirinya begitu ya, supaya memang korbannya ini lebih menjadi pede lagi begitu ya Bu Maria ya. Tapi kalau terkait validasi emosional sendiri, ini harus dilakukan psikolog kah, bantuan psikolog, atau memang dari orang tuanya mungkin sudah bisa begitu Bu?
2: Sebenarnya dari lingkungan terdekatnya pun itu sudah bisa dilakukan sih, karena validasi, kita harus bedakan dulu validasi perasaan dan validasi perilaku gitu ya. Dimana kalau perasaan itu kan kita tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut, tapi mungkin kadang-kadang perilakunya yang kita tidak setujui. Misalnya orang boleh sedih kok, tapi apakah orang itu boleh menyakiti orang lain? Tidak boleh gitu. Jadi kan kita harus bedakan itu. Dan apakah ini harus spesifik dilakukan psikolog, seorang psikolog? Sebenarnya semua orang bisa, selama memang dia mempelajari dulu gitu ya, bahwa oh kita bedakan nih yang mana perasaan, mana perilaku. Kalau misalnya orang itu sedih, berikan ruang juga untuk mereka. Itu gak apa-apa kok kalau merasa kamu diperlakukan tidak adil, perasaan kamu itu masuk akal, it's okay. Dan semua orang saya rasa bisa, dan ketika mereka melakukan itu, sebenarnya itu sudah menjadi satu contoh bahwa mereka itu sudah bisa berempati gitu ya ke orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu mungkin orang terdekatnya, teman-temannya, atau bahkan di lingkungan sekolahnya.
1: Berarti hanya dengan berstatement gitu ya, itu sebenarnya juga sudah cukup untuk pemulihan korban ya Bu Maria ya?
2: Kadang-kadang memang walaupun kalimatnya terdengar sederhana, tapi ketika kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, kita juga bisa melihat nih orangnya tersebut situasi seperti apa dan memposisikan diri, itu sudah bisa membuat orang tersebut merasa nyaman sih.
1: Baik. Istilah gaslighting ini juga mungkin sering ada di media sosial seperti yang kita lihat ya Bu Maria ya. Ada tidak resikonya kalau memang istilah ini digunakan sembarangan begitu Bu Maria di media sosial?
2: Betul, memang penggunaan media sosial ini semakin membuat banyak sekali istilah-istilah psikologi yang semakin jadi overuse gitu ya, semakin jadi banyak banget digunakan, bahkan mungkin ketika konteksnya tidak sesuai gitu. Jadi kadang-kadang resikonya seperti misalnya, sebenarnya itu bukan perilaku yang sebenarnya, misalnya bukan perilaku menyebutkan orang lain dan memutarbalikkan fakta, tapi karena mungkin kebanyakan orang menggunakan kata itu, jadi mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai tapi di label seperti itu, jadi lebih mudah dan akhirnya orang-orang jadi menjadikan itu sebuah alasan gitu. Jadi merasa selalu menjadi korban misalnya karena sangat mudah untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi memang harus berhati-hati banget karena makin kesini definisinya bisa berubah, semakin dikecilkan gitu ya. Jadi arti sesungguhnya bisa hilang gitu.
1: Baik. Nah, Bu Maria, ini mungkin dapat menyampaikan pesannya bagi anak muda yang mungkin sedang mengalami gaslighting tetapi takut bicara begitu, Bu.
2: Oke, jadi memang perilaku ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya, apakah itu datang dari orang lain atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya selama kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu sebenarnya kita boleh kok untuk mencoba untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga akhirnya kepercayaan diri kita pun perlahan-lahan juga pasti akan naik dan akhirnya akan stabil. Gitu. Jadi dan yang pastinya gitu ya, kenapa perilaku gaslighting ini juga ada, itu kan pasti

0: Baik Bu Maria. Lalu kalau untuk yang perlu dipahami publik supaya memang lebih empati dan juga tidak sembarang main begitu saja begitu ya Bu Maria menyalahkan, harus seperti apa ini Bu Maria?
1: Yang pertama pasti ketika kita berperilaku atau berbicara gitu, sebaiknya kan kita memproses dulu gitu, berpikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu nih nanti konsekuensinya seperti apa. Lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian ketika memang kita tahu bahwa itu salah, boleh banget untuk kita ambil jeda dulu untuk mungkin kembali mengingatnya, kembali memproses sebenarnya salah atau tidak. Dan ketika memang menyadari salah, kita bisa meminta maaf gitu, kita bisa mengakui gitu ya, sebelum kita menunjuk orang lain. Jadi ketika kita sadar bahwa kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kita akan lebih mudah kok untuk memaklumi juga ketika orang lain itu melakukan hal tersebut tanpa menyudutkan.
0: Baik, berarti memang sebaiknya dicari saja langsung solusinya begitu ya Bu Maria ya, tanpa menyudutkan tadi. Semoga memang tidak ada lagi hal seperti ini terjadi kembali ya Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Maria, ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI dan juga cara-cara agar korban dari gaslighting ini dapat sembuh kembali, kondisi kesehatan mentalnya terjaga. Demikian tadi pendengar, psikolog Universitas Indonesia Maria Fiona Kalista berbicara terkait gaslighting di lomba cerdas cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kita masih bahas soal 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Itu data dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Dan kita akan berbincang bersama malam hari ini Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.

0: Jasra Putra, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Jasra, kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Fajar.
0: Iya, kita bicara soal anak yang terlibat judi online, 200 ribu angkanya kalau dari 200 ribuan lah. Kalau menurut dari Menteri Komdigi dan juga 80 ribuan diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Mungkin dari KPI sendiri punya data sendiri dan juga bagaimana merespon hal itu, data itu, Pak Jasra?
1: Jadi maraknya paparan judi online terhadap anak dan remaja Indonesia tentu ini menjadi ancam serius ya bagi masa depan generasi bangsa. Apa yang dirilis oleh Komdigi dan juga tahun 2004 sebetulnya ada 80 ribu juga gitu ya. Anak-anak usia rentang 8 sampai 10 tahun maksud saya juga terlibat terpapar dengan judi online, terutama melalui top up game ya. Di angka 10.000, 15.000 gitu ya.
0: Iya.
1: Yang ini sebetulnya bukan soal isu teknologi digital, melainkan juga soal krisis sosial yang menyentuh ruang keluarga, ruang pendidikan kita dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat judi online ini tentu berkembangnya sangat cepat ya, terutama melalui media sosial, game digital, aplikasi gitu ya, hingga berbagai macam platform internet yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau kita lihat modusnya dibuat menyerupai permainan biasa gitu ya, menawarkan hadiah instan dan memanfaatkan rasa ingin tahu anak ya, serta lemahnya pengawasan digital. Nah, tentu kita berharap paparan yang sangat luar biasa ini, di mana anak-anak usia dini ya, yang usia 8 tahun, ya akan membentuk ya perilaku asyik ya, dan bahkan dampaknya bisa menurunkan konsentrasi belajar. Dan bahkan beberapa kasus kita lihat juga anak-anak yang kita lihat memicu sudah mulai berbohong kepada orang tua, kemudian juga terdorong untuk melakukan pencurian, untuk penyalahgunaan uang ya. Nah, hingga merusak mental kesehatan mereka karena memang judi ini tentu ada situasi krisis sosial yang di mana anak-anak kita menjadi korban jangka panjang ya, yang tentu suatu saat tentu anak-anak kita akan kehilangan arah pendidikan masa depannya. Nah, oleh itu saya kira tentu satu, bagaimana penanganan judi online ini harus dilakukan secara masif ya. Ada upaya yang sudah dilakukan misalnya soal penegakan hukum ya, kemudian upaya pencegahan secara kolektif ya, melalui penguatan peran keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat ya. Nah, saya kira di samping soal take down ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Komdigi dan tim, dapat dampak dari PP Tunas dan aturan turunnya, tentu kita berharap ini semakin efektif ya untuk membongkar, dan bahkan kita melihat ini adalah seperti fenomena gunung es ya, yang tentu kita harus memastikan bagaimana peran-peran keluarga, peran-peran dunia pendidikan, teman-teman media yang terus mengedukasi, dan termasuk juga penegakan hukum yang masif ya, sehingga tidak ada celah bagi penjahat anak termasuk juga bandar judi online gitu ya, menyasar anak-anak kita, Mas Fajar.
0: Baik, Pak Jasra, data dari Komdigi atau dulu Kominfo sudah jutaan situs diblokir. Lalu ke beberapa hari kemarin itu penggerebekan sindikat judi online yang terdiri dari beberapa warga negara asing, Pak Jasra, dari sisi perindakan hukum. Lalu datanya sudah terkumpul dari tahun 2024, menurut Pak Jasra sudah ada data soal paparan anak terhadap judi online. Tapi dari berbagai banyak tindakan, baik itu pemblokiran, baik itu tindakan hukum dan lain sebagainya, toh angkanya tidak beranjak, justru malah bertambah. Dari tahun 2024 menurut Pak Jasra sudah ada, dan sekarang ini justru jadi 200 ribu anak terpapar judi online. Apa permasalahan mendasarnya ini, Pak Jasra?
1: Ya, ini kan kejahatan cyber yang dikelola melalui algoritma anak gitu ya. Nah, dan ini akan terungkap apa yang disampaikan oleh Bu Menteri itu sebetulnya dampak dari penerapan PP ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu terungkap pada akhirnya. Ya anak-anak ya.
0: PP tunas maksudnya Pak Joshua.
1: Kenapa?
0: PP tunas atau apa?
1: Iya PP tunas.
0: Okay.
1: Ya, PP tunas. Dan PP tunas itu menyebutkan melarang anak usia 16 tahun di media sosial berisiko tinggi. Termasuk juga yang ilegal ini sebetulnya itu secara otomatis ter-take down gitu ya. Nah walaupun ada upaya-upaya lain ya penjahat anak ini mengambil konten atau media platform yang ilegal. Nah ini akan apa di ada dugaan saya ini akan terungkap lebih banyak lagi gitu ya. Karena memang keterpaparan itu sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Misalnya dari 2024 ya yang diungkap oleh PPATK ya lebih yeah. dari 50 miliar ya anak-anak uang anak-anak kita melayang.
0: Aduh, saja gitu. Banyak banget.
1: Nah, jadi ini akan terungkap. Nah, namun PR-nya begini Mas Fajar, PR-nya adalah ketika data terungkap mappingnya sudah diketahui RT RW-nya, bagaimana rehabilitasinya dengan ratusan ribu anak ini? Nah ini tantangannya karena kalau tidak direhab, karena kita juga menjumpai misalnya anak ini judi online juga diajak oleh orang tuanya juga,
0: aduh.
1: Lingkungan terdekatnya,
0: wah.
1: Diajak oleh orang tuanya juga,
0: oh.
1: menampung uang judinya dan seterusnya.
0: Oh gitu. Ya. Okay.
1: Nah ini temuan 2024 ya kita coba berdiskusi dengan PPATK juga waktu itu, gitu ya. Nah, kalau lingkungan terdekatnya saja tidak aman atau lingkungan terdekatnya membujuk, merayu anak juga terlibat bagian dari itu, nah ini tentu harus ada peran negara gitu ya, pemerintah, ya pemerintah daerah dan masyarakat ya untuk memutus akses. Karena kan jangka pendek ya pemutusan akses. Dan tugas berikutnya adalah rehabilitasi.
0: Yeah.
1: Dan sehingga rehabilitasi ini betul-betul tuntas ya baik dari pendekatan hukum penjelasan tentang bagaimana judi online ini dilarang di Indonesia dan kemudian termasuk juga pendekatan-pendekatan agama ya budaya dan seterusnya. Jadi
0: iya,
1: memang
0: iya.
1: Ini PR yang tidak mudah terkait rehabilitasi gitu Mas Fajar.
0: Baik, Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan take down jutaan situs pendekatan hukum itu tidak cukup. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta ini agar tumbuh kesadaran dari dalam keluarga dan komunitas. Jadi intinya tuh pihak keluarga. Karena saya bertanya-tanya tadi itu Pak Jasra, anak usia 10 tahun kok bisa ya untuk mengakses judi online? Saya aja nggak tahu gitu ya. Maksud saya itu gimana cara mereka taunya, dapat informasi dari mana? Pertama itu mereka punya handphone, otomatis mereka nggak punya uang untuk beli handphone dari orang tuanya, kuotanya, internetnya dari orang tuanya. Lalu untuk judi online, kalau dulu kan offline tuh saya lihat di layar tancap itu ada judi dadu misalkan, harus ada modal dulu keluar. Nah modal dari mana tuh si anak sampai angkanya 2024 itu sampai 50 triliun Pak Jasra? Ini kan menjadi pertanyaan atau ada missing link juga nih Pak Jasra?
1: Ya, 2004 itu di saya sama dengan pasar gitu. Tapi setelah kita dengan ternyata melalui game.
0: Oh game.
1: Game 10.000 up 15.000 ya di Telegram model. Jadi anak-anak kita ini sadar gitu bahwa
0: situs
1: atau aplikasi judi online gitu ya.
0: Oh harganya nah, itu untuk modalnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya cuma 5.000 pun bisa, 10.000 ya. Bisa, 15.000 bisa ya. Gitu ya, seperti uang tapi jajan mereka sekolah gitu.
1: Ya. Kalau jumlah 80.000 anak mas atau ratusan ribu,
0: iya juga ya.
1: Ibu Menteri ya, dikaliin aja.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi ini makanya upaya apa kolaboratif ya untuk mencegah penting gitu ya. Dan saya kira pelibatan sekolah tokoh agama ini harus harus dilakukan gerakan masif gitu ya, karena judi online ini kan sangat luar biasa, apalagi yang diungkap oleh Mabes Polri ya, bahkan para bandarnya itu kan sudah berpindah berkantor di Indonesia.
0: Iya
1: kan?
0: Kemarin itu sempat terungkap tuh.
1: Ya ini yang tentu yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu di samping juga anak-anak tentu harus diedukasi gitu ya. Kadangkala dia tidak mengetahui itu adalah situs judi. Kemudian yang kedua memastikan anak-anak usia 16 tahun apa tidak mengakses ya konten-konten yang berbahaya atau konten ilegal.
0: Pak Bu Menteri Mutia Hafiz mengatakan ya itu benteng atau filter utama pertamanya itu filter utamanya dan pertamanya adalah keluarga. Tapi ketemuan dari apa Pak KPAI Pak Jasa tadi mengatakan ada temuan bahkan anaknya itu justru tahu dari judi online itu dari orang tuanya diajak gitu loh Pak Jasra. Ini gimana nih cara untuk membreakdown masalah ini agar sampai tuntas gitu loh Pak Jasra, untuk ke depan tidak bertambah banyak lagi anak-anak yang terpapar judi online.
1: Ya, jadi memang ketika data ditemukan ya langkah berikutnya adalah tentu melakukan asesmen ya seperti apa keterpaparan anak-anak ini gitu ya. Nah dari asesmen itu nanti akan diurai untuk penyelesaiannya apakah bisa melakukan rehab di tingkat keluarga. Namun kalau juga keluarga menjadi pelaku ya tentu harus dilihat keluarga besar gitu ya. Kakek, nenek gitu apakah bagaimana atau pelatih pengasuhan. Tapi kalau tidak ketemu juga ya maka anak ini harus ditarik ke rumah perlindungan anak gitu ya.
0: Oh.
1: Rumah aman gitu ya sampai mereka itu direhab kalau di SOP-nya kan 6 bulan ya.
0: Yeah.
1: Dengan tetap menempuh pendidikan gitu ya tapi mungkin dengan daring atau mungkin guru datang ke tempat layanan. Namun pertanyaan gini Mas Fajar, kalau 80 ribu siap enggak lembaga layanan kita untuk menampung anak-anak
0: iya. Itu gitu. 200 ribu jangan 200 ribu lah, 80 ribu dulu deh. 80 ribu ya, ada enggak tempatnya nih gitu ya.
1: Ya, itu ya. Jadi ini Pak makanya ini tidak mudah tapi bisa kita lakukan terutama bagaimana lingkungan terdekat anak ini dilihat secara utuh. Kemudian kalau memang isunya adalah soal pengasuhan ya maka pendekatan pengasuhan. Tapi kalau orang tuanya juga mengalami tindak pidana dengan kasus yang sama gitu ya, tentu harus dilihat keluarga besarnya itu seperti apa. Agar anak ini kan bisa diasuh oleh orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian termasuk juga memastikan jangan sampai terstigma juga ya anak-anak ini. Ini adalah penjudi, anak penjudi pelaku judi dan seterusnya. Nah tentu ini kita tentu harus hati-hati kita karena bagaimanapun juga anak-anak tentu punya masih masa depan gitu ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri mereka.
0: Baik, data 200 ribu anak ini bukan statistik tapi masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka sehingga perlu adanya penanganan serius kepada 200 ribuan anak ini. Apakah direhabilitasi, penyediaan tempatnya gimana, kesiapan dari untuk para konselornya ya, psikolog dan lain sebagainya begitu Pak Jasra?
1: Ya, saya kira semuanya bergerak, lembaga-lembaga layanan, baik pendidikan atau lembaga rehab ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, saya kira dengan jumlah yang begitu besar ya, 200 lebih. Dan saya kira tentu pemerintah sudah punya data ya, dan kami tentu melakukan koordinasi terus-menerus agar memastikan anak yang 200 ribu ini terdampingi secara baik, dipulihkan ya, terkait nilai-nilai yang selama ini mungkin mereka sadar atau tidak sadar ya, tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan dan memastikan mereka berada pada nilai-nilai yang mendukung terkait tumbuh kembang mereka.
0: Mas. Baik, kalau gitu Pak Jasa terima kasih banyak. Maaf nih ganggu, ini lagi akhir pekan Pak, libur panjang Pak Jasra ya, lagi liburan.
1: Iya, kemarin ada pengawasan ke Padang
0: Mas. Oh gitu. Barat, ya, iya, selamat berakhir pekan Pak Jasra, iya, terima kasih banyak. Iya, selamat malam. Iya. Demikian mendengar To The Point kita malam hari ini bersama Wakil Ketua KPAI Jasra.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami juga akan melanjutkan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi.
2: Iya,
1: kalau baik. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri gimana nih Pak untuk menyisir ribuan lapak pedagang yang sudah mulai muncul saat ini Pak?
2: Betul Pak, ini sudah cukup banyak para pedagang yang kami sebut pedagang musiman, yang hewan-hewannya berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang yang cukup banyak. Ini mengindikasikan kenaikan jumlah yang kayaknya cukup signifikan dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi kami sudah mengantisipasinya dan kami akan mulai bergerak setelah pelepasan oleh pimpinan kami Pak Bupati di hari Senin tanggal 18. Okay. Jadi kami saat ini baru mulai melakukan pelatihan terhadap TKM Masjid, kemudian ke kecamatan yang itu sudah rutin. Tapi pelaksanaan pemeriksaan secara resmi baru akan kami mulai tanggal 18 Mei.
1: Oke. Biasanya untuk kebutuhan di Kabupaten Tangerang berapa banyak sih Pak? Dan kelihatannya kan tahun ini surplus. Apakah ini juga yang seperti Bapak sampaikan tadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam permintaan dari masyarakat di sana?
2: Saya melihat hal ini masyarakat di sekitar kami, kemudian di beberapa lapak yang sudah dibuka, memang ada peningkatan juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata kesadaran masyarakat berubah cukup tinggi. Ini perlu kita antisipasi. Dan data tahun kemarin, memang kebutuhan kami cukup signifikan, kurang lebih di angka 7.000. Ini pun sebenarnya data ini belum begitu
1: akurat,
2: belum
1: begitu
2: valid. Makanya tahun ini kami menurunkan teman-teman dari kecamatan untuk mendata. Karena disparitasnya cukup tinggi. Hewan yang tersedia tahun kemarin 32.900 sampai 33.000. Tetapi kenapa pemotongnya cuma start 3.200?
1: Tapi semua lapak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang harus lapor Pak ya? Lapor ke dinas dulu sebelum mereka?
2: Kalau lapor tidak Pak. Jadi ini yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum. Karena sebenarnya kan mereka harus melakukan perizinan untuk pemasukan hewan dari daerah asal. Dan persyaratannya adalah surat keterangan kesehatan dari daerah asal yang memang di sana sudah dinyatakan sehat, kemudian status vaksinasi daerah asal. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada 10% Pak yang mengenai izin ke kami.
1: Nah paling tidak gini Pak, misalnya ada masyarakat pengen beli ini dan itu mereka mungkin di pinggir-pinggir jalan, tanda apa yang harus ditemukan oleh calon pembeli sebagai bukti bahwa hewan itu Pak, sudah diperiksa?
2: Ya betul, jadi kami tahun ini menerjunkan 100 orang petugas, itu dari petugas dinas dan perlindungan dokter Indonesia Cabang Banten juga. Kemudian ketika nanti datang ke lapak atau tempat penjualan ataupun kandang, hewan yang sudah diperiksa diberi tanda Pak, diberi penem atau tanda buat tanda sehat. Kemudian tempatnya itu sudah dikasih stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa oleh petugas dinas ketahanan pangan.
1: Jadi lapaknya dikasih stiker, hewannya pun di penang itu sebagai penanda dikasih begitu Pak ya? Itu ya, penanda
2: betul.
1: Ya
2: betul, dan masyarakat sudah cukup paham Pak bahwa ketika mereka membeli hewan untuk korban, mereka sudah tahu kalau tidak ada penangnya dan di tempatnya tidak ada stiker dari dinas, mereka tidak
1: jangan dibeli. Tapi kalau tiba-tiba ada pedagang yang mungkin nakal menjual hewan sakit di wilayah Tangerang, tindakan apa yang akan diambil Pak?
2: Kita tidak bisa menindak secara langsung untuk petugas pedagang musiman Pak, karena yang menyerangkan untuk disingkirkan dari karantina kalau bahkan dikeluarkan dari tempat perpenjualan tersebut. Kan memang betul Pak, ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal begitu. Bahkan tidak hanya yang sakit Pak, kadang yang umurnya belum masuk pun mereka bawa dengan induknya dibawa, anaknya masih dari bapak. Tapi nanti kalau oleh
1: jual Pak, untuk stok obat-obatan dan vaksin hewan di wilayah Bapak aman juga atau cukup Pak ini? Kalau misalnya tiba-tiba dari sakit
2: memang, kami efektif vaksin itu kan sebenarnya 3 minggu setelah melakukan vaksinasi baru itu titernya naik Pak. Jadi kita akhiri untuk vaksin PMK dan LSD itu di akhir bulan atau pertengahan bulan April kemarin. Itu kita sudah tidak lakukan Pak, tapi kalaupun obatan masih Pak. Jadi
1: masih,
2: mereka yang hewannya baru masuk kemudian ada indikasi sakit, mereka lapor kita datangin Pak.
1: Oke, ada imbauan mungkin untuk keluarga?
2: Obatnya cukup
1: Ya, imbauan untuk keluarga motong di RPH atau boleh menyembeli di lingkungan?
2: Saran kami kalau pemotongan harus dilakukan di RPH, tetapi mengingat RPH kita juga cukup terbatas dan juga kesadaran masyarakat untuk memotong hewan di RPA itu cukup cukup kecil, Pak, karena mereka agak kesulitan. Mereka lebih enak motong di tempat yang dekat dengan masyarakat atau komunitas yang akan dibagi.
1: Pak Joko, terakhir, Pak, pesan untuk warga Tangerang agar nggak perlu khawatir karena stok ataupun kesehatan hewan kurban saat ini sudah terpantau dengan baik, tertangani dengan baik.
2: Saya ingin masyarakat Kementerian Tangerang bahwa stok hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba, dan kambing cukup banyak. Kemudian kita sudah fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan semua. Pastikan hewan yang akan dibeli untuk kurban, hewannya dalam kondisi sakit, cukup umur, dan tidak cacat. Dan ini sudah kita buktikan, itu sudah kita antisipasi dengan tempat-tempat penjualan sudah ada stiker, sudah diperiksa oleh petugas dinas, dan hewan-hewannya dikasih tanda sehat atau kanan.
1: Oke, Pak Joko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Saya selalu, Pak.
0: Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: Ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
1: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah. Kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, Heri Setiono alias Heri Black. Penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara sebenarnya kan ke oknum tersebut. Jadi kita akan gali dari mana saja selain dari PT Tiar itu apakah ada gitu ya seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blue Ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan

Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli.

0: itu kan sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Iya, Pak Timbul, kenapa isu penyesuaian iuran BPJS ini mencuat kembali, Pak? Atau mencuat kuat bahkan di tahun 2026?
2: Ya, jadi memang tentang pas standar ini menjadi polemik apa isu yang terus berlanjut ya, karena pemerintah memang diamanatkan dalam pasal 234 ada kelas standar, ada Perpres 64 2020 diberikan waktu setahun dan sebagainya tidak terjadi, terus muncul lagi sampai Perpres 59 2024 dengan 12 kriteria, salah satunya yang menjadi pokok soalnya adalah satu ruang perawatan itu satu ruang atau masih tiga atau dua. Nah, perdebatan di kalangan kementerian itu pun terjadi. Yang menginginkan kelas satu kelas ruang perawatan itu Kemenkes, yang lainnya masih menginginkan tiga, Kemenkeu, DJSN, Kementerian Menko PM, BPJS dan sebagainya. Karena memang kalau satu kelas itu dia tidak ada prinsip gotong royong yang masih diamanatkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari 9 prinsip, salah satunya gotong royong. Nah, kalau satu nanti iurannya tunggal. Nah, kemudian juga ada banyak masalah-masalah lainnya yang akhirnya memang saya mendengar sebenarnya ini sudah jadi 3 kelas. Jadi katanya enggak jadi satu kelas, satu ruang perawatan, tetapi tetap 3 ruang perawatan, kelas 1, 2, dan 3. Nah, cuma memang ini agak mencuat lagi karena memang kondisi keuangan DJS, BPJS Kesehatan, dana jaminan sosial kesehatannya, itu kan semakin menurun. Diperkirakan di Mei ini, kesehatan itu di bawah 1,5. Nah, waktu 2025 akhir, tingkat kesehatan keuangan itu 1,88. Masih sehat, kalau menurut
0: 2025 akhir itu ya, Pak Timbul ya?
2: 2025 akhir, okay. Nah, tapi aset bersih terus turun di bulan Mei ini sudah di bawah 1,5.
0: Artinya, apakah kondisi itu sudah mengkhawatirkan?
2: Ya, karena kemampuan membayar nanti ke paskes tingkat 1 maupun ke paskes lanjutan rumah sakit itu akan terkendala.
0: Baik.
2: Seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, itu kan punya hutang kepada rumah sakit dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pelayanan rumah sakit kepada pasien DKM.
0: Kalau memang itu menjadi faktor atau keuangan BPJS saat ini sudah sangat menurun, seberapa mendesak iuran BPJS harus naik di tahun ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kan mengacu pada yuridisnya ya, itu kan paling lama 2 tahun ya. Jadi kalau kenaikan terakhir itu kan tahun 2020. Nah, sampai sekarang sudah 6 tahun tidak ada kenaikan. Waktu 2025, waktu zaman Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, sudah dianggarkan tuh 20 triliun untuk kenaikan PBI ya, penerima bantuan
0: iuran
2: yang sekarang 42.000. Nah, ganti ke Pak Purbaya, 20 triliun itu dijadikan cadangan yang tidak dikonversi jadi iuran, kenaikan iuran. Nah, tetapi 20 triliun yang jadi cadangan itu menurut Undang-Undang BPJS bisa digunakan kalau terjadi defisit dulu. Nah, kita kan juga berharap defisit dulu supaya proses pembayaran klaim itu bisa berkelanjutan, bisa tetap baik gitu ya.
0: Baik.
2: Nah, dibuktikan dengan aset bersihnya tuh harus di atas 1,5.
0: Iya.
2: Nah, kalau di bawah 1,5 itu nggak sehat namanya.
0: Tapi kalau begitu pemikirannya, Pak Timbul, itu kan artinya hanya menambal defisit, bukan untuk memperbaiki pelayanan dong.
2: Betul, justru yang kami sampaikan adalah bagaimana iuran itu ditinjau untuk bisa memperbaiki ya aset bersih ini, DJS, dana jaminan sosial ini lebih baik lagi tanpa menunggu terjadinya defisit. Kan kalau kita terjadi defisit, jadi ada aturan juga, kalau kita defisit, kita telat membayar 1 bulan, BPJS telat membayar 1 bulan ke rumah sakit, maka dia kena denda 1%. Misalnya klaimnya 100 miliar kepada rumah sakit tidak, maka dia akan nambah 1%, yaitu 1 miliar. Kan menambah beban. Nah, ini yang kita harapkan, jangan nunggu defisit, harusnya kenaikan itu harus dijalankan. Nah, tentunya kondisi sekarang yang memang tepat untuk dinaikkan ya PBI dulu, penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar pemerintah.
0: Yeah.
2: Ada segmen namanya segmen PBPU

0: peserta mandiri. Nah, ini juga kan punya masalah kemampuan untuk membayar iuran. Kalaupun sekarang nggak naik, kan banyak, mayoritas masih menunggak. Menunggak itu menyatakan bahwa mereka tidak aktif. Mereka mau bayar bulanan, tersandra oleh tunggakan. Nah, oleh sebab itu, sebelum adanya proses ke depan, sebaiknya memang pemerintah, kami usulkan terus, menjalankan saja apa yang dijanjikan Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM, di Oktober 2025 untuk menghapus tunggakan. Nah, menghapus tunggakan itu kan nanti menolkan kembali kewajiban peserta, sehingga mereka kalau udah nol, bisa membayar bulanan normal.
1: Nah, tidak terbebani dengan akumulasi beban yang sebelumnya.
0: Tunggakan. Artinya ketika nanti mereka bisa membayar bulanan, kondisi ekonomi sudah membaik, baru bisa dipikirkan bagaimana kenaikan untuk peserta mandiri. Jangan sampai tinggi. Di 2020, Perpres 64, kenaikannya sangat tinggi, hampir 100%. Nah, di tengah COVID, dinaikkan 100%. Nah, ujungnya adalah tunggakan-tunggakan yang besar. Nah, ini kan juga pemerintah harus bijak, kalaupun terjadi perbaikan ekonomi, kenaikannya juga tidak terlalu besar untuk peserta mandiri ini.
1: Baik, Pak Timbul. Silakan Pak Timbul menyoroti kualitas obat sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang saat ini. Gimana?
0: Ya, terima kasih. Yang saya mau tekankan lagi, yang naik itu adalah, kita mendorong yang naik itu iuran PBI JKN. Yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mandiri yang masyarakat tidak naik dulu. Tadi kan saya bilang syaratnya hapus dulu tunggakan, lihat ekonomi kita sudah membaik atau tidak. Jadi yang didorong oleh kami untuk naik adalah iuran PBI JKN yang total iurannya semua 42.000 yang hari ini dibayar oleh pemerintah. Walaupun dinaikkan, itu ya uang pemerintah juga, tidak ada dari masyarakat, sehingga bisa memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan, aset BJS. Nah, itu ya. Jadi masyarakat juga harus bisa memilah bahwa saat bahwa di BPJS Kesehatan ada tiga jenis kepesertaan. Peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan PBI JKN. Yang seluruh total biaya iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang kalau naik pemerintah yang menanggung, bukan masyarakatnya. Yang kedua peserta mandiri, yaitu yang membayar sendiri kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah, ini yang kita sebut dengan peserta yang jangan dinaikkan dulu. Karena ada tunggakan yang menyandra, naik satu perak pun tidak akan selesai. Karena apa? Tunggakannya masih ada. Ekonomi kita belum membaik. Oleh sebab itu, hapus dulu tunggakan yang dijanjikan oleh Menko PM. Dan yang ketiga kepesertaan adalah peserta penerima upah yang bayar 5%. Nah, kalau ini mah pengusaha bayar 4%, pekerja formalnya bayar 1%. Yang tiap tahun itu juga naik, karena upah minimum naik. Nah, jadi tentunya jangan kita menyamaratakan semua peserta yang harus menaik iuran, tidak. Penerima bantuan
1: PBI JKN iuran, yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Ditanggung oleh pemerintah. Nah, tentang obat, memang tentunya ini bisa menjadi keluhan kita kepada pasien, kepada rumah sakit ataupun ke dokter, yang kita bisa sampaikan juga kepada BPJS 1 di setiap rumah sakit itu ada. Jadi tentunya kita punya kanal pengaduan untuk pelayanan. Kenapa dikasih obat ini aja? Itu pun boleh kita laporkan. Dan banyak kasus yang kami terima dari pasien yang memang merasa kok tidak sembuh. Ya akhirnya kita bilang, kita minta bantuan BPJS melalui BPJS 1, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, sehingga dikasih obat-obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi pasien peserta JKN itu harus juga punya kemauan untuk mengadukan. Jangan dibiarkan terus, itu-itu terus gitu, kalau memang dia tidak bisa menyembuhkan.
1: Silakan Pak Timbul bisa membantu untuk menanggapi juga ini.
0: Artinya memang melalui radio kita ini, kita juga sosialisasi bahwa kalau memang di tingkat rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia minta dirujuk ke tingkat yang lebih atas. Nah, saya nggak tahu rumah sakit tipe apa di sana yang didatangi oleh Pak Ramli untuk merawat. Tidak ada ketentuan harus 2 hari, 3 hari dirawat pulang. Nggak ada. Itu menjadi pelaksanaan yang tidak tepat, yang tidak benar, karena tidak ada aturan yang mengatakan 3 hari dirawat pulang. Selagi belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Nah, kalau memang rumah sakit itu pun terus tidak bisa menyembuhkan masuk keluar, dia harus merujuk ke rumah sakit tipe di atasnya, tipe A yang paling tinggi. Saya nggak tahu Pak Ramli di rumah sakit mana, harusnya dapor kepada BPJS untuk dirawat, untuk dirujuk. Karena apa? Kalau di situ terus, ya tidak akan sembuh-sembuh, ya itu yang dialami tadi oleh Pak Ramli. Oleh sebab itu, minta ke BPJS 1 yang di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk meminta supaya bisa dirujuk ke rumah sakit yang spesialis, yang memiliki subspesialis yang bisa artinya menyelesaikan, menyembuhkan Bapak seperti itu.
1: Baik, Pak Timbul, kalau usulan dari BPJS WOS adalah yang dinaikkan justru PBI JKN, bukan peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti potensi untuk justru akan membebani anggaran negara atau APBN kita nih Pak?
0: Kalau melihat dari jumlahnya menurut saya tidak terlalu membebani. Kenaikan yang disebutkan APBN 2026 itu kan yang sedang dicanangkan sekarang kan 20 triliun. 20 triliun hanya dibutuhkan dari 3.800 triliun anggaran negara kita 2026. 0,00 sekian persen. Artinya kita juga kan sebenarnya mau mengatakan gini, pemerintah menjanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan di Undang-Undang 17-2023. Salah satu dari 6 itu adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu melalui BPJS Kesehatan. Artinya, komitmen pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17 harus dijalankan. Kalaupun hanya nambah 20 triliun, menurut saya tidak terlalu membebani APBN. Dibandingkan dengan makan bergizi gratis 335 triliun, operasi merah putih ratusan triliun, ini hanya membutuhkan sekedar 20 triliun yang memang sudah dicadangkan, yang sudah disahkan, yang harusnya dikonversi saja sebagai kenaikan iuran, bukan dicadangkan.
1: Okay.
0: Kalau menurut saya tidak membebani ya, karena tadi

0: Nah, artinya semakin banyak orang yang tidak mampu. Selain PBPU yang mandiri, memang ada juga yang PBI yang dinonaktifkan karena dia sudah mampu. Nah, artinya kalau kita, itu pun hitungan pemerintah ya, kalau kita melihat masih banyak orang miskin yang dinonaktifkan. Nah, tentunya yang kalau kita lihat dari tunggakan itu semakin lama kan tunggakan itu meningkat 24 bulan. Artinya semakin dia dibiarkan tidak diputihkan, bebannya akan semakin meningkat, semakin sulit juga untuk membayar. Nah ini kan persoalan, semakin lama bukan semakin membaik, tapi malah memberatkan, semakin tidak akan mampu membayar tunggakan. Salah satu jalan untuk mengembalikan hak konstitusional mereka mendapatkan layanan JKN, untuk mengembalikan hak mereka untuk mendapat layanan dengan membayar bulanan, dihapuskan saja tunggakan sesuai janji yang disampaikan Pak Menko PM di Oktober 2025.
1: Ya. Sebagai penutup Pak, singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan terkait dengan prioritas iuran mana yang harus didahulukan?
0: Ya, kami tetap meminta supaya pemerintah pusat APBN membayarkan kenaikan iuran PBI JKN itu dulu. Karena memang pendapatan utama itu dari iuran. Kalau meminta dari mandiri itu akan sangat sulit. Makanya yang kita terus dorong kenaikan iuran PBI JKN yang dibiayai full oleh pemerintah kenaikannya. Dan sudah ada 20 triliun yang dicadangkan, tinggal dikonversi saja sebagai kenaikan iuran PBI JKN, bukan iuran yang lainnya.
1: Baik. Demikian Mas. Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Pak.
0: Sehat selalu, terima kasih Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Budan Wilianto, selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 dan 3 atau kelas mandiri 1 sampai 3 maksud kami, dan nanti kami akan mencoba untuk memperdalam hal ini bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah. Ya, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah.
2: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga, Pak ya.

0: ini ya.
1: Alhamdulillah harus selalu sehat, Pak Sudi.
0: Iya. Pak Rizky, bisa dibantu untuk mengklarifikasi, sudah ada hitungan Pak atau angka resmi untuk penyesuaian tarif BPJS 2026 ini Pak?
1: Ya, jadi memang ada beberapa berita ya, dan juga kabar yang menyampaikan bahwa ada penyesuaian atau kenaikan iuran ya, kalau di kami itu iuran,
0: ya.
1: Sudi. Jadi memang perlu kami sampaikan di sini, sampai dengan saat ini memang kita dari UPS Kesehatan ini masih mengacu kepada aturan yang lama ya. Jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian iuran gitu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, dan juga iuran untuk bagi PBI juga gitu, belum ada untuk kenaikan iuran. Jadi masih mengacu kepada aturan yang lama sampai dengan saat ini. Jadi kalaupun misalnya ada ada isu kenaikan iuran, sampai dengan saat ini masih dibahas gitu ya antar kementerian. Sebetulnya untuk yang leading gitu ya untuk kenaikan iuran ini adalah dari DJSN, Jaminan Sosial Nasional gitu, Mas Rudi. Jadi nanti yang leading nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes gitu ya, dengan Kemenkeu gitu, dan juga dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti itu Mas Rudi.
0: Kalau begitu gimana BPJS meluruskan kabar di masyarakat yang menyebutkan iuran akan naik drastis ini Pak? Gimana nih?
1: Ya, jadi memang seperti ini Mas Rudi ya. Jadi kalau penyesuaian itu kan sebetulnya penyesuaian ya, karena kita lihat sekarang di di Indonesia untuk tarif rumah sakit juga ini sudah mengalami kenaikan ya, sedikit dari tahun 2023. Kemudian juga adanya inflasi, dan juga perlu kami sampaikan juga memang untuk penyesuaian iuran ini kan sebetulnya di dalam aturan itu harus ditinjau 2 tahun sekali ya. Sementara memang di tahun 2020 ini baru ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun gitu ya, kita belum ada untuk iuran ini ada kenaikan ataupun penyesuaian. Sehingga memang perlu kita dihitung lagi gitu ya. Kira-kira memang untuk iuran sekarang apakah masih mencukupi ataukah juga memang masih dalam hitungan aktuaria gitu. Perlu kita kita hitung kembali gitu ya. Tentunya ini tidak semata-mata hanya menaikkan iuran saja, kita melihat juga segala aspek gitu ya Mas Budi, dari sisi kemampuan masyarakatnya juga, dari tentunya dari sisi kemampuan finansial dari pemerintah juga gitu ya. Karena kan ini terkait dengan kenaikan iuran ini kan bisa kenaikan iuran hanya PBI saja ataukah memang untuk seluruh segmen gitu Mas Rudi.
0: Oke. Kalau mengacu pada landasan atau aturan yang selama ini dipegang oleh BPJS ini Pak, indikator utama apa yang membuat BPJS merasa wah sudah saatnya nih untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada pemerintah?
1: Ya, memang tadi ya disampaikan Mas Rudi, kita melihat sampai dengan saat ini kan kalau kita melihat dari sisi spending ya, pengeluaran dari BPJS itu sendiri kan
0: defisit ya,
1: tahun kemarin ya. Tahun kemarin ini kita 190 triliun gitu ya.
0: Ya.
1: 190 triliun ini kita menghabiskan ataupun dari sisi spendingnya itu kita keluarkan gitu ya di 190 triliun. Ini kita bisa melihat kenaikan dari tahun 2024 kemarin gitu ya. 2024 kemarin untuk spendingnya, untuk biaya pengeluaran biaya pelayanan itu 176 triliun gitu. Memang sangat signifikan ya Mas Rudi kalau kita lihat dari tahun ke tahun gitu ya. Dari tahun ke tahun kenaikan biaya pelayanan kesehatan juga semakin naik gitu ya. Kemudian juga mungkin dari biaya kebutuhannya itu sendiri, dari inflasi kesehatan sendiri itu sudah naik juga gitu ya. Kemudian juga biaya biaya lain-lain juga sudah naik, apalagi kita melihat ada biaya bahan bakar juga sudah naik gitu ya. Sehingga memang tadi ya kita harus melihat kembali, harus kita tinjau kembali, dan ini kan tadi sudah disampaikan juga sudah 6 tahun ini belum ada penyesuaian.
0: Artinya begini Pak Rizky, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kondisi finansial BPJS saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, begitu Pak?
1: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat Mas Rudi, kita dari sisi dana jaminan sosial ya, kita masih aman ya, sesuai aturan itu kan kita harus memiliki 1,5 yang minimal gitu ya, atau maksimal 6 kali untuk pembayaran klaim gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau dari sisi keuangan ini masih sehat, masih kategori sehat, Mas Rudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih sehat gitu. Tapi kan memang kita harus ada upaya-upaya nih Mas Rudi.
0: Yeah,
1: upaya-upaya yeah. Bagaimana program pemerintah yang sangat baik ini ya, menurut kami ini adalah harus kita sama-sama kita jaga gitu ya, jangan sampai terjadi defisit dan juga nanti mempengaruhi kepada aspek-aspek lain gitu ya, pembayaran ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan juga para peserta. Itu sebetulnya kita jaga Mas Didi. Jadi bukan kita menghitung dan memikirkan untuk pensiun iuran, tapi kita melihat lebih jauh lagi gitu Mas Didi.
0: Masih sehat di tengah inflasi kesehatan dan juga masih tingginya tunggakan yang masih belum dibayarkan oleh peserta mandiri nih Pak.
1: Ya, jadi memang tadi ya kita melakukan upaya-upaya tunggakan-tunggakan yang di yang memang belum dibayarkan oleh peserta, kita terus gitu ya untuk mengupayakan agar peserta-peserta yang menunggak bisa segera juga bisa membayarkan gitu ya, karena bukan untuk hanya penyambungan itu sendiri, tapi untuk pesertanya nih Mas Rudi, karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat peserta-peserta yang menunggak kita ketika mengakses gitu ya layanan kesehatan, ini menjadi permasalahan gitu ya.
0: Oke.
1: Ini yang harus kita jaga sebetulnya, bukan hanya dari sisi finansialnya, tapi dari sisi aksesibilitas dari peserta itu sendiri untuk mengakses layanan.
0: Tapi secara nalar kan agak sulit Pak ya, mungkin bisa dibantu ini. Gimana BPJS menghitung biaya layanan, mempertahankan layanan kalau aturan iuran masih berpegang pada aturan yang lama, sementara biaya medis di rumah sakit sudah naik, tunggakan juga dikhawatirkan semakin meningkat. Gimana ini Pak?
1: Iya betul. Jadi kita harus lakukan upaya-upaya tadi ya Mas Rudi. Kalau misalnya dari sisi perhitungan aktuaria memang sudah tidak apa ya. Kalau misalnya kita lihat memang sudah antara iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan juga biaya pelayanan itu kan sudah tidak seimbang ya Mas Didi.
0: Yeah.
1: Ya memang kita saat ini adalah kita memang menggunakan apa yang ada kita sekarang gitu ya, biaya aset bersih kita gitu ya di dana jaminan sosial kita gitu ya. Nah, itu yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kita kan melakukan upaya-upaya Mas Didi bagi peserta-peserta yang melonggar kita gitu, kemudian juga dari sisi kalau kita lihat ada segmen badan usaha gitu ya yang memang masih belum patuh, kita patuhkan gitu ya dari sisi pembayaran iurannya, kemudian juga peserta yang direkrutnya yang dilaporkannya gitu ya. Kemudian juga dari menunggak dari sisi peserta mandirinya juga kita harus juga upayakan gitu Mas Yudi.
0: Tapi bagaimana BPJS menjamin apapun kondisinya pelayanan di rumah sakit tidak menurun Pak? Sampai mungkin perubahan aturan baru.
1: Betul, tentu saja Mas Rudi, kalau ini ya kita jaga sebagai kita sebagai untuk membayarkan iuran dan juga membayarkan biaya pelayanan gitu ya kepada fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus menjaga kualitas nih Mas Rudi. Jadi bukan hanya pembayaran saja nih, karena kita harus meyakinkan, harus juga kita berada di posisi peserta gitu ya, sehingga dari sisi pelayanan kita harus terjaga mulai dari pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang ada di puskesmas, kemudian juga yang ada di klinik-klinik sampai dengan rumah sakit, kita terus jaga Mas Rudi ya.
0: Okay.
1: Kita ada janji layanan kita terus nih. Terus kita kampanyekan nih janji layanan, bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini berjanji untuk melayani peserta JKN ini dengan sepenuh hati gitu ya, dengan aturan-aturan yang jelas, tidak diskriminasi. Kemudian juga kalau sering dengar Mas Rudi ya, 3 hari sudah dipulangkan, ini tentunya hanya oknum-oknum lah ya, oknum-oknum fasilitas
0: kesehatan. Nah itu sering kali Pak, terdengar di masyarakat, benar gak sih itu Pak, masa 3 hari dipulangkan Pak, gimana ya?
1: Betul, secara aturan itu tidak ada Mas Rudi ya, secara aturan itu tidak ada yang mengatur bahwa 1 hari atau 3 hari maksimal pasien JKN itu harus dipulangkan atau 5 hari, itu tidak ada di dalam aturan sekali lagi Mas Rudi. Itu hanya oknum-oknum saja, tentunya hal-hal tersebut kita jaga juga nih. Kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kita segera tidak lanjutin.
0: Termasuk segera untuk merujuk ke rumah sakit lain
1: rumah
0: mungkin?
1: Sakitnya. Mm-hmm. Betul. Mm. Kalaupun memang di dalam keadaan tertentu memang tidak dapat dilayani atau tidak misalnya merujuk karena memang tidak ada prasarana-prasarananya, itu memang wajar lah sama sendiri. Tapi kalau misalnya merujuk karena memang ketidaktanggung jawab dari fasilitas, tentunya kita akan lakukan tindakan juga, maksud dia kita okay. Karena kita dengan fasilitas kesehatan kan based on kontrak ya, jadi ada hak dan kewajiban dari kami BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menjalankan prestasi ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita gitu ya dalam kontrak tersebut gitu mas.
0: Artinya di tengah inflasi kesehatan, BPJS tetap berjanji, berkomitmen tidak mengurangi layanan rumah sakit ya, begitu Pak Rizky ya?
1: Betul Mas Rudi. Kita bukan hanya kita menuntut untuk bisa penyesuaian, untuk bisa menaikkan pelayanan, tidak. Okay. Kita dalam kondisi seperti ini pun kita pelayanan kesehatan yang dilaksanakan fasilitas kesehatan kita sama-sama menjaga gitu ya. Sehingga memang di rumah sakit sendiri kita ada yang namanya BPJS Kesehatan yang membantu ya, BPJS 1. Kita bisa telepon kalau misalnya memang ada kendala-kendala yang ada di rumah sakit. Mm-hmm. Kemudian juga bisa juga menghubungi di Pandawa di WA ya. Baik. Di 0811-8165-165. Jadi kita selalu mengkampanyekan ya, karena jangan sampai ada masyarakat ini, mumpung saya berbicara di RRI ya Mas Rudi ya.
0: Silakan.
1: Jadi sekarang masyarakat itu yang tidak tahu gitu ya, ini saya harus melaporkan ke kanal mana gitu ya. Saya harus lapor ke apa, sehingga memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan kepada kami gitu ya.
0: Sekali lagi Pak, hotline-nya bisa disampaikan? Hotline-nya tadi berapa Pak?
1: Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa segera WA nih, karena sekarang ini tentunya banyak sudah memakai banyak WA ya. Di 0811-8165-165. Ini semua pelayanan ya, administrasi, kemudian juga ada keluhan bisa menyampaikan di WA gitu ya. Itu melalui WhatsApp di 0811-8165-165.
0: Okay.
1: Atau ke care center gitu. Di care center itu di 165. Atau kalau dari peserta kami atau masyarakat yang sudah mengunduh di mobile JKN, sebetulnya itu bisa langsung telepon di care center. Ini tidak memerlukan pulsa gitu ya, sudah langsung
0: free,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu Mas Rudi. Okay. Ya free gitu, karena ada di VoIP yang jadi sudah ada include di mobile JKN. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan itu yang perlu kita kampanyekan Mas Rudi, agar masyarakat ini tidak kehilangan informasi gitu Mas Rudi.
0: Pak Rizky, balik lagi ke masalah penyesuaian tarif ini Pak ya. Ngomong-ngomong, masa iya Pak belum ada hitung-hitungan atau simulasi hitungan tarif baru, mungkin penyesuaian yang akan direncanakan atau bahkan mungkin sudah direncanakan ke Kementerian Keuangan?
1: Ya, kalau hitung-hitungan pasti ya kita sudah lah ya, karena tadi kita harus 2 tahun sekali kan harus ditinjau, tapi tentunya hitungan-hitungan itu kan harus disesuaikan Mas Indi, karena sampai dengan ketok palu, sampai dengan kita keputusan apakah perlu tidaknya untuk menyesuaikan iuran, kan ini masih dalam hitungan, tidak hanya melihat beberapa aspek gitu ya, tadi saya sampaikan perlu kita hati-hati melihat beberapa aspek kemampuan masyarakat, apalagi saat ini ya Mas Indi ya, kemudian juga dari sisi keuangan BPJS itu sendiri seperti apa kekuatannya, sampai kapan, sampai di mana gitu, dan juga mungkin dari sisi untuk bantuan dari pemerintah juga gitu ya, apakah ini bisa disuntikkan dana atau dan sebagainya. Ini banyak sekali gitu ya aspek-aspek ya, dan masih banyak lain aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan apakah perlu tidaknya disesuaikan. Nah ini memang dinamis gitu ya Mas Budi, tiap hari bisa berubah hitungannya gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menyampaikan
0: Tapi begini Pak Rizky, beberapa aspek dan melihat kemampuan masyarakat, artinya yang menjadi pertanyaan, bagaimana BPJS Kesehatan menempatkan prioritas untuk penyesuaian tarifnya Pak?
1: Ya tentunya kalau misalnya
0: kelompok masyarakat mana ini? PBI JKN kah? Atau Mandiri? Atau mungkin untuk Kris tadi? Gimana?
1: Lihat ya, kalau misalnya kita lihat prioritas yang manakah yang akan dinaikkan, tentunya ini tadi yang kembali lagi kita harus berbicara, apakah misalnya kalau prioritasnya PBIJK tentunya kan harus melihat dari kemampuan finansial dari pemerintah ya.
0: APBN,
1: kalau misalnya ada dari sisi APBN, apakah dari sisi kekuatannya apakah ada ataukah kuat untuk membiayai apabila ada kenaikan.
0: Okay.
1: Di sisi masyarakat mandiri gitu, apakah kuat untuk menaikkan iuran? Ya, namun memang perlu kita ketahui juga ya Mas, tentunya nanti ada hitungan-hitungan apakah kita bisa menaikkan PBI dulu gitu ya, karena dari sisi pemerintah kuat, ataukah peserta mandiri dulu, karena kalau misalnya kita lihat Mas Mas Rudi, dari sisi jumlah peserta yang terdaftar di program JK ini kan paling besar itu adalah dari pertama PBI JK ya, 66,8 juta, kemudian juga peserta mandiri yang didaftarkan oleh Pemda gitu, sekitar 40 juta. Iya. Ini kan memang hampir 60% lah ya dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah semua. Ya memang itu yang harus kita melihat, apakah di sisi kemampuan finansial itu pemerintah mampu untuk membiayai apabila ada kenaikan. Seperti itu Mas Rudi.
0: Oke, sebagai penutup Pak, sekaligus menyampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, artinya belum ada keputusan untuk penyesuaian tarif saat ini, tetapi perhitungannya itu sudah ada, tapi masih melihat beberapa aspek dan kemampuan masyarakat. Ya, dan kondisi darurat seperti apa yang bisa mempercepat keluarnya aturan iuran baru ini Pak? Gimana nih?
1: Iya, kalau untuk mempercepat tentunya kita sama-sama menginginkan tetap untuk program JKN ini, program dari BPJS Kesehatan ini tetap ada gitu, karena memang sangat faedahnya sangat cukup banyak ya untuk masyarakat. Tentunya kalaupun misalnya ini memang sudah semua, karena kan di dalam undang-undang sendiri ada beberapa alternatif ya, apakah misalnya iurannya itu disesuaikan, tentunya ini menjadi pilihan yang selanjutnya ada pilihan-pilihan gitu ya yang memang apakah disuntikan dari pemerintah ini masih bisa dilaksanakan. Dan jangan sampai kalau misalnya pilihan yang selanjutnya ya, manfaat ini yang disesuaikan, nah ini tentunya kalau manfaat disesuaikan ini juga akan masyarakat ini tentunya akan juga tidak bisa, ya sulit untuk menerima gitu ya, kalau misalnya ada batasan-batasan manfaat.
0: Singkat saja Pak, langkah konkret BPJS untuk menekan biaya operasional mungkin, artinya kalau memang belum ada aturan baru, tetapi karena itu tidak akan membebani masyarakat, terutama peserta mandiri, dan juga komitmen kepada layanan kesehatan untuk masyarakat Pak.
1: Ya, sekarang ini kita kan sudah mulai lagi promotif preventif ya Mas Rudi, jadi kita bagaimana kita mengkampanyekan masyarakat ini jangan hanya melaksanakan dari sisi kuratif saja gitu ya. Dari sisi preventifnya kita sudah mulai menggalakkan agar biaya-biaya itu bisa ditekan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi beberapa dari sisi collectingnya gitu ya. Dari sisi collectingnya kita harus lebih ditingkatkan lagi gitu, meskipun kita sudah baik gitu mengkolektif, tapi untuk menyadarkan masyarakat, juga mengingatkan masyarakat, kita harus lebih masif lagi gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang agar kita di kondisi yang memang belum menyesuaikan iuran dan kondisi juga DJS yang semakin juga berkurang, kita harus bisa bertahan gitu ya, dan juga tetap dari sisi kualitas dan dari sisi pelayanan tetap nomor satu gitu ya, dan nanti dari sisi kepuasan dari peserta itu.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di darat dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Maizumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
2: Pada ya, di hari ini tentunya untuk Anda kita bakal mulai rangkaian Rote pagi ini dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Setelah itu pendengar kita akan sama-sama untuk ada dalam Warta Berita NTT Pagi. Nah, setelah Warta Berita NTT Pagi kita bakal masuk ke Rote pagi ini dan Rote menyapa nanti. Setelah itu juga kita bakal ada di Halo RRI di hari ini untuk pendengar semua. Dan yang pastinya juga di acara kita yang satu ini yang bakal hadir dengan memberikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di edisi 15 Mei untuk hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat datang di Mutiara Pagi Agama Islam untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua di pagi hari ini. Dan baiklah pendengar, kita akan masuk ke dalam Mutiara Pagi dengan tema hari ini, yaitu tanda Allah ingin kebaikan bagi hambanya. Seperti apa? Kita akan tentunya juga bersama-sama bertemu dengan narasumber ya, sama moderator kita dulu yang sudah hadir. Selamat pagi.
1: Pagi Kakak Dina.
0: Mas Arisma. Wah, ini sehat kah?
1: Sehat, tapi agak sedikit batuk.
0: Oke, baiklah ya. Tapi tetap fit ya di pagi hari ini dalam menjadi moderator kami kan ya?
1: Siap, insya Allah siap.
0: Oke, baiklah. Dan waktunya saya berikan kepada Mas Arga, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kakak Dina. Sebelumnya izinkan saya menyapa pendengar semua di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menikmati indahnya pagi pada hari ini sehingga kita masih mampu untuk menghirup udara kehidupan dan kembali mengingatnya di awal pagi hari ini. Selanjutnya sholawat serta salam tetap kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi akhirus zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya ya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI Rote dimanapun berada, pagi hari ini telah berjumpa kembali bersama kami, bersama saya dalam acara Mutiara Pagi Agama Islam edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Telah bersama kita semua di sini narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Ustadz Hayan bin Baco selaku penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, di mana pada pagi hari ini akan membawakan tema tentang tanda Allah ingin kebaikan bagi hambanya. Baik pendengar RRI dimanapun berada, dalam hidup ini setiap orang pasti pernah melewati masa sulit, ujian, bahkan kegagalan. Tapi pernah kita berpikir bisa jadi semua itu justru tanda Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Karena tidak semua kebaikan tentang maksud kami, karena tidak semua kebaikan itu datang dalam bentuk kemudahan. Kadang Allah mendidik hambanya lewat proses, lewat teguran, bahkan lewat air mata agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepadanya. Untuk itu kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hayan bin Baco terkait tema pada pagi hari ini, untuk supaya kita dapat memahami bagaimana Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Untuk selengkapnya materi saya persilahkan kepada Ustadz Hayan bin Baco.
2: Terima kasih Mas Arisma, terima kasih kakak penyiar. Bapak ibu pendengar kaum muslimin di pagi hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma alimna bima lam na'lam, wanfa'na bima alamtana, warzukna ilman nafi'a, warzukna amalan mutakabbala. Allahumma ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama kita ucapkan atau panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia yang begitu banyak, yang masih memudahkan kita untuk melakukan segala macam bentuk kebajikan, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, bahkan kepada Sang Pencipta itu sendiri, di mana terkadang sebagian orang ingin melakukan kebaikan tapi terhalang oleh ego, terhalang oleh kondisi, terhalang oleh nafsu serakahnya mungkin, yang membuat dia tidak bisa melakukan kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan. Ketika ditanya manusia, yang mereka inginkan tentu adalah kebaikan. Di dunia, bahkan mohon maaf, yang merampok, mencuri, ataupun membunuh, ataupun yang muda-muda yang biasanya begal motor itu, ketika ditanya bagaimana menginginkan akhir hayat yang seperti apa, mereka menginginkan bahwa mereka mengatakan akan mau dengan mengakhiri hidup ini dengan kehidupan yang baik. Artinya kebaikan yang mereka inginkan. Bahkan kalau di umat Islam, kalau meninggal itu mereka pasti menginginkan dibacakan tahlil, dibacakan doa, dan juga semua umat-umat yang ada di akhir hayat meninggal, yang mereka inginkan adalah kebaikan, doa, pujian-pujian yang diberikan oleh orang kepadanya. Semua kita menginginkan kebaikan. Hanya jalan untuk menggapai kebaikan itu terkadang kita tidak lalui dengan berbagai macam kondisi dan alasan yang kita miliki. Kejahatan datang atau kita lakukan bukan disebabkan karena keinginan kita, tapi terkadang ada kesempatan, kemudian ada ego, ada nafsu yang tidak bisa kita kalahkan, yang membuat kita lupa dengan kebajikan, kemudian melakukan kejahatan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana tema yang kita angkat, apa saja tanda-tanda yang Allah ingin berikan kepada seorang hamba, ataupun tanda-tanda yang bisa dilihat dari seorang hamba ketika Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Dan tentu kita semua mengharapkan tanda-tanda itu bisa ada pada diri kita, sehingga ada motivasi, ada semangat, ada ya semangat dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Disebutkan dalam riwayat ataupun asar, hadis-hadis, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa yang disebutkan sebagai tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta itu, ingin kita menjadi hamba atau pribadi yang baik. Yang pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang menginginkan kebaikan ataupun tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah yufaqihu fiddin. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu bi fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, punya semangat ataupun punya kesempatan untuk melakukan kebajikan dan dia melakukannya, Allah berikan dia kemudahan untuk melakukan setiap kebajikan, tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah membuat dia mudah untuk memahami agamanya. Kalau dalam agama Islam tentu syariat Islam yang dia pahami. Dalam agama-agama lain juga demikian. Setiap penganutnya Allah berikan dia kemudahan.

itu dia menuntun sang penganut menuju kepada jalan-jalan kebajikan. Dia belajar tentang ilmu agamanya. Kalau dalam hal sholat dia belum bisa, dia belajar untuk sholat, puasa selama satu bulan Ramadan. Selama satu bulan itu bagaimana sunnah-sunnah puasa, bagaimana cara dia membayar zakat, bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana cara dia menunaikan ibadah hajinya. Allah membuka kesempatan bagi dia dan memberikan dia kemudahan untuk terus belajar agamanya. Karena kita lihat bahwa akhir-akhir ini sebagian umat, terutama sebagian besar umat Islam juga, kaum muslimin, tidak punya semangat dalam menuntut agama. Seakan-akan agama ini hanyalah sebagai sesuatu yang hanya sekedarnya saja. Mau dia lakukan ataupun menjalankan syariat itu sesuai dengan keinginannya, kalau dia mau dia jalankan, kalau dia tidak mau dia tinggalkan. Padahal syariat-syariat yang ada pada agama itu adalah kewajiban yang harus kita ikuti dan kita taati. Karena itu perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sang pemberi syariat dan aturan kepada umat manusia, terutama kaum muslimin. Oleh sebabnya semangat kita dalam menuntut agama harus tumbuh dalam hati itu. Karena itu bagian daripada tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang kedua, man aradallahu bihi khairan, dalam hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya dan dia mudah melakukan kebajikan, maka Allah memberikan dia semangat untuk beramal. Tentu beramal soleh dalam kalimat Al-Qur'an yang disebutkan, ataupun dalam agama Islam disebut dengan amal soleh, amal-amal kebajikan. Allah membuat dia mudah untuk beramal. Kata para sahabat ketika mendengar hadis ini, kata para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah membuat dia beramal ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia beramal dengan setiap cabang-cabang kebaikan meskipun itu kecil. Sehingga ketika dia meninggal, orang lain berduka dengan kepergiannya, bukan malah senang." Nah, ini sesuatu perkara yang harus perlu kita perhatikan dalam hati setiap insan, simpan dalam pikiran mereka, bahwa jangan sampai kita meninggal atau mati, bukan orang berduka, malah mereka senang dengan kepergian kita. Mereka senang dan bahagia dengan kepergian kita, karena mungkin di masa hidup kita banyak sekali kejahatan, keburukan, baik itu dari lisan, tangan, perbuatan kita, yang meninggalkan bekas-bekas duka di hati orang lain. Sehingga tatkala kita pergi, mati, meninggal, maka yang ada manusia malah senang dengan kepergian kita. Mereka tidak berduka sedikit pun dengan kepergian kita, karena tidak ada kebajikan yang keluar dari diri kita, baik itu kepada keluarga, terutama kepada masyarakat kita. Sehingga yang mereka inginkan, kita cepat-cepat pergi dari dunia ini, supaya tidak ada lagi pengganggu, tidak ada lagi yang bisa mencederai masyarakat, dan seterusnya. Istamalahu, kata Nabi SAW, Allah membuka kesempatan atau memberikan kemudahan bagi dia untuk beramal. Tentu beramal dengan kebajikan itu sendiri. Tentu beramal dengan kebajikan itu sendiri. Nah, para pendengar, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita umat manusia memiliki kelebihan ataupun kesanggupan yang berbeda-beda. Ada sebagian yang diberikan kelapangan rezeki, ada sebagian juga yang mungkin sesak rezekinya, sempit hidupnya. Tapi di sisi lain ada yang memiliki harta yang banyak tapi tidak dengan kesehatan ataupun tidak dengan kekuatan fisik. Sedangkan yang lain mungkin sempit hidupnya, rezekinya, tapi kesehatannya, kekuatan fisiknya bagus. Maka masing-masing kita bisa beramal soleh, berbuat kebajikan sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa karunia dan nikmat yang diberikan dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak memiliki harta, supaya kita menjadi hamba yang bisa membantu orang

0: lain dengan harta, bersedekah, berinfak, membantu anak-anak yatim, fakir miskin, maka kita bisa melakukan kebajikan dengan kekuatan fisik dan kesehatan kita, membantu orang lain dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di mana mereka membutuhkan tenaga kita, kita bisa memberikan tenaga itu. Yang berilmu bisa membantu dengan ilmunya, bisa membantu dengan ilmunya, dan itu bagian daripada amal jariah, amal soleh, kebajikan yang terus mengalir meskipun orang itu telah tiada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali tiga. Yang pertama amal jariah. Amal jariah yang terus mengalir. Mungkin ada 10.000 ataupun 20.000, 100.000 yang kita sumbangkan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, ataupun tempat-tempat belajar yang digunakan untuk anak-anak. Amal jariah berupa bangunan yang kita wakafkan, berupa sawah dan ladang yang kita berikan kepada pemerintah ataupun seseorang untuk dikelola, kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita sebutkan, mereka bisa mengambil kebajikan dengan ilmunya. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah bagian daripada amal-amal kebajikan yang terus mengalir di mana seorang hamba meskipun dia telah meninggal. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada amalan yang sederhana meskipun kecil tapi kita sudah lakukan, kemudian kita rutinkan melakukan itu, maka itu bagian daripada tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Pertahankan, istiqomah, konsisten, dan berkesinambungan dalam amal itu. Itulah yang akan membuat kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tanda yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'malahu, Allah membuat kita mudah untuk melakukan segala macam bentuk kebajikan. Yang ketiga, ketika Allah menginginkan kebajikan bagi seorang hamba, ajjala lahu fil uqubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajjala lahu fil uqubah, Allah mempercepat, bukan azab tapi semacam ujian yang diberikan kepadanya, berupa musibah-musibah kecil maupun yang besar. Ajjala lahu fil uqubah, Allah mempercepat musibah kepadanya, ataupun diambil darinya berbagai macam karunia yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sang moderator, bahwasanya tidak semua kebajikan itu datang berupa kemudahan, ataupun demikian, kebaikan itu tidak datang berupa kemudahan-kemudahan, tidak berjalan sesuai dengan kasih sayang. Terkadang semakin cinta ataupun sayangnya Allah kepada sang hamba, dia akan diuji terlebih dahulu. Dan orang-orang beriman disebutkan dalam Al-Quran bahwa semakin tinggi keimanan dan semakin tinggi keimanan, maka semakin tinggi ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang-orang beriman tidak dibiarkan begitu saja mengaku bahwa mereka beriman tanpa harus diuji, tanpa diuji. Mereka tentu pasti akan diuji. Nah, orang-orang yang Allah ingin ataupun hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan bagi mereka, Allah terlebih dahulu memberikan mereka ujian untuk mengurangi dosa, kemaksiatan, kesalahan yang mereka lakukan. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan mereka musibah, ujian, dan cobaan, tentu Allah menangguhkan semua azab itu di akhirat, dan itu lebih berat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu berupa ujian yang datang, berupa cobaan, bahwasanya itu baik bagi kalian di mata Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah, dengan cobaan dan ujian itu. Dan boleh jadi kita sebagai seorang hamba mengatakan ini baik padahal itu buruk bagi kita, karena kebaikan pada hakikatnya dia dinilai sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ajjalalahu fil uquban, Allah mempercepat musibah datang kepadanya, diambil darinya sebagian dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Itulah yang membuat seorang hamba bisa mendapatkan banyak kebajikan. Dan itulah tanda-tanda Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba. Agar seorang hamba itu sadar bahwa perjalanan kehidupan ini tidaklah mudah. Terkadang harus diuji dengan berbagai macam ujian. Terkadang juga diberikan kemudahan. Lima yasa bagi siapa yang Allah ingin, Allah kehendaki, dan Allah ingin kebaikan maupun keburukan buat mereka. Oleh sebabnya, perbanyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa dimudahkan dan bisa kita mendapatkan kebajikan. Dua kalimat terakhir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga seorang ulama mengatakan bahwasanya tanda seseorang hamba mendapatkan ataupun Allah inginkan kebaikan bagi mereka adalah mereka terus merasa lemah, merasa butuh kepada sang pencipta, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada dalamnya, dalam dirinya sifat sombong, angkuh, merasa hebat. Setiap kali berjalan bertepuk dada, semua kelebihan yang dimiliki seolah-olah datang dari dirinya tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi karunia. Dia merasa hebat dengan dirinya sendiri, keluarganya, sebagaimana Fir'aun, Korun dan Haman, orang-orang yang hancur karena keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang mereka miliki. Dan sebagian kita juga di negeri ini merasa hebat dengan kekuatan dirinya sendiri tanpa melihat bahwa kekuatan yang sesungguhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnul Qayyim, seorang hamba yang Allah inginkan kebajikan baginya, dia merasa lemah di hadapan sang pencipta. Dia merasa do'if, merasa butuh kepada Allah, sehingga dia tidak ada sifat dalam hatinya angkuh, sombong, merasa hebat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, seorang yang ingin Allah inginkan kebaikan baginya adalah dia selalu memperhatikan aib-aibnya. Kata seorang ulama, dia selalu memperhatikan kesalahannya. Di setiap kali dia berjalan, dia merasa orang lain lebih baik dari dirinya, meskipun kenyataannya dia lebih baik darinya, tapi dalam hatinya ada tawadu, sifat rendah diri, yang setiap kali berjalan dia melihat orang lain, meskipun itu si miskin yang sedang duduk di pinggir jalan, ataupun pekerja kasar yang sedang dia lewati, dia merasa bahwa orang itu lebih baik daripada dirinya. Itu yang membuat seseorang bisa rendah diri, rendah hati, kemudian kebajikan itu selalu muncul dari dalam dirinya. Demikianlah beberapa tanda yang Allah inginkan sebagai sinyal yang diberikan dalam diri seorang hamba, sehingga kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita perhatikan tanda-tanda ini, kira-kira ada tidak dalam diri kita. Bila tidak ada, kesungguhan perlu muncul dari dalam diri kita agar kita bisa melakukan kebajikan meskipun itu kecil terhadap diri kita, keluarga, masyarakat, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami akhiri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Ada beberapa poin-poin penting yang tentunya harus kita cermati dan kita resapi terhadap apapun arti kebaikan yang Allah inginkan terhadap seorang hambanya. Baik pendengar RRT dimanapun berada, mungkin apa yang telah disampaikan dari Ustadz Hayyan tadi sudah cukup untuk mewakili semua materi pada pagi hari ini. Untuk mungkin yang terakhir Ustadz, itu bisa disampaikan pesan terhadap pendengar semua, kepada pendengar dimanapun berada, itu terkait materi pada pagi hari ini.
0: Langsung itu.
1: Ya, langsung.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu firman dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran ataupun pahala bagi orang-orang muhsin. Orang-orang muhsin, kalau dalam syariat kita, dalam agama Islam, dia berada pada tingkatan yang paling atas. Kalau Islam yang di bawahnya, kemudian iman di atasnya, maka yang ihsan, yang muhsin berada di atasnya. Jadi dia kesimpulan daripada iman, kesimpulan daripada Islam. Sehingga orang-orang yang berbuat kebajikan dengan ikhlas, tulus, tanpa sedikit pun meminta imbalan daripada orang lain, mereka adalah orang-orang yang muhsin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala mereka. Mereka disediakan sesuai dengan tingkatan yang mereka, tingkatan amal kebajikan yang mereka lakukan. Mereka bahkan telah melebihi Islam mereka, telah melebihi iman mereka. Karena terkumpul darinya iman dan Islam, baru kemudian ihsan, muhsin. Dan innallaha la yudiu ajral muhsinin. Setiap kebajikan pasti akan berbalas dengan kebaikan, dan setiap keburukan pasti akan berbalas dengan keburukan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
1: Baik, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan dari dialog Mutiara Pagi. Pada pagi hari ini kita bisa belajar bahwa kebaikan Allah kepada hambanya tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju atau melangkah menuju kebaikan, dan menjadikan hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar yang bisa kami sampaikan pada Mutiara Pagi Agama Islam pada edisi hari ini, pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat dan membawa kebaikan kita untuk kedepannya. Akhir kalam, billahi taufik wa hidayah, wa fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih moderator kita untuk hari ini, dan pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas, menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascend descend.
2: Ada Kodim Sumbawaan, untuk pengerjaan KDMP secara keseluruhan di dua kabupaten itu ada 139 titik. Untuk saat ini, progres pengerjaan sudah berada di 82 titik.
3: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angel Rescue Technique. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan presentasi pembangunan yang signifikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndulu. Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angel Rescue Technique. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
4: Unit Siaga Sar Rotendao terus meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Upaya tersebut dilakukan melalui latihan rutin penyelamatan dan pencarian korban. Koordinator Unit Siaga Sar Rotendao, Irwan Septiawan, kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 mengatakan pihaknya menggelar latihan High Angle Rescue Technique atau HART. Latihan tersebut fokus pada kemampuan ascend dan descend menggunakan peralatan mountaineering. Menurut Irwan, latihan dilakukan untuk menjaga keterampilan personil Basarnas dalam operasi penyelamatan di medan sulit. Kegiatan itu dijadwalkan rutin 1 hingga 2 kali setiap pekan.
1: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas, menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascend descend dengan peralatan mountaineering. Untuk kegiatan ini kami lakukan 1 minggu maksimal 2 kali, bisa dilakukan 1 kali, melihat juga dari jadwal kegiatan kami.
4: Irwan menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Rotendao didominasi wilayah perairan. Karena itu, intensitas kecelakaan laut di wilayah tersebut tergolong cukup tinggi. Meski demikian, unit Siaga Sar Rotendao tetap memperkuat kemampuan penyelamatan di berbagai medan lainnya. Latihan mountaineering dan penyelamatan di kawasan hutan serta pegunungan tetap dilakukan secara berkala. Menurut Irwan, kemampuan lintas medan sangat dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Personel SAR harus siap menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah kepulauan.
1: Dilihat dari kondisi Rote, lebih banyak di wilayah perairan ya, karena intensitas kejadian kecelakaan di wilayah perairan lebih banyak di Rote. Tetapi kami juga tidak mengurangi kegiatan kami, kegiatan lainnya seperti kegiatan mountaineering di ketinggian dan juga gunung hutannya.
4: Kegiatan latihan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik dan mental personil Basarnas. Dengan kesiapan yang baik, pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Basarnas berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut maupun daratan. Kesiapsiagaan personel SAR diharapkan mampu meminimalkan risiko korban dalam kondisi darurat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca diberlakukan penyeberangan transportasi laut rute Bolok Naik Liu, pemerintah Kabupaten Kupang dan kantor kesebandaraan dan otoritas pelabuhan kelas 3 Kupang masih terus mengedukasi masyarakat untuk familiar dengan rute penyeberangan tersebut. Berikut Aris Lake melaporkan.
5: Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan berbagai upaya serta komunikasi bersama KSOP Kelas 3 Kupang dan PT ASDP Kupang sehingga penyeberangan Bolok Naik Liu sudah berjalan sejak Maret 2026. Namun saat ini pihaknya masih terus melakukan berbagai penyesuaian sambil mengedukasi masyarakat untuk familiar dengan rute tersebut. Ia mengatakan jika masyarakat sudah familiar maka sudah dipastikan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Amfoang.
6: Kita penyesuaian, kalau katakanlah satu hari berangkat dua kali kalau tidak ada penumpang juga. Jadi kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sambil sosialisasi. Karena biar masyarakat tahu bahwa ini kapal penyeberangan ini terus beroperasi dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga ada penyesuaian-penyesuaian dari masyarakat. Sekiranya mau melakukan penyeberangan dari Kupang Nakhliu atau Sumau ini, jadwal itu mereka tahu. Sehingga pada waktu ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan ini menjadi suatu kebutuhan yang mereka harus menjawab apa yang mereka butuhkan. Maka saya pikir intensitas daripada penyeberangan itu sudah nanti mulai normal sesuai dengan kebutuhan.
5: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Kupang, Simon Baun menjelaskan rute tersebut sudah berjalan. Namun saat ini, penyeberangan tersebut juga perlu penyesuaian dengan kebiasaan masyarakat untuk mulai mengenal rute Bolok Naik Liu. Oleh karena itu, frekuensi transportasi ini masih terus dalam tahap edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Amfoang, Kabupaten Kupang.
7: Penyeberangan Bolok Naik Liu yang sesuai permintaan Pak Bupati, kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder pemerintah terkait PT ASDP untuk memberikan layanan kepada masyarakat kita yang ada di Amfoang di Naik Liu. Dan itu sudah berjalan sejak bulan Maret, disampaikan terkait frekuensi, tapi masih menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Mengenal bahwa sudah ada transportasi laut dari Amfoang yang menuju ke kota Kupang. Juga ini sangat merupakan satu opsi untuk masyarakat di Amfoang bisa tidak terlalu berharap penuh kepada angkutan darat yang sangat berisiko tinggi di saat musim penghujan. Sehingga ini ya kami membuka alternatif transportasi laut sehingga membuka aksesibilitas transportasi baru.
5: Lebih lanjut, Simon berharap agar masyarakat bisa familiar serta mendukung penuh kehadiran transportasi laut yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat melalui KMP Cakalang dan KMP Inirie yang beroperasi Kupang Naik Liu. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Danko Daeral 7, Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7 termasuk peredaran miras ilegal. Laporan Vence Sakarias.
8: Dan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Menurut Laksamana Muda Joni Sudianto, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7.
9: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodairal 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
8: Lebih jauh tegas Laksamana Muda Joni Sudianto, maraknya peredaran minuman keras atau miras tradisional di kota Kupang yang berasal dari luar NTT seperti Sopi Kiser dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla, dan institusi lainnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Lurah Umahen, Kabupaten Belu, menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Kristiandi Mau.
10: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
11: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Kartini. Itu dengan ini dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
10: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
11: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen, kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
10: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan presentasi pembangunan yang signifikan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
12: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Dandim 1613 Sumba Barat Letkol Ignatius Halisogen S.E.M. Han melalui Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat Kapten Infanteri Nyoman Sukada menyampaikan bahwa pembangunan koperasi saat ini telah berjalan di sebagian besar titik yang telah direncanakan. Kapten Infanteri Nyoman Sukada menjelaskan total pembangunan koperasi di dua kabupaten wilayah binaan Kodim 1613 Sumba Barat mencapai 130 titik. Hingga saat ini sebanyak 82 titik telah mulai dikerjakan, terdiri dari 37 titik di Kabupaten Sumba Barat dan 45 titik di Kabupaten Sumba Tengah. Dari puluhan titik tersebut, satu lokasi pembangunan telah mencapai progres 100%, yakni di Desa Katikoloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, titik lainnya masih berada pada berbagai tahapan pengerjaan, mulai dari progres rendah hingga mendekati penyelesaian. Nyoman merinci progres pembangunan pada rentang 0-10% terdapat 11 titik. Progres pembangunan 11-20% sebanyak 14 titik. Progres pembangunan 21-30% sebanyak 5 titik. Progres pembangunan 31-40% sebanyak 13 titik. Progres pembangunan 41-50% sebanyak 13 titik. Progres 51-60% sebanyak 10 titik. Progres 61-70% sebanyak 12 titik, progres 71-80% sebanyak 2 titik, serta progres 81-90% sebanyak 10 titik.
13: Wilayah Kodim Sumba Barat
2: untuk pengerjaan KLMP secara keseluruhan di dua kabupaten itu ada 139 titik. Untuk saat ini progres pengerjaan sudah berada di 82 titik yang kita kerjakan, yang mana di Sumatera Barat itu ada 37 titik, yang di Sumatera Tengah ada 45 titik. Dari 80 titik yang sudah kita kerjakan, 1 titik sudah masuk progres 100%, yaitu di Desa Katikoloko, Kecamatan Wonokaka, Kabupaten Sumatera. Di titik yang lain sudah berprogres di antara ada yang 75%, ada 68%.
12: Kodim 1613 Sumatera Barat menargetkan sebanyak 70 titik pembangunan DAP diselesaikan pada tahap pertama hingga akhir Juli 2026 mendatang. Selanjutnya, tahap kedua pembangunan akan dimulai pada Agustus hingga akhir tahun 2026 guna mencapai target keseluruhan sebanyak 139 titik koperasi desa dan kelurahan. Meski demikian, proses pembangunan masih menghadapi kendala cuaca yang berubah-ubah. Hujan yang kerap turun pada sore hari membuat para pekerja hanya dapat bekerja hingga siang hari, sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan. Namun untuk distribusi logistik dan material bangunan dipastikan tidak mengalami hambatan karena seluruh kebutuhan material di 80 titik pengerjaan telah tersedia dan disiapkan oleh Kodim 1613 Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Febi Leo Lede.
13: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
14: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
13: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari BJ. 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan dan KMP-nya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
14: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
13: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu TMBG, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam. Ya toh?
14: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angle Rescue Technique. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan presentasi pembangunan yang signifikan. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndulu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan pendengar di Roti pagi ini. Pendengar akan bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti akan menemani Anda di pagi hari ini dan kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi nanti dalam program acara Rote pagi ini. Dan kita akan menghadirkan informasi terbaru untuk pendengar semua di pagi hari ini dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Hingga pendengar yang kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti. Saya akan menghadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di pagi ini. Saya hadirkan dari Andra dengan lagunya Hitamku. Selamat mendengarkan.

Saat kau jadi milikku dan menghujam jantungku dari Tumpi. Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Informasi dari BMKG. BMKG peringatkan potensi hujan lebat melanda wilayah NTT 2 harian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pada periode 14 hingga 15 Mei 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyebut sejumlah wilayah di NTT berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Untuk cuaca pada Jumat 15 Mei 2026 diperkirakan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, Belu, dan Sumba Barat. Adapun status siaga hujan lebat hingga sangat lebat berlaku di Manggarai, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya. Dan ia menjelaskan sebagian besar wilayah NTT saat ini telah memasuki awal musim kemarau. Namun demikian, pertumbuhan awan hujan masih didukung oleh kelembaban udara yang cukup tinggi dan aktifnya gelombang atmosfer Rossby. Dan masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan sambaran petir. Warga juga diminta rutin memantau informasi resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Dengan demikian informasi dari BMKG. Dan kita kembali ke hiburan musik.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

Di dunia tipu-tipu, dunia tipu-tipu dari Yura Yunita gitu ya, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Wow, di hari ini Dina bakal tentunya menemani pendengar semua kita di acara kita yaitu di Roteh pagi ini dengan berbagai informasi terbaru dari rri.co.id untuk pendengar semua. Dan saya percaya di pagi hari ini di tempat Anda yang kalau sudah mulai hujan gitu ya, Anda juga pasti bertanya gitu, Dina, boleh dong bagikan informasi perakiran cuacanya, karena saya penasaran informasi perakiran cuaca untuk hari ini, soalnya pagi-pagi udah main gelap-gelap aja. Dan yang pastinya juga ini kayaknya luar biasa karena di tempat saya udah benar-benar gelap begitu ya. Oke, baiklah. Dina kalau udah bilang begitu ya udah, Dina bakal temenin memberikan informasi perkiraan cuaca saat lagi untuk Anda.

Prayer, kita ada dalam informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi 15 Mei 2026 hingga 16 Mei di pukul 8 ya. Jadi Baalan Dolekolo Balain Danuse Pate Baro Rote Barat Rote Barat Daya Rote Barat Laut Rote Selatan Rote Tengah dan Rote Timur. Pagi hari itu berawan tebal, siang harinya berawan. Terus malam harinya itu adalah hujan ringan dan berawan di beberapa tempat seperti Indonesia, Rote Barat, Rote Barat Daya, dan Rote Barat Laut. Sedangkan berawan tebal itu di dini hari dengan suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, kelembabannya adalah 70 hingga 95%. Dan pendengar, informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudalerote.

Pendengar Radio Aura, ayo dengan cinta untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Nah, kalau kita ngebahas di hiburan di pagi hari ini ya, kalau kasih yang berat, cuaca udah kayak gini, Dina kasih informasi yang berat, bahaya ya, makin keberatan kita. Apalagi kan hari ini harinya kita ya, cuti bersama, kecuali anak-anak sekolah dan juga guru gitu ya. Guru, beberapa guru seperti di beberapa sekolah itu masuk, tapi kalau di yang lain-lain enggak gitu ya. Jadi Dina kasih deh informasi yang ringan-ringan untuk Anda. Dennis Toh kembali memerankan Ip Man dalam film terbaru berjudul Ip Man Kung Fu Legacy. Film tersebut merupakan spin-off dari waralaba seni bela diri tersebut, dilansir dari Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Film ini masih melanjutkan kisah dalam semesta Ip Man yang telah dikenal luas secara global. All Right Entertainment telah memulai pre-sales film ini di Cannes Film Market. Proses produksi dijadwalkan dimulai pada Oktober dengan target penyelesaian dan rilis internasional pada tahun 2027. Dalam film ini, Dennis kembali berperan sebagai Master Wing Chun, legendaris sekaligus mentor Bruce Lee. Dan proyek ini hadir setelah kesuksesan Ip Man, So Kung Fu Legend gitu ya. Ini film tersebut telah terjual luas sebelum dirilis di Amerika Serikat 14 Juli melalui Wellgo USA. Dan waralaba Ip Man sendiri berasal dari seri film yang dibintangi oleh Donnie Yen. Dan waralaba ini juga telah menjadi salah satu franchise seni bela diri paling ikonik pada abad ke-21. Spin-off yang dibintangi Dan Sto ini mengembangkan identitas tersendiri dalam semesta tersebut. Film ini menggambarkan Ip Man versi yang lebih muda dan lebih traditional dalam seni Wing Chun. Dan Tu sebelumnya memerankan Ip Man dalam The Legend is a Burn, Ip Man The Awakening, dan Ip Man Kung Fu Master. Dan tentunya pendengar semua, All Right Entertainment adalah perusahaan yang berbasis di Paris, di Hong Kong, dan juga di Los Angeles. Dan perusahaan ini sebelumnya menengali penjualan global film tersebut dan kembali akan mengelola distribusi internasional untuk film tersebut. CEO dari All Right Entertainment yaitu Aymeric Contat ini mengatakan bahwa perusahaan bangga dapat terus memperluas semesta Ip Man untuk penonton global. Dan dia juga menegaskan bahwa waralaba ini tentunya juga beresonansi secara internasional. Dan selain itu juga ia menyampaikan antusiasme atas peluncuran kembali proyek ini di Cannes bersama para mitra tentunya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa sekali pendengar semua ya, dimanapun Anda berada.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk pendengar di pagi ini. WHO targetkan kesehatan global melambat dan makin timpang menuju 2030. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan saat ini mengalami perlambatan pencapaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Direktur Jenderal World Health Organization WHO, Dr. Tedros Adhanom, menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada. Pemerintah perlu melakukan investasi besar dalam sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun waktu 8 tahun. Tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030. Kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular gagal menunjukkan perbaikan berarti sejak program aksi dimulai secara global. Polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian bagi sekitar 6,6 juta penduduk dunia pada kurun waktu 2021. Dan pandemi penyakit menular melumpuhkan sistem pelayanan medis serta menyebabkan lebih dari 22,1 juta angka kematian secara akumulasi global. Pemulihan kondisi kesehatan berjalan belum merata antar wilayah serta menghambat capaian angka harapan hidup penduduk selama puluhan tahun. Dan hanya 1/3 negara memenuhi standar organisasi dunia dalam melaporkan informasi kualitas data kematian yang masuk kategori tinggi. WHO merilis laporan kesehatan terbarunya pada Rabu 13 Mei 2026 sebagai bahan evaluasi kebijakan global. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita berpindah ke hiburan musik.

Pendengar, pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga akurasi data populasi ternak akibat tingginya dinamika penjualan sapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana M. Manulangah, SPT, MSI, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang ternak, khususnya sapi, sebagai aset likuid atau ATM berjalan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan, upacara adat maupun kebutuhan keluarga lainnya. Dan menurut Oktaviana, kondisi tersebut membuat pergerakan keluar masuk ternak berlangsung sangat cepat, sehingga data hasil sensus seringkali tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan hanya dalam waktu beberapa bulan setelah pendataan dilakukan. Ia mengatakan ketidakteraturan laporan dari peternak terkait transaksi jual beli ternak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan

sinkronisasi data populasi ternak sulit dilakukan secara maksimal. Padahal akurasi data sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di sektor peternakan, seperti distribusi bantuan pakan, pelaksanaan vaksinasi massal, hingga pengendalian penyakit hewan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui atau mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan digital yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui sistem tersebut, peternak diharapkan dapat melaporkan perubahan jumlah ternak secara mandiri tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit. Dan Oktaviana menilai keberhasilan memperbaiki sistem pendataan ternak akan memperkuat posisi NTT sebagai salah satu daerah pemasok daging sapi terbesar di Indonesia dengan sistem manajemen peternakan yang lebih modern dan terpercaya. Menurutnya, sinergi antara kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak dengan kebutuhan administrasi pemerintah harus berjalan seimbang agar pembangunan sektor peternakan dapat berlangsung secara keberlanjutan. Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat peternak di wilayah Floba Murah untuk aktif memperbarui data ternak mereka sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan kemajuan industri peternakan di daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita selingi lagi dengan musik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi wajah yang kerap menjadi salah satu cerminan yang terjadi dalam tubuh, seperti tampak bengkak, sembab, terasa berat, hingga menjadi tanda stres. Jadi menurut laporan dari Hindustan Times, ini kondisi wajah yang bengkak mungkin bisa terjadi karena menangis misalnya, kurang tidur, atau konsumsi makanan asin, namun juga bisa menunjukkan kondisi kesehatan mental kita. Direktur Neurologi Fortis Noida, Dr. Jyoti Balasarma, menyampaikan bahwa wajah bengkak terkadang dapat menunjukkan manajemen stres yang tidak memadai, di mana stres mulai mempengaruhi tubuh secara serius. Menurut ahli saraf jadi stres dalam jumlah yang sedang belum tentu berbahaya. Bahkan itu dapat membantu memotivasi nih, atau mempertajam lagi konsentrasi, meningkatkan kinerja, dan memungkinkan untuk merespon secara efektif dalam situasi yang menantang. Namun masalah dimulai ketika stres menjadi terus dan biasa, ya, luar biasa gitu ya, dan seiring waktu stres kronis dapat mulai mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional, terkadang bahkan mempengaruhi atau mengubah penampilan wajah seperti mulai bengkak, kelelahan, dan juga pembengkakan yang terlihat. Jadi stres bukan hanya bersifat emosional tapi juga biologis ya. Dokter Sarma juga mengatakan saat stres tubuh melepaskan hormon yang mempersiapkan untuk merespon, melawan, dan atau melarikan diri. Dan tentunya Dokter Sarma juga menyampaikan bahwa stres itu sendiri bukanlah penyakit, namun ketika dikelola dengan buruk, hal itu dapat memperburuk kondisi medis yang ada dan juga meningkatkan risiko pengembangan masalah kesehatan baru. Stres terdapat dua jenis, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu terjadi sebelum situasi yang intens seperti ujian, presentasi, wawancara, atau peristiwa besar dalam hidup, di mana kondisi ini membantu tetap waspada, fokus, dan juga produktif. Sementara untuk stres jangka panjang atau kronis, itu dapat berlangsung lama, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Dan hal itu dapat berdampak negatif ya pada tubuh dari waktu ke waktu. Jadi jenis stres ini sering berkembang karena tekanan kerja yang konstan, tekanan keuangan, masalah hubungan, penyakit, trauma, dan juga emosional. Nah, itu dia Kak Alip ya. Iya. Tentunya ada jenis-jenis stres juga ternyata, jangka pendek, jangka panjang. Iya. Nah, pernahkah kita begitu? Ya kalau kita pernah pasti ya, seperti yang tadi jelaskan, kalau yang jangka pendek itu presentasi, wawancara, kayak kita ya, wawancara tertentu-tertentu itu biasanya gugup.
1: Dialog,
0: ya benar, kita gugup, akhirnya kita gugup. Rada stres gitu ya. Betul. Saya pernah tuh sebelum besokannya itu bahkan udah 2 hari saya mempersiapkan pertanyaannya, seleksi dan lain sebagainya, alhasil kayak bener-bener stres banget gitu, tidak rileks sama sekali. Tapi ketika membawakannya udah rileks gitu ya. Jadi itu termasuk stres ringan gitu, atau tidak panjang. Nah, kalau untuk pendengar semua yang sedang merasakan hal-hal seperti itu, kayaknya harus bisa mengelola stres dengan baik ya, karena jangan sampai kita yang bakal di drive gitu ya sama si stres ini tentunya. Yeah. Kita bakal dengerin One Direction, What Makes You Beautiful, Just Be Grateful.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar.
0: Kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini, yaitu di Rote
1: Pagi ini.
0: Ya, saya Dina Yulianti.
1: Dan saya Alifin dulu.
0: Ada juga operator kita di hari ini.
1: Ada Bung Heri Bailao.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Hari ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung kecil daging, besar, ya? Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15 ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus